Caning tak sampe nang woro-woro jam 7 isuk. Caning pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan nang para petani soal mengakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian utawa DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno sosialisasi iki nglibatno tim percepatan akses keuangan daerah utawa TPAKD setempat. Nyana kabar liane Cak Ning Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo KBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Caning iku mau yorek woro-woro jam 7 isuk ketemu manenang woro-woro jam 8 isuk.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

Ngenjing janing balik mana bare aku liang ye. Saniki cak ning sadurunge niku muga-muga sampean kabeh tansah pinaringan sehat lancar rezeki ini lan ayam tentrem nglakoni aktivitas sedinoan iki. Dina iki cak ning Sabtu 20 Juni 2021 ana salah siji peringatan internasional sing penting banget yaiku Hari Pengungsi Sedunia. Mungkin akeh sing mikir caning lho pengungsi kuwi urusane negara liya ta. Tapi sakjane caning iki gegayutan karo nilai kemanusiaan sing iso dirasakno kabeh wong tentune. Hari Pengungsi Sedunia diperingati saben tanggal 20 Juni kanggo ngormati jutaan wong nang saindenge jagat sing kepeksa ninggal omah lan tanah kelairane amarga perang, konflik, kekerasan, bencana utawa penganiayaan. Peringatan iki ya dadi pengiling lek duweni omah keluarga sing lengkap, lingkungan sing aman lan iso urip kanthi tentrem iku cak ning minangka nikmat sing kadang ora mesti dirasakno kabeh wong. Nah cak ning nang isu iki ya perlu nyemak luwih cedhak bab makna Hari Pengungsi Sedunia lan piwulang kemanusiaan sing iso dijupuk kanggo urip saben dinane.

0: saat dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ana gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin. Cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Surabaya yo duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yo iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yo iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, jane nglanjutno niku mau nggih pengungsi iku beda karo wong sing pindah omah merga kerja utawa sekolah nggih. Pengungsi yaiku wong-wong sing kudu ninggal panggonan uripe merga ana ancaman nyata tumrap keselamatane. Contohnya ana sing mlayu saka wilayah perang, konflik bersenjata, kekerasan utawa penganiayaan merga suku, agama utawa pandangan politik. Akhirnya dheweke kudu ngungsi menyang wilayah utawa negara liyane kanggo golek perlindungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa utawa PBB netepno hari pengungsi sedunia wiwit taun 2001 tanggal 20 Juni dipilih kanggo mengeti 50 tahun konvensi status pengungsi tahun 1951. Saiki jumlah pengungsi nang dunia isi jutaan wong, akeh bocah-bocah sing ora isok sekolah kaya biasane. Akeh keluarga sing pisah lan akeh wong sing kudu miwiti urip saka nol maneh nang panggonan anyar. Mulai janeng peringatan iki ngajari awake dhewe supaya luwih duweni rasa empati lan syukur marang kahanan sing aman lan tentrem sing saiki isok kita awak dhewe rasakno.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Cane, karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya salah siji tujuan Hari Pengungsi Sedunia yaitu ningkat no kesadaran masyarakat bab pentingnya rasa kemanusiaan lan solidaritas. Senajan kita awak dhewe ora langsung ketemu pengungsi saben dino, nanging nilai sing iso dijupuk yaiku kepedulian marang sesama jane wong sing lagi kesusahan, butuh uluran tangan, perhatian lan pengertian saka lingkungan sekitare. Kadangkala ngungsi ora mesti amarga perang, ing urip saben dino ana wong sing lagi berjuang amarga masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan utawa musibah liyane. Sikap peduli lan gotong royong tetap dadi modal penting kanggo mbantu wong liya bangkit maneh jane. Hari Pengungsi Sedunia yang ngelingno lek perdamaian iku larang regane ya jane. Mulai padha njaga kerukunan, ngajeni perbedaan lan ngupaya supaya lingkungan sekitar tetap adem ayem lan rukun.

0: kita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik kae.
1: He, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta. Ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas. Aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iyo ta? Heh, iyo eh. Beritane genah ambek gak ono hoax sih.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lak gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke. Okay.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Janing tak sampai nang woro-woro jam 8 isuk. Janing Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1,095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liyane jakning pemerintah Kota Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kota Mojokerto. Janeng iku moyo rek woro-woro jam 8 isu ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku lihat tenan dicara lontong balap nggih caning nggih. Dinten iki lontong balape mbahas tentang kenangan masa cilik caning ya. Sing sampean inget jaman-jaman biyen kenangan sing paling ora iso dilupakno ya caning. Ora iso dilalekno ngoten nggih. Terus dolanan jaman biyen sisan misale tau dolanan bekel. Duduk bekel ya, bekelak panganan ya caning ya. Utawa tapi sisan cak nih cerita tentang bekal ya cak sampean bine bien digangkan gawa nasi terus anak mini sisan maringono ditumplek no nasi ambek mini nyetak tempat makannya iku utawa ana sing dulinan sisan gobak sodor bentengan utawa ana sisan sing apa cong dong apa ya namanya ya, kok lupa ya aku ya, yang pakai biji-biji tuh loh cak neng. Aku tahu bahas koyok ya, tapi aku lali dewe. Sugeng enjing lontong balap,
2: lontong balap Pro 4 RRI Surabaya pancene siji dewe ta ning liya
1: pancen nyoto toh Pak Parno.
2: Nyoto temenan.
1: Nggih, pripun iki kabare?
2: Kabare sehat segar bugar.
1: Wah, alhamdulillah mugi-mugi sehat.
2: Alhamdulillah. Jenengan sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Cerita-cerita niki Pak Warna monggo, pengen cerita apa? Kenangan
2: cerita
1: masa cilik.
2: Kenangan ciliane rumien niku naik padang bulan bulan purnama itu lho terus main kubak sodor niku lewanang wedok ngoten wis cawampur membaur dadi siji sampai bengi.
1: Waduh, gak disemeni niku sampai bengi.
2: Lomboten jaman sak monten niku ning.
1: Nggih.
2: Pokoke arek cilik-cilik niku wis bebas sampai jam 10, jam 11 sing ngoten niku. Dene sing latare ombo. Terus niku dikeki garis kapur kowe gamping bubuan lho ning.
1: Nggih. Ngertos.
2: Niku kan ketok putih ngoten.
1: Nggih niku.
2: Adine pokoke sing lincah cerdik ya niku menang ngoten.
1: Oh, rame berarti niku lek bengi-bengi niku mbiyen.
2: Oh, rame ning.
1: Padha dulu.
2: Terus enten sing enek enten sekolahan.
1: Nggih.
2: Niku main gambar niku gambar wayang neng.
1: Gambar dewe niki
2: mboten, gambar niku tumbas terus dikuntingi terus diadu diumbulne ngoten lho neng. Diumbulne nek sing ketok gambare niku berarti menang. Permainane arek cilik-cilik niku nggih rumen niku dakon.
1: Iya bekel,
2: dakon. Nggih bekel niku sing ngangge bola cilik ilo ning.
1: Nggih, ngertos kula. Kalau ngoten.
2: Nggih. Niku.
1: Jaman-jaman biyen ya.
2: Nggih.
1: Sing wayang-wayang sampai niku mboten ngertos kula kayak ya aku.
2: Oh, niku permainane arek biyen niku nggih niku ning sing diandalne niku sampai duwe gambar akeh ngoten kok dituku koncone.
1: Oh, nggih, kartu
2: nggih,
1: kartu ngoten ta?
2: Nggih, kartu
1: oh.
2: Model kartu nggih.
1: Oh, iya.
2: Tapi bentuke gambare niku gambar wayang.
1: Oh. Wah, jaman saiki kaya mboten wonten nggih wisan.
2: Mboten enten mangkane arek sakniki mboten kenal wayang niku, rumiyin niku wayang niku andalane niku nek sing digawe gaco nggih.
1: Nggih.
2: Gaya gaco niku andalan niku wayang sing tokoh-tokoh wayang sing terkenal ngoten.
1: Oh.
2: Nek arek sak niki iki wayang iki jenenge apa mboten ngertos.
1: Nggih, mboten paham. iki sopo? Ten biasa.
2: Nggih, mangkane nek enten wayang niku kanca-kanca niku tanglet kula. Iki wayang iki jenenge apa Pak No? Sering ngoten. Nek kula apal.
1: Pak Parno ta si apal berarti niki.
2: Nggih, kaya Punta Dewa. Kaya Arjuna, Werkudara, Mangkula Sadewa, Kontorjo. Nek punakawan niku ya paling gampang ning. Margareng Petruk Bagong niku. Ngoten.
1: Oke, nggih.
2: Terus enten malih.
1: Napa niki?
2: Nek niku gasingan lho, Ning.
1: Oh iya, gasingan.
2: Nggih. Gasingan niku diadu pian. Oh. Nek padang bulan dalu-dalu ngoten niku.
1: Heeh.
2: Pokoke sing gasingan niku teko kayu, Ning, mboten teko plastik bambu sing gasingan teko kayu niku. Arek rumiyin niku kan kreatif-kreatif to ning.
1: Buat sendiri. Damel
2: piyambak.
1: Iya.
2: Damel piyambak niku golek kayu sing kuat diadu kali kanca niku kira-kira menangan ngoten lho ning.
1: Oh, berarti niki saderenge dolen utawa diadu niku gawe dhisik nggih.
2: Nggih, gawe gasingan sing teko kayu lamtoro. Kayu asem.
1: Kayaknya sulit nih niku permainannya.
2: Niku kuat. Tinggi. Niku nek apa munyere niku water niku biasanya menangan nih.
1: Oh. Iki suwi-suwian muter ya ta? Napa?
2: Boten. Misale kula sing kalah. Mangke munyerne niku gasingan. Mangke di istilahnya di bentur nih niku pas kulo
1: bentur niku
2: nae misalin niku kena langsung boten munyer niku sing menang ngoten dene
1: ngoten geng
2: itu zaman biyen niku nae kenangan olahraga neng
1: apa niku
2: olahraga niku namine kasti.
1: Oh, bisbol kalau nggak salah ya.
2: Nggih. Niku zaman rumiyin niku diadu antar SD antar kecamatan ngoten niku.
1: Oh.
2: SD misale antar desa sekecamatan ngoten lho ning.
1: Oh, Pak Parno pernah niki berarti.
2: Nggih. Pokoke mlayune lincah, pinter ngeles. Lah iku wis pokoknya jagoan neng.
1: Wah, jagoan ya Pak Parno tiba niki ya.
2: Nggih. Niku enten gene lapangan niku mangke diadu antar sekolah SD ndi ngoten niku lho neng.
1: Nggih.
2: Lah nek sing nopo sing nuwakalan. Bolane kan niku bolane merah isine niku. Rabute kelapa iku lho ning.
1: Oh.
2: Adine watos.
1: Nggih.
2: Nek iso ngenekne kepalane areke ya rada gliyeng tetek ngoten.
1: Waduh, gak bahaya ta iku.
2: Mboten nek dienteng-enteng kena apa lempenge gegere ngoten iku wis sampe deteng-deteng areke iya.
1: Waduh, lara kaya iki ya bolane ya.
2: Nggih, olahraga. Terus naik perpisahan, niki identik penean jambe.
1: Penean jambe.
2: Soweneng, nggih wit-wite pohon pinang iku lho ning.
1: Oh, geng.
2: Dilaburi uli, kale gaji, besok luwicin ngoten pokoknya sing hadiah itu wakil neng.
1: Nek watas ya
2: hadiah. Konco-konco kula niku, biar niku usia niku, para niku sekolah niku gawe gede-gede neng. Para ewe jaman biar niku, nek dereng gayuk kuping dereng tutuk, tangan kanan gayuk kuping kiri turung tutuk, gak oleh daftar sekolah.
1: Ngoten dah.
2: Oke, rumien niku. Wis kenangan-kenangan niku paling asik lho nek.
1: Nggih, nostalgia rasane nggih.
2: Nggih.
1: Ngeling-eling jaman.
2: Terus napa malih nek sakniki tasik ketemu kanca sekolah jaman biyen niku sangat seneng ngoten lho nek.
1: Pasti ku akeh cerita-ceritane sisan. Jaman biyen lho ngene-ngene ngono.
2: Nggih, mumpun pasti niku. Kenangan-kenangan sing jaman sak monten kula niku SD niku tahun 70-an
1: neng.
2: Terus duwe kenangan malih neng.
1: Napa niku?
2: Kula mulai SD kelas 1 sampai kelas 5 niku juara kelas.
1: Wih, jos berarti Pak Parno. Alhamdulillah.
2: Niku sing kula eling-eling.
1: Sip.
2: Kuwatah kenangan-kenangan jaman samonten niku neng.
1: Nggih.
2: Kalih guru nggih ngoten. Guru niku jaman samonten niku kula niku kan mboten masuk sekolah neng.
1: Nggih.
2: Tasih eling guru kula niku namine Bu Sutiah.
1: Oh, tasih eling. Ah.
2: Nggih. Biyen niku guru kula niku wangsul ngajar sekolah. Kula bolos lak ngoten to.
1: Kok bolos niku?
2: Nggih lah, kula niku jaman rumiyin niku kan bolos kengken angon kambing ngoten lho ning.
1: Nggih.
2: Kula niku roh kula boten mlebet sekolah niku bu guru niku leren ning.
1: Leren.
2: Kula diparani nggih di kok mendek ngoten lho.
1: Nggih.
2: Kula diparani.
1: Nggih.
2: Oh, awakmu kena apa kok gak sekolah? Kula kangen nangon nek kali bapak Bu. Apa ganti buku, nek ganti buku tak tukokne buku. Besok mlebu sekolah ya. Nggih, kula ngoten nek. Rubian niku sangat perhatian kali murid-murid ini
1: alhamdulillah tasih perhatian nggih berarti tasih peduli ngoten
2: nggih niku lah pengalaman kula sing sampai saat niki kula eling-eling niku yo kanca yo guru yo wis watah kenangan
1: nggih alis pirang-pirang tahun niku ya. Pasti wakil kenangan nih ngoten nggih.
2: Nggih, hampir 50 tahun lebih lho ning.
1: Nggih.
2: Niku lah.
1: Niku. Nggih.
2: Lontonge ning.
1: Nggih, monggo lontonge.
2: Kula dume Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, ning Dian, ning Ii. Terus lajeng ning Siti, ning Ella. Terus wonten ning Hajah Suratno ning Hajah Gustiah. Nggih. Bang Kobar. Kagem sedaya kemawon ning nggih.
1: Oke, siap.
2: Wis mangke mawi wangsul atos-atos.
1: Nggih, siap. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno. Lanjut nggih jane nggih. Sugeng enjing lontong balap.
3: Sugeng enjing lontong balak. Pancen nyoto.
1: Nyoto tenan.
3: Udah denger Mbak Lia.
1: Napa?
3: Ini udah denger, kemarin kan WA gak denger.
1: Enggak, sudah denger. Alhamdulillah.
3: Berarti dari situnya ya Mbak.
1: Sepertinya iya ini ya. Jadi tadi tak otak-atik HP-nya. HP-nya Pro 4 ya.
3: Oh, pinter. Pinter Mbak Lia. Alhamdulillah. Bukan dari pendengar.
1: Nggih, sepertinya
3: bukan. Mbak Lia nanti aku Mbak Lia siapa?
1: Neng Ayu. Nanti.
3: Oh, gitu ya.
1: Nggih.
3: Oh, oh. Ini Neng In mau ke RRI.
1: Oh, nggih, nggih. Nanti jam 11 niku wonten Karawitan nggih. Klenengan, Klenengan siang.
3: Jam pinten?
1: Jam 11.
3: Nanti sama Cak Wayu nengin jam 10 mau ke Manyar.
1: Oh, geng geng geng geng.
3: Yang ikut itu apa?
1: Napa niku?
3: Kopi kesehatan itu loh neng.
1: Napa niku
3: kopi? Nengin mau bergabung.
1: Oh,
3: ada kopi kesehatan di statusnya Cak Wayu itu loh.
1: Komunitas.
3: Katanya kolesterol, asam urat itu sekarang harus gak minum. Oh. Jadi nengin sama neng Septi mau ikut, mau gabung.
1: Oh, geng geng geng geng. Hati-hati geng.
3: Semoga ini aja. Nanti janjiannya di RRI jam 10.
1: Oh, nggih nggih, siap siap siap. Oke, Niin hati-hati dan lancar-lancar.
3: Oke, Mbak sopo ning kene.
1: Niki cuma cerita mawon, kenangan masa kecil gitu ya. Bisa mak dulu main pernah main permainan apa gitu kayak kobak sodor, nopo, dakon.
3: Kalau atau... Niin kan aslinya Jawa Tengah, tapi okay. Bapak karena Bapak O dulu itu pindah-pindah gitu nih.
1: Oh, pindah-pindah?
3: Iya, pindah-pindah gitu. Tapi terakhir di Surabaya.
1: Oh, akhirnya di akhir
3: di Surabaya. Zaman dulu kan KKO, kalau sekarang kan marinir. Dulu Bapak kan orang pejuang 45, dimakamkan di makam pahlawan.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Karena
1: iya.
3: Terakhir di Surabaya, tapi aslinya Jawa Tengah.
1: Aslinya Jawa Tengah.
3: Kelahiran Jawa Tengah.
1: Sampean.
3: Kalau... kalau dulu SD-nya kan Ningin masih di Jawa Tengah, SMP-nya di Surabaya.
1: Oh, SMP.
3: Terus Surabaya. Bapak Dek Manado itu ikut tapi enggak pindah sekolah, cuma sebentar tok gitu. Terus balik lagi ke Surabaya, pernah Dek Irian.
1: Oh, jauhnya Irian.
3: Iya. Geng-geng. Dulu kan gitu Ning, kalau apa tugas kan lama berbulan-bulan bertahun-tahun, kalau sekarang kan enggak. Enak angkatan sekarang.
1: Oh inget ah.
3: Kalau dulu zaman bapak itu berat banget neng, ya.
1: Oh beda gitu.
3: Dulu berarti. Apalagi gajinya kecil.
1: Sekarang.
3: Kalau sekarang kan gajinya besar-besar nih.
1: Alhamdulillah ya. Sekarang beda soalnya.
3: Iya. Tapi karena disyukuri, dinikmati, punya rumah di Surabaya gitu neng.
1: Oh. Oke, alhamdulillah.
3: Jadi enggak sampai ngambil rumah yang dibiayai pemerintah enggak.
1: Oh, nggih nggih nggih.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Meninggalnya itu pejuang 45 itu di kampung aja satu-satunya orang itu ada penembakan mau berangkat jenazah. Nanti di makam juga ada penembakan gitu. Karena ada bintang gerilya. Tahun 45.
1: Nggih.
3: Itu Ning. Jadi ele-ele oh kayak gini cucunya pejuang 45 nih. Anaknya pejuang 45.
1: Pejuang, saya pejuang rupiah.
3: Nek sekarang kan pejuang rupiah nih. Nek dulu kan asli pejuang kan gitu. Kalau dulu soal. Itu suka main kayak Pak Parno gitu, kasti gitu, terus lompat apa itu karet gitu, terus blak sodor gitu tuh sampai malam-malam. Kalau dulu itu laki perempuan tuh biasa aja. Kalau sekarang laki perempuan bahaya, Neng.
1: Enggak bener loh.
3: Kalau zaman Neng Iin dulu laki perempuan tuh masih besar-besar gitu yo. Wis biasa aja gitu, enggak ada namanya pacar-pacaran, enggak ada.
1: Enggak, zaman biyen itu ngoten nggih.
3: Neng Iin aja kan nikah dijodohkan juga.
1: Oh.
3: Saiki lanang wedok gede siti yo buyar deh tadi blendung kabeh.
1: Naudzubillah nggih. Saiki pergaulane rodok bebasnya sangat bebas ya.
3: Oh, rodok ngeri. Iya, temenan.
1: Semakin susah.
3: Kalau enggak waspada, kalau enggak benar hati-hati, enggak laki, enggak perempuan tuh sama aja, Neng. Orang tua tetap hati-hati gitu. Kadang-kadang meneng-meneng wis chattingan langsung keluar kan gitu, bahayanya di situ.
1: Itu pengawasan orang tua dibutuhkan, ngoten biasanya.
3: Anteng gitu, ternyata malah enggak karu-karuan kan gitu.
1: Iya, ada yang kayak gitu ya, memang nih Iin.
3: Tapi ya enggak semuanya. Tetap waspada, tetap hati-hati.
1: Semakin sulit untuk mendidik anak kalau zaman
3: kan zaman HP semua ya Neng.
1: Nah iya.
3: Kami gen anu semua gensi semua. Harus, jadi ngeri kan gitu.
1: Iya harus lebih diperketat pengawasannya gitu. Tapi yang
3: cukup benar
1: juga gitu sih.
3: Salamnya yo Neng buat Pak Parno tadi yang habis turun. Salam sehat Pak Parno. Alhamdulillah sampai detik ini masih panjang umur. Terus buat Neng Dian sehat selalu panjang umur. Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma. Mama Fikri, Kak Kobar. Terus buat Mama apa? Neng Kustia. Bu Haja Suratno, Pak Haja Suratno. Terus semuanya pendengar Pro 4 sehat. Amin. Yang di Surabaya, yang di Madura juga sehat. Penyiarnya sehat yo Ning.
1: Nggih, siap nih.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun Iin. Ternyata jambian pancen sing olahraga sing paling terkenal koyo kasti ya utawa sepak bola ngoten nggih. Soale aku juga tahu main kasti janing pas SD mbiyen. Sugeng Injing, lontong
4: balap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Lontong balap Pro 4 panten nyoto
1: tenan.
4: Mbak Liang nggih.
1: Nggih, sinten niki?
4: Pro 4 niku kadang-kadang niku disaut-saut karo tanggane, kadang-kadang niku bening. Nek ngaten niki bening, kula saged mirengaken.
1: Oh. Ngoten lho Ning. Maten.
4: Kadang-kadang niku ya Allah, wiwet dan diluk-diluk niku ilang.
1: Oh.
4: Boten saged gabung. Sak niki alhamdulillah, sak menika niki kok ngedeling.
1: Lancar nggih. Sak niki sarane alhamdulillah. Sekedap niki sinten nggih?
4: Lho Bu Istiharo,
1: Oh, nggih Bu Istiharo. Monggo cerita.
4: Kula nggih sami kali Bunda yang barusan turun aku, Bunda sinten?
1: Bunda Iin.
4: Nggih, Bunda Iin. Kali dolanan niku lanang wedok ning gendong-gendong.

0: bunder kayak bola tenis iku yo iku. Ganti-ganti neng dolanane macam-macam. Usum loncatan yo loncatan, karet niku disambung-sambung iku ben tuwa. Usum semprengan yo semprengan. Wis pokoke wis ora uli-ulian, kadang kon momong adike, ngono adike di lungguhne mbake dolinan. Usum delian nggih ngoten kaya niku lho ning pecah-pecahan genteng iku ditata mari kono kok wis diuncal-uncal ning ditata engko sing dadi iku nunggu ning nunggu kok penggalih sing delik-delik engko lek ketemu durung ketemu sing delik iku wis muncul di suwandung maneh disuwebatno ditata maneh nangis ning sampean
1: sampai nangis ngene iki
0: coy. Lah eling nek kadang yo guyu ya Allah. Kadang lek mulih ten Ponorogo niku di anu kanca eling ambien. Yo eling kok. Kowe lek kalah ngomongne mbakmu kowe nangis. Kula lek kalah ketikan niku kula nangis, nek ketik kula entek ngeten kula ngantuk nangis. Mari ngono kula kan marani arek kan njaluk maneh yo gak oleh wis kalah. Atang niku nggoyo dhewe. Nggih, karetan ya karete wae, sing menang ya karete wae ning. Sing kalah ya entek kan.
1: Sanone ya jenenge kalah.
0: Nek sing kalah niku nggih kalah terus, nggih tumbas maneh. Sing menang kan masih gak tumbas karete wae.
1: Akeh
0: wong menangan.
1: Iya, wis gak usah tuku-tuku, wis akeh.
0: Nek sakniki dolanan ape tok riyen niku aduh seneng nih. Dolan nanti kau boten nanti tumbas nggih ngoten niku paling tumbas pinten sak repes rong repes ngoten. Lha sak niki HP-an
1: cetak-cetak. Nggih, tapi beberapa tase wonten arek-arek sing dulinan apa?
0: Nggih, men mriki boten enten sampeyan ke HP dhewe nek sak niki.
1: Oh, alah. Nek
0: ten desa niku kula pun jarang-jarang mantuk sing rin-rin pun dadi mbah kabeh. Wong kula niku lahir 61, jadi umurnya sudah 65 sekarang.
1: Nggih, mugi-mugi sehat selalu nggih.
0: Alhamdulillah. Pokoknya digawe enjoy wae nih kalau nyetel RRI, kalau malam Pro 1 sampai jam 12. Ya, ya ngobrol-ngobrol sama penyiarnya wis alhamdulillah, putu-putu ini wis omah dewe-dewe wis ada wis bapak ditungakne ae. Yang penting yang iki tetep apa namanya jaga kesehatan. Hati-hati makannya, minumnya air putih yang banyak. Wis nanti ngono-ngono bae sing baik-baik aja. Mudah-mudahan gak ngrepoti anak cucu. Jaga kesehatan sendiri, panjang umur, barokah, ibadah yang tekun. Wis ngono neng.
1: Nggih.
0: Masih tidak umur.
1: Nggih.
0: Wis rontonge tak dum-dumne ya neng ben
1: kapan.
0: Tadi ada Cak Parno, Pak RT dari Pak Parno itu.
1: Nggih, Pak RT.
0: Bunda Iin, Bunda Kustia, kalau Pol 1 masuk dia nyalamin saya suka lupa Bunda Kustia minta maaf. Terus Bunda Siti, Bunda Dian, terus Bunda Ella, terus yang Pak Toto sampai jumpa, terus Cak Mulyono, terus iku neng Cak Alkom dan semuanya Mas Ali juga dan semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan sehat semua. Buat neng Lia, kalau pulang hati-hati ya neng.
1: Nggih, siap, matur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ibu istikharah kelihatannya semangat banget ya janin cerita-cerita ngono iku lek emang ngenang masa lalu ngenal masa kecil iku koyo rasane pengen balik lek aku iya sih. Pemane permainane pancen ya sesuai lek usume iku ya dulinan iku kaya ta kasti utawa dakon biyen aku sempat main dakon karo konjoku ya nang ame konjoku ngoten nggih terus main benteng-bentengan gobak sodor apa mane ya saniki wis jarang ditemokno janing ya rata-rata dulinane nang HP kabeh bahkan nang perumahanku nang daerahku tepatnya ya janing iku mbiyen pas jamanku iku wakeh sing metu bengi-bengi pancen cuma aku dibatasi ya janing jam 09.00 dikongkon mulih ya jam 09.00 wengi dikongkon mulih cuci kaki cuci tangan turu ngono janing ya lek saiki mboten ngoten.

jane saat niki cangkruk jane lebih ke warkop utawa ngafe. Aku tau nonton video soale iku wonten arek cilik ngoten nggih wis nang kafe ngoten. Nah, zaman sekarang tuh jane semakin sulit untuk mendidik anak mergo pengaruh digital ya, pengaruh internet juga niku nggih. Karena itu orang tua harus tetap mengawasi anak-anaknya ya. Pergaulan bebas juga semakin marak terjadi di sini. Dijogo keluarga ning kabeh, jogo awak, jogo keluarga. Ngaten nggih Cak Ning. Ya Cak Ning tak marikno dhisik lontong balape mergo sak marine iki bakal tak wenehi informasi lainnya. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Rekening sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Janing tak sampai nang waro-waro jam songo isu. Janing Pemkab Sumenep marep lembaga liyane bakal mengkaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wangsojudo nyatakno pemberian subsidi iki gawe ngeringano beban biaya hidup masyarakat sing tinggal nang wilayah kepulauan.

Nyanda kabarlian nih Cak Ning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dari fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa mana program prioritas iki sejalan barep asta cita Presiden RI Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Cani ku mau yorek woro-woro jam 09.00 isu ketemu mana nang woro-woro jam 10.00 awan.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih jane sugeng enjing malem maneh bare aku Lia nggih sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 10 mengko nggih caning. Siang gak siang sih caning ya, tasih isuk tapi wis kaya topo panas ya caning ya. Tak dongono kabeh sehat-sehat selalu nggih caning, sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Tak dongono sisan kaya kabeh sing ana urusan utawa ana acara dinten iki lancar-lancar kabeh ngoten caning ya. Mau sempat mendong kaya sempat redup temari ngono panas mana. Samarine iki caning bakal tak wenehi informasi lainnya, berita-berita ngoten nggih. Mergo iku caning sampean tetep nang Perumpat RRI Surabaya, Sarabudaya Surabaya.

0: kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelah aku iki ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Nggih, caning bali maneh bare perempat RRI Surabaya, tentune bali maneh bare aku liang. Nggih, tak wacana gawe berita sing pertama, senajan sempat ono pemadaman listrik nang beberapa wilayah Surabaya dino wingi caning Jumat, operasional kereta api nang stasiun Surabaya Gubeng tetap melaku normal. Pemadaman listrik iki sempat gawe lampu penerangan nang area stasiun sisi kulon padam iku. Tanging perjalanan kereta api jarak jauh lan kereta lokal tetap beroperasi koyo biasa nih caning. Penumpang isih isok munggalan mudun kereta tanpa gangguan berarti. PLH Manager Humas KAI Dawolu Surabaya Erlangga Budi Laksono nerangno nek gangguan iku disebabno pasokan listrik PLN sing sempat mandek nang wilayah tersebut. Untungnya fasilitas penting nang stasiun isih isok beroperasi mergo didukung genset cadangan caning. Miturut Erlangga, kondisi listrik wis normal maneh sekitar jam 7:30 bengi utawa pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. KAI uga ngimbau penumpang ben tetep tenang nek ono gangguan listrik lan tansah manut arahan petugas stasiun. Jadi kanggo masyarakat sing arep numpak kereta lewat stasiun Gubeng ora perlu kuatir, mergo pelayanan lan operasional kereta tetep aman lan lancar.

Caning balikmane nang perempat RRI Surabaya saiki berale nang Sidoarjo. Caning pemerintah Kabupaten Sidoarjo ngajak masyarakat sing nampa bantuan pangan ben melu ngawasi proses distribusine caning. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Indayana ngendik ka no warga kudu langsung lapor nek nemu beras utawa minyak goreng sing kualitasnya kurang api utawa ora layak dikonsumsi. Miturut Mimi nek ono beras sing warnane kuning apa kurang garing utawa minyak goreng sing rusak, warga iso lapor lewat pemerintah desa ben langsung diganti karo bantuan sing luwih layak. Nanti saiki penyaluran bantuan pangan nang beberapa desa kayata Kali Sampurno lan Ganggang Panjang Kecamatan Tanggulangin dilaporno mlaku lancar janing lan durung ono laporan kerusakan bantuan saka masyarakat. Wakil Bupati yang ngelingno ben bantuan pangan iki digunakno kanggo kebutuhan keluarga lan ojo didol maneh. Sebab bantuan iki minangka bentuk perhatian pemerintah kanggo bantu masyarakat nyukupi kebutuhan pokok saben dino. Nah, Kabupaten Sidoarjo dhewe bantuan iki diwenehno marang luwih saka 181.000 keluarga penerima manfaat utawa KPM. Total bantuan sing disalurno tekan jutaan kilogram beras lan atusan ewu liter minyak goreng. Bupati Sidoarjo Subandi ana gesno nek pemerintah daerah bakal terus ngawasi distribusi bantuan ben tepat sasaran lan sesuai data penerima. Harapane bantuan iki iso ngurangi beban ekonomi keluarga lan menehi manfaat nyata kanggo masyarakat sing butuhno.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis mus-

0: Sing penting maneh ngikuti aran teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
0: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning niku mau loro berita sing iso tak sampekno ya caning, wayahe Lia pamit undur diri. Matur nuwun caning sing wis ngancani teko siaran teko jam 5 isuk mau sampe katene jam 10 iki nggih caning. Samarine iki bakal dilanjut bareng ning Ayu. Merga iku sampean tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Cacing Pemkab Sumenep meluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalino rego bahan pokok neng wilayahe. Kabak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatano, keberadaan warung inflasi iki salah sijine ono ning pasar anom lan wis bekerja sama barek sejumlah lembaga terkait. Kabaliane Caning, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi Merah Putih. Hal iki diharapno iso

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing. Ketemu maneh Mbak Chandra dino iki dino Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2016. Alhamdulillah mugi sampean kabeh sehat janing yo, cerah ceria, berkah barokah, sehat selalu, akhir rezeki ini panjang umur ya. Amin amin Allahumma amin. Janing Chandra ngancani penuh Sabtu-Sabtu kaya ngene sing liyane podo preyan, aku sing ngancani rapopo. Soalnya ya biasa lah kan, Chandra ya adalah pasukan anti prei pokoknya ya. Saya kita ngancani penuh no, ning serangkaian Tanjung Perak siang semakin sayang ya kan, sing semakin sayang monggo. Chandra tak kandani Tanjung Perak siang iki bangku pitu. Cukup lek gak lemu-lemu ya kan. Lek pokoke lek selama normal-normal lek gak lemu-lemu no koyo cukup itu, tapi lek gak cukup ya gak apa-apa. Sing penting mlebu usaha sih ya. Oke, siapakah yang bergabung kali ini Tanjung Perak Siang? Halo Tanjung Perak Siang.
2: Tanjung Perak Siang semakin sayang.
1: Mosok gak sayang ya.
2: Lho pokoknya dinteni mosok gak sayang.
1: Nah, iya mosok gak sayang. Lah eman lah gak sayang yo peyang. Halo, sehat ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sehat koyo iki.
2: Sehat tapi ono sayange Cacatra.
1: Kenapa itu?
2: Radione mboten muni.
1: Lapo ngono iku?
2: Lampune mati.
1: Oh, masyaallah. Lah ternyata giliran Anda saiki. Kapanane Chandra sing iki lampu mati. Tapi pas wae aku kudu siaran muni moro blo, jane gak oleh aku gak siaran. Sadurunge
2: pancene nggih.
1: Lah iya, sadurunge 2 jam gak nyala iku lampune. Pegak giliran wayahe Chandra siaran muni lampune. Lumile-mile adan. Ya gak apa-apa lak lampu mati ngene iki Chandra tetep mengudara encene. Tak kancani.
2: Nggih niki ngrungokne beritane mulai winginane niku lho Jajatra.
1: Nggih.
2: Wilayah Surabaya Sidoarjo niku giliran matine kene bergilir.
1: Betul nggih. Wis kapanane ngoten niku ya ya meneng ngene iki jane. Nggih, monggo. Oleh
2: radione tak rungokne jen niki.
1: Nah, sip wis sip pokoke. Monggo. Tanjung Perak Siang biar semakin sayang, lagunya apa?
2: Titit duit jeng
1: damar mati mulia
2: Siti
1: ndeplok kopi
2: mule
1: kopi ne ra mari gitu. Tanjung Perak. Oke, siap.
2: Sayangi salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono. Ning Siti. Ning sinten niku? Ning sinten?
1: Ning nong. Nggih. Wong mriki tiange.
2: Bon.
1: Nggih niki. Tengok.
2: Muga-muga sehat-sehat ning dia. Nggih. Cak Toto, ning Aja Suratno. Kalian ning Aja Gustia, kagem sedulur ya kemawon. Bang Kobar awe-awe ning.
1: Oh, ngoten. Nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Perak Siang. Oke lanjut ya kan. Halo Tanjung Perak Siang.
3: Halo, Tanjung Perak siang, semakin sayang.
1: Semakin sayang. Aku kudu nguyu lo, Neng.
3: Kenapa nguyu?
1: Soalnya sampean kan yang iringan iki. Neng iringan cari ya, cawano titituit ngono ya.
3: Iya, Kak Parno ini nih ada neng RRI.
1: Iya.
3: Nanti mau ono acara, kau neng wes neng Iin berhasil, Cak Parno tak bilangin yo supaya ikut juga. Nanti teman-teman neng Iin tak bilangin semua. Siap. Yang penting sehat Cak Parno.
1: Sehat semua, alhamdulillah. Wis pokoknya lah kelinong-kelinong ini sehat, berarti tandai sehat. Karek ngenteni Cak Parno sing kelinong-kelinong gulung iki si ansik tuh dek pepe legi ae wonge.
3: Nanti nek tak kasih tahu neng In kan mesti
1: gelem
3: juga Cak Chandra. Karena kan kalau untuk kesehatan itu istilah kata berapapun gitu ya. Nggak harus delok mahal, yang penting sehat kan gitu ya Cak.
1: Ya baik. Monggo lagunya nopo
3: ini
1: niki?
3: Ini lagu apa Cak?
1: Keroncong dong.
3: Lagunya apa Cak?
1: Keroncong.
3: Keroncong? Iya. Kalau gitu Jembatan Merah.
1: Siap, baik. Sayangnya untuk siapa ini?
3: Salamnya untuk semuanya. Semoga sehat.
1: Baik.
3: Panjang umur.
1: Amin.
3: Oke, Cak Chandra. Bu Cak Chandra sehat, nggih. Matur
1: nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Cak Ning. Niku wau panyuwune Cak Parno nyuwun lagu Titit Duit. Damar mati mulio, Siti lungo pasar, lungo pasar gak mule mule tet.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi donga tapi isok sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek ado saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: yang semakin sayang ya. Ya yang ya, ya iyalah yang, ya apa sih yang. Tanjung perak siang ya kudu semakin sayang lah, gak sayang ya paling nopeang lah ya. Ya janing ku mau requestan wis tak putarkan ya, matur nuwun sing sampun sarengan kalian Tanjung Perak Siang. Tak sapa maneh sing kepingin gabungan nggih, ingat ini bangku 7, lek gak lemu-lemu cukup, lek lemu-lemu yo gak cukup. Halo Tanjung Perak Siang.
1: Tanjung Perak Siang semakin sayang.
0: Iyalah yang ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Suratno. Sehat nggih?
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, seneng gitu nggone kalau
0: ning. Oh, iya lho. Sing pasti nih bisa oleh uncalan talaku.
1: Ya iku mau sampean jerene. Ana apa sing nyanyi apa iku mau?
0: Titit sing... tweet.
1: Nah.
0: Napa?
1: Terus.
0: Napa?
1: Mati mulia.
0: Siti ndeplok kopi tapi kopi ne ra teko teko.
1: Nah. Kopi ne durung teko ayo ta neng lagi permane.
0: Nah, mangkane lho ya sampe aku golek-golek kopi liyane lho sampean. Golek-golek kopi liyane lho aku. Untunge kok ya cocok.
1: Ngono ta.
0: Untunge.
1: Ya Allah, aku wingi ku diseneni tanggal 11 ki karo dokterku.
0: Kenapa itu?
1: Ya tapi aku satu hari ki bisa 3-4 kali.
0: Oh, tentar.
1: Terus kalau enggak manis itu enggak suka.
0: Loh.
1: Makane gulone tambah.
0: Oh, alah.
1: Gulone. Gulane 378.
0: Nah, itu dia
1: wis. Iki jenenge pasien dablek.
0: Oh, tenang.
1: Wis ngerti, tapi ngono kan dikonan dokter ngene, insyaallah dok tak rubai dok.
0: Gini.
1: Tapi yo gak iso.
0: Semua itu ada solusinya. Nanti aku akan kasih solusinya. Jangan sedih ya. Iya, ya kan? Ketika aku tidak didepelokkan, aku tetap bisa ceria kan. Oh, semangat. Jangan sedih.
1: Iya, aku nih online 1 kilo 39 aja.
0: Jangan sedih. Nanti akan aku kasih infonya.
1: Oh, gitu
0: jangan
1: ta.
0: Sedih ya, ya.
1: Neng, aja Cak Chandra kok neng.
0: Baiklah.
1: Aku Cak, wetonku setengah mati Cak.
0: Kenapa itu?
1: Walbialah itu loh. Kan mestine kan ya kudune datang semua ya. Sing pendengarin jenengan. Sing semua sing pro 4 itu. Aku guweton aku kok ya kok gak ngerti. Padahal aku 2-6 itu aku neng omah. Aku diceritani Pak Parno itu guweton aku.
0: Makanya aku padahal ya kita wis warlo-warlo lo yoan lo.
1: Guweton tenan aku. Ya wis kapan-kapan lo Cak. Sing kapanane sampean jirine. Kate neng di kok. Neng Sidoarjo kok.
0: Tapi belum belum terrealisasi.
1: Oh gitu kan.
0: Iya belum kok itu belum terrealisasi Mas. Ya
1: nek sama mau ngono ku lho Cak. So, ayo BDD yo kenek terus
0: nggo
1: sing apa iku yo apa yang kita makan nanti ya bawa sendiri-sendiri yo ndak apa-apa sing penting
0: baik.
1: Mangan enggak mangan sing penting kumpul.
0: Siap insyaallah.
1: Oh ben ngerti oh iki lho ning Siti, oh iki lho ning Ella,
0: betul.
1: Oh iki lho ning Iin, ning Dian. Neng kustiah aku gak takon kan.
0: Iya wis jelas.
1: Sebab wis tonggo dhewe.
0: Oh, temenan wis.
1: Kayak neng Erik aku ya wis nate tendaleme dadi nggih pun ngertos.
0: Ngoten nggih.
1: Ya sing penasaran iki ya neng ku iki lho kaya neng Latifah sing Madura bres.
0: Nah, ayo
1: to ta silaturahim neng ndi ngono lho.
0: Ngoten ah.
1: Kan kudu sampean sing mandhegani.
0: Oh, ngoten ah. Lagi iki seneng-seneng ae cuman ya iku mau kadang ditepak-tepakno iku waktune kok gak petuk ae ngono lho.
1: Ya ya wong iki lho Cak. Besok iku aku ya kumandang Surabaya ki ono pertemuan. Terus isu jam 6 sampai jam 10 ki ya khotmil Quran. Sore ki sunatan. Terus ini bagi awak iki.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih, ya iki kok mari ngene iki ya. Mari duha wis langsung cabut. Nggone sing sunate saiki lepistane besok. Ya wis pokoke sing penting diparingi sehat lho, Cak.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Nggih, kula apa nggih lagune niku wau ya wis enak-enak kabeh. Apa Cak?
0: Apa ya?
1: Ini nek apa keroncong iku gak sepiro ngerti sing kertine ya muk Bandar Jakarta kuwi ya senengane Pak Ratno.
0: Boleh, boleh.
1: Oke. Yeah. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali, yeah. Salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semua diparingi sehat.
0: Amin.
1: Kajenge saged berjuat-juat teng ngene Perempat RRI Surabaya.
0: Amin.
1: Sing mandigani sedaya ning Pur ning Ayu, ning Ana, ning Lia, Cak Chandra, Cak Wahyu, semuanya diparingi sehat,
0: nggih. Amin, amin, Allahumma amin. Sawaya, yeah, Kak.
1: Semoga cepat dapat momongan
0: amin.
1: Yang soleh-soleha.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Itu penting semangat.
0: Siap.
1: Ikhtiariku penting.
0: Amin.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Perak siang cene goyeng kalau petuk bolo-bolo iku ya, masya Allah. Wis, pokoknya iki adalah obat yang tidak bisa apa ya? Gano apa yo? Gano resep ngono ya. Hanya ada di sini, ye. Terus niki sing pengin gabungan lagi boleh. Halo Tanjung Perak Siang.
2: Halo Tanjung Perak Siang.
0: Semakin
2: sayang.
0: Titit duit.
2: Ning Siti ambek metik daun singkong iki gak mau.
0: Siti deplok kopine ora mari.
2: Sentek kopine.
0: Titit duit.
2: Wes
0: ket kapanane wisan. Kandane aku sampe
2: ya, ora sampe kopi kesehatan aku minta apa.
0: Lo sampean kok meragukan wis padha budal kabeh are apa iki?
2: Apa nek sing budal kabeh?
0: Ya budal tuku.
2: Apa sih kopi apa iku sih?
0: Lho, kok engko tak kandani pean ya. Wong
2: iki jane kandani tok diincipi gitu lho.
0: Ayo tak icipi rene yo. Ndang rene wis ta. Ya wis ta.
2: Assalamualaikum Cak Chandra,
0: semesta,
2: sealam, seisinya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kayak tadi saya ngebel, ini ambek metik daun singkong saya mau ngolo.
0: Terus mau ngolo, bungono terus ya apa ngono iku. Ngono iki apa ku jenenge monggo sing krungu iki gak diicipi ngono.
2: Oh ya, coba umaku dek kayun gitu loh Cak.
0: Tapi sayangnya rumah Anda jauh di Mato sano.
2: Sampean gak kangen ambek cucur ta?
0: Iya apa sih? Wis aku wis pokoke ora usah ora usah sampean iku repot-repot goreng-goreng. Wis kopine ae ku, wis. Ora tunggale ku.
2: Wis entenono ae, kole anu kan teko dhewe.
0: Iya wis gak apa-apa wong sampean ya suwe kirimi aku golek-golek ya untunge kok ya nemu.
2: Iya wis golek aku isek to, Cak.
0: Untunge wis cocok untunge ya.
2: Cocok ya.
0: Cocok wis untunge.
2: Oh lek cocok wis gak seneng punya ning Siti
0: berarti. Iya ya apa ya wis pokoke gak golek iki wisan aku wisan. Ya apa sing digoleki gak ngerti ya.
2: Ya wes,
0: gak apa-apa. Lagunya pokoknya, apa?
2: Pokoknya lek teko ya wes tanpa nono.
0: Loh ya iya, ya tetep tak tampani lah ono. Lah gak ono kata goleki. Lah gak ono ya kata goleki.
2: Iya. Masih ning iso lho goreng kopi.
0: Ya iso yo an. Iso kabeh iso sih.
2: Ya wes.
0: Apa lagunya?
2: Lagune.
0: Apa?
2: Ingat masa depan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti titituit ya. Ya wis saiki ning Siti tak jenengi ning Siti titituit ya kan. Cek deplok cepet ya. Ya sudah ning Suratno untuk yang gabungan mohon maaf ya ning yo soalnya iki aku kandhani kok bangku pitu iki koyo lemu-lemu dadi wis kebek ya ning yo. Ya wis tak puterno lagune ning Suratno dulu sebelum aku pamit di soalnya ini tak informasi no ya Cak Neo. Mangke jam 11 akan ada kelenengan live ya. Langsung saking studio Mahameru RRI Surabaya. Ojo sampai-sampai liwat no ya. Sampai kudu ngerungok no. Sepergo iki live. Ya kan. Sing kepingin delok wujute kelenengan live neng studio Mahameru ya apa. Intipen YouTube RRI Surabaya ya. Ya wis ya ning ya tak puterno lagu ning Suratno Bandare Jakarta.

Ya chaning anyway, jam 10 pun yul 54 menit. Nyuwun pangapunten mbok menawi sing dereng-dereng saged keputer lagune. Chandra kan tadi bilang ya chaning bahwa Tanjung Perak siang ki selalu bangkune ki mek 7 dan iku pun lek sing mlebu iku kuru-kuru. Soale mlebu sing mlebu lemu-lemu dadi kaiso. Gak cukup chaning ya. Jadi Chandra harus pamit karena tersisa satu lagu sing dijaluk kalian ning Siti Wau nggih. Ingat masa depan. Eling chaning ya, ingat-ingat-ingat ting. Jam 11 mengko bakalan ono siaran Klenengan live saking Studio Mahameru RI Surabaya. Sing kepingin rupane ndelok langsung secara visual sampai intip YouTube RRI Surabaya. Oke, Caning, sampai ketemu mana ning di coro selanjutnya mengko jam berapa ya Candra nanti? Jam 1 Caning yang ngancani pengen mana yo. Tetap ning perempat suara budaya Surabaya.

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

caning pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan ning para petani soal ngakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kapit Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Sumenep, Rusnani nyatano, sosialisasi iki ngelibano tim percepatan akses keuangan daerah setempat. Nyandak kabar liane caning Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatano, edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib lalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Caniku mau yorek woro-woro jam 11 sawaniki. Aku Chandra ketemu neneng woro-woro selanjutnya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang caning, sampean mancini midhangetaken siaran Klenengan Siang Live edisi Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2016 sarengan kalian paguyupan karawitan Puspitasari Surabaya. Langsung saking ruang kesenian Mahameru RRI Surabaya dipandu kalian Ning Lia. Sugeng midhangetaken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning, pendengar pecinta perempat tanpun dikemawon lenggahipun. Panggil malih kalian kula Lia ten adicara Klenengan Siang perempat RRI Surabaya FM 96,8 AM 585 RRI Digital ugi YouTube RRI Surabaya. Sugeng rawuh kula aturaken kagem Bapak Ibu para sesepuh pinisepuh ingkang rawuh ing siang menika. Cak Ning, adicara Klenengan Siang dinten menika dipun siaraken langsung saking studio Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Sesarengan kalian paguyupan karawitan Puspitasari Surabaya. Pinangka pambuka, pareng badhe ngaturaken gending Puspowarno Ketawang Laras Slendro Patet Manyura. Sugeng midhangetaken.

Kan Pulau Wajak Ning Gending Puspowarno Ketawang Laras Slendro Patet Manyuro. Salajengipun wonten Gending Mijil Ketoprak Laras Slendro Patet Nem. Sugeng midhangetaken.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak situ ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: Caning kita tasih sesaringan kalian siaran kelenengan siang perempat RRI Surabaya. Adicara kita sikek sawetawis sakniki jam 11 langkung 3 kali menit. Wancinipun kumandang adzan dhuhur kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengenipun.

Kagem sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ayahi gati ngaturakan sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken adicara klenengan siang lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wancine kula maos para paraga tim paguyuban karawitan Puspitasari. Pimpinan Bapak Kanjeng Insinyur Wimboyono Jurumartani, Penasehat Garap Gending Bapak Bambang Sukmo Pribadi kalian Bapak Cokro Suwarno, Penata Gending Bapak Supriyono. Para paraga ingkang ngayahi gati, sesarengan grup karawitan Puspitasari siang menika kendang kasto dening Bapak Supriyono, rebab kasto dening Bapak Cokro Suwarno, gender kasto dening Ibu Wiwi, bonang babok kasto dening Bapak Mudianto, bonang penerus kasto dening Bapak Parjo, slentem kasto dening Bapak Joko Suwarno, demung kasto dening Bapak Agus, saron setunggal kasto dening Bapak Antoni, saron kalih kasto dening Bapak Triyono, peking kasto dening Bapak Warno, kenong kasto dening Bapak Sunaryo, kempul kasto dening Bapak Wajib, gambang kasto dening Bapak Kanjeng Insinyur Wimboyono, siter kasto dening Bapak Kuspiantoro, suling kasto dening Bapak Bambang Sukmo Pribadi. Sesarengan ugi kalian para wiraswara siang menika, Ibu Suroso, Ibu Tejo, Ibu Haja Imron, Ibu Pujiastuti, Ibu Darinem, Ibu Sudati, Bapak Kaderi, Bapak Sutrisno, Bapak Subroto. Salajengipun gending Udan Basuki, gending Ketuk Loro kerep minggah sekawan, kalajengaken Ketawang Saraswati, Laras Slendro Patet Manyuro. Sugeng midhangetaken.

0: Mekaten kulawau caning gending udan Basuki, gending ketuk loro kerep minggah sekawan, kalajengaken ketawang Saraswati, laras Lendro padet manyuro. Caning salajengipun ning pur badhe ngobrol kalian Bapak Wimboyono, Bapak Bambang Sukmo pribadi, soho Bapak Suwarno. Sumangga bubur.
1: Matur nuwun ning Lia. Wah, niki jan. Tepuk tanganipun pundi nggih Bapak Ibu ben semangat ngono lho. Alhamdulillah. Monggo bapak-bapak kula, pini sepuh kula, pembimbing kula ugi, monggo pinarak teng ngajeng kalian kula. Ah. Monggo Bapak Wimbo. Nah, nggih. Niki cakne kepareng nggih tenggene tengah-tengahe sajian adicara klenengan siang sing nyemek-nyemek niki wau. Kula badhe wawan rembak utawi ngobrol sediluk ngoten nggih cakne nyelo atur nggih. Supaya awak dhewe sing arek nom-nom apa meneh kanca-kanca nem-neman ingkang sak menika nembe mirengaken menika supaya napa nggih iso gugah ngoten nggih. Nggih Cak Ning, semoga saged gugah. Amargi napa lantunan gending-gending menika nek dirasakno ki pancene jiwa niku rasane iso rodok beda ngoten nggih. Biasane kaya pencilaan napa. Tentrem malah ayem ngoten nggih. Wis lali sak sembarange ngoten nggih. Nggih menika ngapunten kula sesarengan kalian Bapak Wimbo, kalian Bapak Bambang, Sukmo pribadi ugi kalian Bapak Suwarno, guru-guru kula sedaya. Sugeng rawuh sedayanipun. Sehat selalu nggih. Nggih menika ingkang pisanan menika kalian Bapak Wimbo rumiyin. Nah, pripun iki latihane niki dos pundi? Cara-carane ngempal iki amargi nek kula tingali niki kok napa nggih? Di antara kesibukan tapi banyak juga kesibukan mengaten nggih. Monggo Bapak Wimbo sagedipun mitrangaken menggah grup Puspita Sari ingkang taksih napa nggih jumeneng jejeg ngantos sak menika. Ugi sak laminipun nggih amin nggih. Monggo Bapak.
2: Dados kawit karawitan Puspita Sari menika ra madegipun wiwit tasih perumahan Ikhlas. Kula cacep Ikhlas non jalan ngagel menika nggih. Nggih. Nika kinten-kinten sampun 30 tahun kepengker sampun.
0: Alhamdulillah.
2: Nah lajeng sareng menapa menika perumahan Ikhlas menika anu dipun sade dados anu Ikhlas lah anu rencananipun sampun mboten eksis malih mboten produksi malih. Lah ibu-ibu nipun menika lajeng tumut anu menapa pensiun. Pensiun lah lajeng dipun gantosi bapak-bapak menika. Lah bapak-bapak menika ternyata ya beliau-beliau itu adalah orang yang sudah betul-betul menguasai masalah anu kabudayan Jawi. Benten kalian ibu-ibu rumien ngerti ketah anu alon-alon dipun anu nih bapak-bapak menika. Menika sampun wonten kinten-kinten gangsal tahun kepungker menika.
0: Iya, iya. Engkang ugi, nggih. Engkang ugi taksi eksis nggih. Ngisi dateng siaranipun tenggene klenengan siang perempat RRI Surabaya sak derekipun poso rumiyin nggih alhamdulillah matur nuwun sanget Bapak Wimbo. Nah nggih monggo sak lajengipun. Nah menawi kita nitik menika kumpulan nggih jenenge kumpulan niku kadang-kadang ya paguyupan nggih menika monggo menawi kagem Bapak Warno menika menopo kempalan menika sampun saged madai sedaya kreativitas utawi kumpulan menika apa kanggo ngisi kesibukan siji supaya ben iso kumpul kanca-kanca terutama menawi kula ningali kok kathah guru-guru saking SMKI ngaten nggih mikempalipun kados pundi nggih
3: Injih sembah nuwun Bapak Perumbandari Bapak Wimbo sugeng siang para pamirsa sedaya ingkang wonten studio menapa wonten ingkang dalem ingkang siang menika taksih kasdo amirengaken gelarinipun klenengan siang saking paguyuban Puspita Sari. Ngaten Mbak Perbandari. Salah setunggal kagem para lansia menika rat-rat ingkang katakan lansia menika. Menika salah tunggal kangge saged kenapa nyemangati. Nyemangati saha nglejare penggalih. Nggih. Nggih menika salah tunggal kon kados gladen siang menika. Lah, menika saya sangat alhamdulillah. Alhamdulillah menika taksih salah tunggalipun taksih wonten. Amargi sampun kathah paguyupan krawitan enten Surabaya menika ingkang sampun sami kirang aktif. Nggih amargi sedaya pengurusipun nggih sami ingkang sampun kapundhu. Kados rumiyin wonten dalempun swargi Bapak Sunaryo Marsidik Diponegoro menika menawi dinten Sabtu Minggu menika rata-rata menika gangsa ngantos 6 grup latihan menika saben dinten. Kula nate nggih rumiyin. Nggih ibu-ibu samangka sampun ibu-ibu pakempalan nggih riyen rumanten kados ringgit tiang Madularas napa nggih latihanipun nggih wonten dalam Diponegoro menika. Dados menika sae salah tunggal pun. Alhamdulillah. Bapak Wimbo taksih keparingan bergas waras. Taksih saged mandigani krawitan Puspita Sari menika. Menika. Menika antawisipun.
1: Nggih, alhamdulillah nggih. Menika lanjut dateng Bapak Bambang dados manfaatipun menika kathah nggih. Salah satunggalipun nggih menika ternyata saged ugi dados napa piknik batin ngoten nggih. Healing. Gaya piknik healing iki piknik batin iki barang anyar iki. Healing tapi ora perlu healing sing numpak mobil adoh terus perlu lunga ning pantai napa-napa. Ternyata nggih imajinasi ugi napa rasa menika tasih saged lumampah nggih liwat napa gending-gending ingkang lan ugi mbok menawi mawon saged ugi kagem sakliyane piknik batin niku wau nggih saged ugi kangge nyinau malih, dudah malih ngaten nggih. Nggih. Lah menika Pak Bambang menggah Pak Bambang kados pundi? Menggah manfaatipun pakempalan menika, ugi harapanipun kados pundi mangke? Monggo.
4: Nggih, matur nuwun. Ya piknik batin itu memang penting. Terutama nggih leres. Cocok aku ono istilah piknik batin kok Basur Bandari. Ya piknik batin ya. Nggih menika kleresan kelenengan menika kan ugi napa memunculkan ya gendeng-gendeng ingkang radi dinamis. Dados mboten garapipun ugi dinamis supados menapa mboten ora gampang bosen, ora gampang jenuh. Nah, gandeng kalian menapa piknik batin itu. Mulanipun antaranipun vokal kalian instrumental ya. Wiro suara ugi sindenan ugi ricikan gamelan menika katabuh ugi kasuwantenaken sesarengan menika pinangka ekspresi dinamik saking gending-gending mugi kemawon ingkang gending-gending menika saged sumrambah ugi dumateng nem-neman ya masuk kaget ngambek ngantuk-ngantuk ya. Ngrungokne tapi paling tidak untuk apa sekedar apresiasi jadi apresiasi untuk amargi gendeng-gendeng menika leres ingkang dipun ngendikaken maknane rada jeru filosofine jeru lah ingkang kawastanan piknik batin menika anu saged nuwuhaken rasa empati rasa kebersamaan ya. Rasa boten nginggilaken setunggal-setunggalipun nggih. Amargi tabuhan gending instrumental gamelan kalian vokal menika kedah wonten keseimbangan utawi balancing. Lah balancing menika sebenarnya yang mendidik kita secara tidak langsung maupun langsung melalui auditif dan rasa. Nah menika saged nuhaken rasa pangrasa ingkang peka. Ya, terus rasa pangrasa ingkang peka sehingga ingkang kadidik utawi ingkang kaajaraken menika rasa ingkang wonten lebet. Nah, sam niko terutama gen A. Gen alfa niko, am niko anu anu nipun saya kangge lari-lari niko, menawi niko kagladi kanti tumoto lan kanti permati. Nggih, ajak utawi mboten ajak mboten napa nanging kaseling. Amargi menawi ajak kadang-kadang rada meksa. Kenapa nek kadang-kadang angel. Lah wong sing kadang-kadang arek turu. Tapi memang anu kedah sesekali memang ada gladi diperkenalkan paling tidak dalam tanda kutip. Nah, kalau itu nanti sudah bisa terbiasa, rasane pun kaasah. Saking suatu ini pun gamelan, kang rempek menika kala wau ini saged nuwuhaken menapa rasa pangrasa ingkang lantip kangge tumrapun lari-lari, termasuk rasa prangko terutama menika simpati dan empati. Iya menika ingkang kula kinten mekaten ingkang saged dipun aturaken wonten ing siang menika.
1: Nggih, matur nuwun sanget. Menggah sedayanipun terakhir kagem Bapak Wingbo kados pundi menapa menika nggih wonten ancang-ancang mangkenipun badhe wonten kelas enggal menapa wonten ugi kelompok-kelompok baru ingkang mbok menawi mangke saged gabung ngeten nggih teng ngene grup paguyupan menika. Monggo Bapak.
2: Ya, monggo. Kalau menika kan sampun wonten beberapa anu napa organisasi kerawitan saking anu nem-neman ye anu ini kok setiap muncul lajeng marum ambles mali muncul mali ambles mali muncul ambles mali ingkang rutin ini namung menika ingin menika nggih pramila nggih makke kedah dipun upados supaya bisa anu lah mulai kula menika kula menara saking keluarga Pakualaman Yogyakarta ini, dan nyora, nopo keluarga nu, nopo meniko, budaya itu betul-betul menjadi anu tujuan daripada iye, pramila anu nopo putra-putri saking Pakualaman sokong saking pundi-pundi kata ingkang belajar wonten mriku, geladen wonten mriku, iye dados. Nah, menawi wonten Surabaya menika radi-radi anu ini mangke anu badhe kita usahakan supaya terutama untuk generasi muda nggih menika ingkang kedah saat generasi muda sampeyan kan kelihatannya jauh dari anu nggih ya milemna ini wonten Yujo saged jalan sae
1: alhamdulillah
2: generasi muda bisa jalan baik. Nah, oleh Surabaya menya tadi radi anu kita upah anu upayanya yang
1: nggih matur nuwun sanget bapak-bapak kula sedayanipun sampun wawan rembak kalian kula ngenani paguyupan Puspitasari mugi-mugi tansah hanjayeng bawono ngaten nggih amin. Lan mugi-mugi mangke tansah nular tenggene nggih paribasane nek ora wong liya ya anak turune awake dhewe bismillah. Monggo Cak Ning sedaya ingkang sak menika nembe midhangetaken adicara menika menika sesarengan kalian paguyupan Puspitasari Surabaya. Matur nuwun Bapak Bambang, Bapak Wimbo, matur nuwun Bapak Warno. Nggih.
5: Nggih.
1: Nggih, Cak Ning menika wau nggih obrolan kula sekedhik kalian bopo-bopo sesepuh pini sepuh kulo ugi guru-guru kulo sedayanipun teng mriki sedoyo guru kulo Cak Ning wonten Pak Priyono wonten Abah Subroto wonten Pak Mudianto wonten Bapak Kusbiantoro alhamdulillah Bu Wiwi sedoyanipun boten sakit kulo sebataken setunggal mboko setunggal matur nuwun sedayanipun sampun kelonggaraken wekdalipun derek siaran tenggene Pro 4 RRI Surabaya. Nah, sampun siap nggih sak menika gending sak lajengipun nggih. Nggih Cak Ning pareng menika badhe ngaturaken gending cineman ilir-ilir laras slendro patet songo. Oh, laras wangi rupiyen nggih. Oh, nggih. Nggih sak lajengipun gendingipun laras wangi nggih Cak Ning ngapunten. Laras slendro patet songo. Mangke sak sampunipun menika kula wangsulaken kalian Ning Lia malih.

janing mekaten kula wau sedaya gending-gending sampun dipunaturaken lumantar siaran Klenengan Siang Pro 4 RRI Surabaya. Sadèrèngipun pepisahan pareng kula ngaturaken kerabat kerja Pro 4 RRI Surabaya. Produser Ketua Tim Siaran RRI Surabaya Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan pengarah acara Ning Purbandari SSN. Pengarah teknik Bapak Nur Hadi. Pengelola teknik Cak Andi. Pengarah konten media baru Cak Givari. Operator studio Cak Isnan. Operator YouTube Cak Liga kalian Cak Afif Ramadan. Operator konten media Cak Fahrul. Penyiar studio Cak Chandra. Musono kula ning liya nyuwun pamit. Kepanggih malih ing sanes wedal. Gending pungkasan ingkang badhe dipunaturaken gending gambir sawit sembung gilang laras slendro patet songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Faton kang nenggih.

Di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Canin Pemkab Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok nang wilayah. Kabak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatano, keberadaan warung inflasi iki salah sijine ana ning pasar anom lan wis bekerja sama barek sejumlah lembaga terkait. Kabar liyane, Caning Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Caning iku mau yore woro-woro jam siji awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

gak nih? Ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gejak neng sing nyuwun lagu-lagu campur sari monggo sampean umbul nong gening 089-602-111-968. Niku neng City Room ya nyuwun lagu terus ya, tapi lagune nopo monggo neng City Room ya, lagu campur sari nopo mangke kula puteraken nggih. Silakan neng 089-602-111-968. Oke, jane aku duwe informasi sisa niki. Jadi PT Rumah Potong Hewan Surabaya resmi berpindah ning kawasan Tambak Oso Wilangun per 1 Juni 2016. Tapi gurung genep sawulan operasi jane yo. RPH iku menghadapi masalah kekurangan pasokan air. Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda Fajar A. Isnugroho jelasno isih ana sejumlah sarana lan prasarana sing perlu dibenahi. Salah sijine ketersediaan debit air gawe pembersihan pasca pemotongan hewan. Jare ini salah satu faktor pembersihan jeroan atau babatan iku menggunakan air yang cukup. Iki menguras air yang cukup besar. Nah, sudah 2 minggu lebih ini kesulitan karena ketersediaan tandon air yang terbatas. Fajar ngomongno persoalan pasokan air ning RPH Tambak Oso Wilangan iku wis disampaikno ning Pemkot Surabaya. RPH Surabaya yo ngusulno penambahan tandon untuk mengoptimalkan debit air jane. Soale sadurunge petugas RPH Surabaya iki wis nyoba ngresiki jeroan lan babatan gawe kombinasi air PDAM tandon dengan sumur, tapi hasilnya gak maksimal. Kendala air sumur iki airnya asin. Mergo air asin gak digunakno gawe menyuci babatan iku akan merusak. Jadi diputusno gawe tidak menggunakan air sumur dan akhirnya menggunakan air PDAM caning. Mergo iku perlu onoe penambahan debit air PDAM. Fajar yang ngomong dalam sehari kebutuhan air untuk menunjang proses pembersihan yang RPH Tambak Oso Wilangun iku nyampe 50 liter. Saat iki pasokan air PDAM sing tersedia iki baru 20.000 liter per hari. Menurut Fajar, jumlah itu gulung nyukupi seiring meningkatnya aktivitas pemotongan hewan setiap hari. Dalam sehari, RPH Tambak Oso Wilangun ini mampu menampung 80 ekor sapi lokal dan 150 ekor sapi impor. Iku dadi masalah tersendiri, baik masalah pasokan airnya, evaluasine, ipale lan genangane jane. Selain persoalan pasokan air, PT RPH Surabaya yo nyatet perlune evaluasi terhadap elevasi lantai ning area pemotongan. Hal iki diperlokno ben aliran darah lan kotoran isok langsung mengalir ning saluran pembuangan.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Cak Ning, pernah tahu krungu istilah iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sosiki sing dadi bantalane. Bentuknya apa sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabe warga, bu sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing podo, gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek, karo hak lan program perlinsos. Cekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.
1: Jangan kira sehingga boleh lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Duo Dermes Titis Dua Suara Goyang Semarang. Salam buat Ning Siti Pasuruan, Cak Mulyono, Cak Kobar, Mas Ali, dan salam sampai semua buat Cak Chandra. Terima kasih banyak, semoga bahagia. Amin. Matur nuwun Ning Siti Rumia. Sampun request lagu panyuwun niku wau. Panyuwune adalah Goyang Semarang. Oke, ayo kita goyang sama-sama Mas Yosek ning Surabaya cak ning yo. Goyang Semarang.

Saning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning anerianga Toh soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Saning wis jam loro punjul seket pitu menit mancine Chandra kudu pamit saking Tanjung Perak siang. Sawise iki sampean bakal dikancani mbarek ning Ayu Arta ning serangkaian Tanjung Perak sore. Chandra pamit ya Caning, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Waya woro-woro jam telu awan bare aku Ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan nang para petani soal mengakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD setempat.

Nyandak kabar liane, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Iku mang caning woro-woro gawe jam 3 awan ya, keteman manengko nang woro-woro jam 5 sore.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten Cak Ning. Alhamdulillah sore iki ketemuan ya Mbak Aku Ning Ayu merapat nang Tanjung Perak sore gawe edisi dino Sabtu malam Minggu ya derek. Saiki ngono akhir pekan memasuki pekan ketiga ketokane iki ya. Betul. Ya, pekan ketiga di bulan Juni 2026 Cak Ning tak cani ya sampai engkau merapat nang jam pitu bengi terus jam pitu koyok biasa nih ono sing jenenge setu muturo mbarek ning aneri yang gak ngena ya wes tak wiwiti tak awali mbarek sing jenenge godang goyang dangdut ngeleko tenan yuk sengarepe gabungan ya sengarepe merapat ya tau menyemarakkan ruang dengar kita semuanya di kesempatan sore yang cerah ceria kali ini ya caninya langsung ae 5462961 mbarek 08060 sini ping 3068. Halo goyang dangdut. Ning salama. Waalaikumsalam. Tapi iki cilik banget iki suarane apa Ning? Wes pol ta tak kok kono ta. Ya wes langsung ae lagune apa iki?
1: Lagune Manja teko Bunda Rita.
0: Manja Rita Sugiarto.
1: Salamin untuk semuanya aja tempat terbesar untuk Neng Ayu semoga selalu sehat ya nih. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ya. Anak Ning Salama sing wis gabungan ya merapat di sesi pertama kali ini. Yuk lanjut maneh. Sing arepe gabungan nang Kodang edisi akhir pekan nggih derek edisi Sabtu malam Minggu mbarek aku Ning Ayu. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 7 bengi pastine mbarek beragam program-programi Pro Papat RRI Surabaya ngene ya. Nah, sore iki merapat nang jam 3 poncul 19 menit ya Cak Ning kahanane pemuda super duper ya cerah ceria iki. Heeh. Cawara ceria iki ngantek sinare matahari iki mentor-mentor maktor ngene ya to. Informasi arus lalin ke pantau rame lancar. Yuk lanjut maneh sing arepe gabungan tak sumangga no ya. Boleh di 5462961. Yuhu yuhu. Halo.
2: Halo goyang dangdut. Leko tenang.
0: Leko tenang ning elak.
2: Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tuh baik.
2: Ya lagunya Ning langsung.
0: Langsung.
2: Rindu aku rindu kamu Ning.
0: Rindu aku rindu kamu.
2: Oke, ya, salamnya buat semuanya aja ya Ning. Semoga selalu sehat termasuk Ning Ayu juga.
0: Oke.
2: Terima kasih Ning Ayu lagunya baru.
0: Sami-sami Ning El.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih piyantun endi Pasuruan ya sing mbawa reksa Pasuruan. Yuk maneh sing arepe gabungan di sesi pertama kali ini ya. Ono Cak Afif kawasan Sumenep ya by chat WA Pro 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goyang dangdut leko. Tenan Ning Ayu mau request lagunya Guyon Waton yang wirang. Salami buat Ning Salama Bang Kopar Cak Ali Ning Ela buat Ning Ayunya metugas. Ditunggu lagunya. Terima kasih banyak nggih. Sementing apa SASA PAPR ya. Sesuai dengan urutan ngene ya. Wes tak catet iki ya. Cak Afif Sumenep minta wirang. Oke. Siap. Anak mana sing kapungan? Ayo yuhu, goyang dangdut.
3: Ya leko temen kok Ning Ayu, Ning Ayu.
0: Lo. Lah kok lagi mon.
3: Mbok ono apa Ning?
0: Kok
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lho kok lagi muncul ten jenengan iki?
3: Nggih wong nggih. Jenenge repot tadi ya.
0: Repot.
3: Kobre on air kobre gak ya megawe.
0: Alhamdulillah.
3: Jangan tinggalkan dan aku.
0: Tululut, tululut.
3: Kumohon kepadamu.
0: Tululut, tululut.
3: Terima kasih.
0: Oh, mak ngenata.
3: Ya, ya, ya. Ake-ake. Tambah gak diputer. Cuma nyanyi Dewi.
0: Nek pengen nyanyi Dewi, mben. Tanggal Selawe, insya Allah ya.
3: Insya Allah,
0: ya.
3: Neng Ayu. Insya Allah.
0: Insya Allah, insya Allah. Nek kalau nak halangan, teko nang
3: RRI Surabaya. Neng Ayu, Dewi-nya nalim. Nek kalau pas keturun kalau niko mesti sakit duki lah mak. Ini kemis mesti nenten ya pas perayaan niko ya.
0: Oke, soalnya kan apa namanya pun lumayan perayaan dawa toh. Dari Ramadan sampai Idul Adha ya cek perayaan loh iki.
3: Oke, lah iki nggih mulai perayaan wau pun rapotan.
0: Lah iya, perayaan sekolah.
3: Kok nek rapotan ning putuku lho ning aku njogok rapot.
0: Nggih, alhamdulillah muga-muga nilaine apik kabeh.
3: Alhamdulillah nih, lare putu tiga munggah santen alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tak dongakno wong tuane.
3: Amin.
0: Iki rezekine akeh.
3: Amin. Ya.
0: Soalnya saiki usume daftar ulang ya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Ya amin ni mawon ni.
0: Nggih, leres. Jamul monggo.
3: Mugi-mugi mugi-mugi ning Ayu keluarganipun kula dongaken dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
3: Mugi-mugi yoga-yoga ini dados yoga ingkang soleh-soleh.
0: Amin. Monggo salamipun.
3: Salam kula kagem sedaya kemawon ning
0: sugeng
3: siang saha sugeng midhangetaken.
0: Nggih.
3: Kagem ning Ayu Arta.
0: Nggih.
3: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
0: Salam budaya Uki. Matur nuwun. Seta, Cak Chandra iki mau sing bareksa Wonokromo enggak sih? Iya. Lah iya Gembili Wonokromo to. Heeh, desone ki Gembili. Lucu ya jeneng desone ya, kayak Pulau Pendem.
4: Heeh.
0: Ayo mane. Yuhu, goyang dangdut.
5: Jeng sonten goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam Ning Latifah.
5: Beres.
0: Alhamdulillah.
5: Lagunya Ning.
0: Apa tuh?
5: Kasih sekejap tuh dari Latif kan.
0: Kasih sekejap. Yeah. Salami.
5: Salamnya buat Ning Ayu. Kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu
0: amin.
5: Sehat dalam menjalankan tugas. Lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Ning Latifah kawasan Bangkalan Meturaya. Halo, goyang dangdut. Goyang dangdut.
4: Goyang dangdut.
0: Pak Parno. Nggih, waalaikumsalam. Suwanteni alit sangat mengaten.
4: Nggih ta.
0: Nggih. Wis nek ngono ki engko bar Pak Parno mudun tak otaki dhisik lah anune WA-ne iki lamang ning Salama yo cilik ngene suarane. Lah nggih, nggih mangke tak cobi tak ulik-ulike. Nggih. Monggo ngrasakaken lagune napa niki Pak Parno?
4: Jare sampun muncul napa dereng?
0: Dereng tapi sampun wonten sing request. Kalau wau Bunda Rita minta manja.
4: Niku mawon liyane mawon.
0: Napa?
4: Mansur penenten sing request.
0: Monggo Mansur napa? Mansur kana, salamipun.
4: Salamipun kagem ingkang nembe mandhap. Sinten niku?
0: Wonten ing Salama ning Ela, Cak Afif, Cak Mul, ning Latifah.
4: Oh. Ning Latifah, ning Salama. Mul wonten Cak Toto.
0: Nggih.
4: Cak Wati.
0: Nggih.
4: tak solikin sing bolak-balik blosot niku wae mung tangi.
0: Tereng.
4: Oh, tereng tangi.
0: Heeh. Kaasan. Heeh. Dan niki pintune ngebel kula niki kaasan kumis niki.
4: Oh, ngoten. Niku nembe tangi tinem biasane.
0: Oh, ngoten. Heeh. Saking lumajang, heeh.
4: Lanceng ning Siti ning Ela Kang Kongkar kagem ning Aja Suratno ning Aja ya kagem sedaya kemawon
0: nggih.
4: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno Pepe Leki nggih. Monggo Cak Askom minggah. Ya king kene Cak Askom suarane ya cilikne berarti bari kita tak anu disik ya WA ning nggih. Halo, Goyang Dangdut.
6: Goyang Dangdut.
0: Loh.
6: Yo muncul ya.
0: Muncul. Nek sing ketekan bau reksa suara madu iki suarane iki banter. Ya. Lho, normal iki WA-ne iki. Lamang ning salama mbek Pak Parno iki cowili. Pianget ngono lho ya ta.
6: Anu, HP ini larang.
0: Ngono tak, lo. Yo, alhamdulillah.
6: 500.000.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Cak Askom.
6: Sehat dari Pak Parno ini. Dari Pak Parno. Bekedut, Gonkong.
0: Bekedut.
6: Sehat sampai neng.
0: Pangestu baik, alhamdulillah.
6: Buku lagu ini jalur kasih sekejap mang neng salama ini.
0: Kasih sekejap mang iki anu ta, sopo neng Latifa ta?
6: Oh neng Latifa.
0: Di padak no ikut ta, di padak no neng Latifa ta.
6: Nah.
0: Oke.
6: Okay. Bisa foto gak enak.
0: Yuk.
6: Neng Salama, Nono apa Parno karunia Umi Eri. Terus kan kita Nono Gembili ya.
0: Laras.
6: Gembili, Kak Mul, Kak Wandi, Kali, Kak Basuki, Kak Toto, Bang Kopar.
0: Oke.
6: Siapa mana ini Ayu?
0: Neng Ela.
6: Siapa siapa ini?
0: Neng Salama, Neng Ela, Cak Afif.
6: Oh iya, Neng Ela karo Cak Afif. Assalamualaikum.
0: Nggih. Sampun.
6: Wes.
0: Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun. Tak kira nek iku mau salam gawe Cak Afif ambek Neng Ela. Tibake gawe aku. Oke, nek ngono ya, kita ke lagu dulu. Kok lanjut mana ya? Rebek mana ya toh? Tetap nang kene ya, Derek ya. Kalau yang sekiranya mungkin telepon WA niki ono sing yo muncul suarane ono sing gak. Nah, wis paling aman iki chatting gitu ya. Jadi ne iso apa kuwi jenenge WA aja, WA chatting atau enggak telepon di 5462961.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ono dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwih padhang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Ana kuyen waton ya derek, heeh kuton barek wirang, yen akhire wirang yo pen wirang pisan ngono ya toh. Wis gak usah diangan-angan, wis gak usah digondel-gondeli ya. Sing hilang biarlah hilang, sing berlalu biarlah berlalu. Itu merupakan quotesku sore iki ya derek gawe yo sing rasa galau bin gundah gulana ngono ya toh. Tapi gak usah galau-galauan lah ya, heeh kutu seneng atine, kudu happy, kudu riang gembira. Apa mana ki Sabtu malam Minggu? Tadi ne wis langsung ae ya. Gasken nang goyang dangdut sore iki bare aku ning Ayu ya. Sengono nang embong hati-hati ya, fokus dengan kemudinya masing-masing. Sing lagi nang oma juga met layeh-layeh, met makan sore, met ngemil-ngemil ya. Sinambi ngrungokno sing jenenge lagu-lagu dangdut ya. Sing arepe gabungan tak sumangkano yuk cus 5462961 utawa esok gabung nang 0896 2 1 3 6 8 ya. Bare aku ning Ayu Arta di kesempatan sore hari ini yang cerah ceria. Ya, ana sing wis gabungan via pesan singkat nang WA-ne Pro Papat derek anak Cak Koles menginformasikan listrik mati SPJ dan sekitarnya ya, alias sepanjang. Oke, moga-moga ndang cepet murup lampune ya. Tapi ngene iki biasane 3 hingga 4 jam ya Cak Ning ya, 3 hingga 4 jam. Jadi memang di Pulau Jawa ini untuk prosesinya itu 3 hingga 4 jam. Tadi ya kudu sabar-sabar wae ya derek ya. Memang koyo ngene iki kahanane ngono ya to. Kita doakan sing jenenge batu bara iku wis gendang ya. Gendang dipasok ke Pulau Jawa ya. Karena ya iku mau lah Cak Ning ya, dampak segala macam geopolitik di luaran sana gitu. Jadi ini kita ini juga harus berdoa mudah-mudahan semuanya ini bisa kembali kepada situasi yang normal ya, situasi pada biasanya. Terus mari ngono, ono sing wis gabungan maneh di kesempatan sore hari ini teko Pak Mariono ya, kawasan Tulung Agung. Minta diputarkan dangdut Senyum dan Hatimu versi Ike. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Polai atine ki gupekku, dia the one and only ya, bukan untuk yang lainnya, tapi hanya untukku semata. Wih. Oke, ditunggu buat lagunya nggih Pak Mariono, kawasan Tulung Agung ya opo iki? Apakah juga pemadaman bergilir atau seperti apa ya? Soalnya Kediri iki ben-ben wayah maghrib ngono iku mati ya. Ben wayah arepe maghrib lampu mati maneh. Awan-awan ngono ya lampu mati. Ya ngene ku ya gak cepet Cak Ning ya. 4 jam lho. Ya apa los ya berja

0: 6 jam wis ngene iku kita bisa gunakan buat apa ya? Apa yo pasti ini yo boring yo caning ya. Yo sumuk yo angkep yo wis pokoknya sembarang kalir kayak iso HP-an ya to. Tapi kita juga bisa yang namanya mungkin rujaan ambek tonggone ta ya. Kita juga mungkin bisa apa berkebun ta. Nah, jadi kita apa ya, kita cari lah ya hal-hal positifnya saja. Di luar tadi itu sing jenenge mati lampu, mati listrik ngene cak ning ya. Oke, yuk cu, sing ngarepe gabungan di 5462961 tak sumangga no ya. Halo, goyang dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Nota, ya Allah, ya Allah.
1: Cuma aja yang aku cinta di dunia ini.
0: Cuma hanya engkau yang ku cinta gitu, Tabang.
1: Iya, terserah dirimu.
0: Salamnya buat siapa?
1: Pantun cinta yang dari Adela ya.
0: Adela.
1: Ya, atau simpatik nggak apa-apa.
0: Apa tadi judulnya?
1: Pantun cinta.
0: Pantun cinta.
1: Rumah atapnya tinggi, iya. Terbuat dari bambu. Cuma adikku pilih, dan yang selalu ku rindu.
0: Oke, luar biasa. Di Mojosari gimana? Ada lampu mati nggak?
1: Ya, makanya aku siap-siap lilin ini. Tak sebab tangga sebelah sudah mulai mati gitu, bayi perumahan sebelah. Ya, kita harus sabar dan tabakar. Memang tahanan dunia.
0: Iya.
1: Sudah kita bilang dunia aja lah, nggak usah lebar-lebar. Nanti nggak reaksi, ya. Mantan Mbak Ayu.
0: Betul.
1: Karena yang tidak kena giliran nggak masalah, bisa tertawa. Kalau sudah kena giliran, suatu saat dia nggak bisa tertawa, sama aja.
0: Ya, sementing sabar ya.
1: Ya, sabar. Itu tadi sabar dan tabakar.
0: Iya, betul. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam balik ya buat Abah Parno, Assalamualaikum, Mama Fikri, dan Mbak Rama dan Cak Usen, Cak Solikin Delosor, Mbak Jainal, Cak Irsat, terus Neng Diat, Mueren masih itu Neng Istigaro ya. Ya itu aja.
0: Oke.
1: Salam saya, Mbak Ella, sama Neng Siti.
0: Yuk.
1: Mbak Ayuarta.
0: Siap.
1: Thank you so much.
0: You're welcome. Makasih Bang Kobar di kawasan Mojosari ya, yang sudah gabungan di Goyang Dangdut. Leko tenan yuk, mari cu. Sengarape gabungan mana ya, Derek tak sumang kan 0546-2961. Goyang Dangdut.
2: Orang yang dut. Ha ha ha.
0: Goyang dangdut, leko, tenan ayo.
2: Leko, goyang dangdut, leko, tenan.
0: Oke, ambek sapa iki, cak sapa iki?
2: Cak Mukis.
0: Cak Mukis.
2: Iya.
0: Lagunya apa Cak Mukis?
2: Lagunya Menggapai Matahari.
0: Salame.
2: Salamnya buat Solihin, Babrilia, Bunda Hamidah, Mbak Aisa, Mbak Risma,
0: okay.
2: Mbak Lulu, Bina Buha. Oh ya, terima kasih.
0: Sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam. Lagi mau kak dicilik no ya volume radio sampean ya. Nang kene sampe ngangingung ngene ya toh. Yang mau gabungan ya, dimohon untuk dikecilkan volume radio ning ngene ya Cak Ning ya. Dadi ini sampean kape iso ngrungokno suaraku dari pesawat telepon ngene ya toh. Halo, Goyang Dangdut.
3: Leko. Temenan. Assalamualaikum, Diajeng Ayu Arta yang cantik.
0: Ya, waalaikumsalam Neng Simar. Gimana punya kabar?
3: Kabarnya mati lampu.
0: Mati lampu.
3: Jangan pemuda mati lampu tadi ya.
0: Tadi sempet saiki ojo. Nek saiki lagune sampean kabeh gak keputer nek no.
3: Tadi proses itu soalnya ndak ada di radio.
0: Iya, wes saiki wes padha balik kabeh normal ya.
3: Oke.
0: Lagune apa Ning?
3: Arafik Mati Surga.
0: Salamnya.
3: Salamnya buat tadi barusan siapa itu? Pak siapa iku Mang?
0: Cak Mukis, Cak Kobar.
3: Cak Muklis.
0: Ya.
3: Cak Muklis, Cak Kobar, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Umi Kustia, Ning Rahma. Ada saudaraku di Madura Melati Putih, itu namanya Mama Yasmin. Sama Ning Latifa, Cak Hafid, Cak Irsat, Cak Jainal. Bogor, Kak Poliki, lagi. Ya wes, Neng Ella sama Kak Edo dan semuanya.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Dia tim Ayu Arta yang cantik.
0: Yes, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih ya. Yuk kita ke lagu lagi ya. Sebelum nanti akan ada perpindahan ya dari genset ke PLN Mengaten. Langsung ayo cuy.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya, kurung?

gak neng, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak neng, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

0: Mas Irwan.
1: Iya, Vira Cantika.
0: Lanjutin pantunku ya. Buah Selasih, buah Kedondong.
1: Vira cantik amat sih.
2: Boleh ta'arufan dong.

Ning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat tarawih nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki tak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah cara ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup.
1: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

yakni 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar. Ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.

Ya caning saiki wis merapat nang jam 4 pun jul 46 menit ya. Menyisakan beberapa menit ke depan lagi ya. Enggak lama lagi waktu kita sudah selesai di Goyang Dangdut edisi kali ini nggih, edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Ngono ya caning. Sing lagi gabungan, sing lagi tune in nang gelombang 96,8 FM barat 55 AM ta. Ucapkan ya selamat sore, selamat bergabung ngono ya. Terus sing gorong duwe aplikasi RRI langsungnya di-download ya, diunduh di Play Store maupun App Store, namanya RRI Digital. Ngono ya caning ya. Ya wes kita habis ini mau geser dulu ke Lenggang Surabaya kabeh sampean kabeh tak ancani sampai engko merapat nang jam 7 bengi.

Taning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya woro-woro jam 5 sore, mare aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Sumenep ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya ngendalikno rego bahan pokok nang wilayahe. Kapak Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah sijine ono nang Pasar Anom lan wis bekerja sama bareng sejumlah lembaga terkait. Nyandak kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana Indonesia saiki menghadapi bonus demografi lewat pembangunan manusia berkualitas sejak dini lewat keluarga. Apa mana program prioritas iki sejalan bare astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Iku mang derek woro-woro jam 5 sore ya, mari aku ning Ayu Arta ketemuan maningku nang woro-woro jam 6 sore.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalam Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ana bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Caning wancine kultum disampaikan kalian Ustadz Hidayatullah mendidik anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saya Hidayatullah dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan tentang bahwa anugerah dari Allah berupa anak itu adalah sebagai wujud daripada kasih sayang dari Allah. Oleh karenanya anak harus benar-benar kita utamakan dalam pendidikannya, sehingga anak diharapkan menjadi anak yang soleh. Bahwa anak itu rahmat dari Allah. Banyak orang yang dalam hidup ini belum diberi anugerah anak oleh Allah. Mereka senantiasa mengharapkan untuk mendapatkan anugerah anak. Bahkan kadangkala kalau mereka tidak sabar, akan kecewa hidupnya karena belum diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kadangkala yang diberi anak oleh Allah itu ada yang semakin bersyukur, semakin meningkatkan ibadahnya, semakin baik ibadahnya, semakin ada upaya yang meningkat untuk pendidikan masa depan anaknya. Tapi kadangkala ada orang diberi anugerah anak oleh Allah belum siap mental, lahir dan batin. Sehingga kadangkala dengan alasan ekonomi, maka anak ini diterlantarkan. Bisa juga terjadi anak ini sampai dibunuh, anak ini dibuang dan lain sebagainya. Hal yang semacam ini perlu dimotivasi dengan iman bahwa merawat anak itu adalah ibadah. Merawat anak itu diberi pahala oleh Allah. Memandikan anak, menyuapi anak itu adalah ibadah. Dan orang ketika beribadah itu jangan sampai merasa khawatir akan mengalami suatu kemiskinan atau kefakiran. Sebab orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin Allah menyayangi, semakin Allah ini menolong. Karenanya orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan semakin baik. Sebab karena dekat dengan Allah, Allah akan semakin mencurahkan rahmat, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, menolong kepada orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu seseorang itu mengabaikan, melalaikan kewajibannya terhadap anak itu kadangkala karena perlu adanya pemantapan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak perlu khawatir, segala sesuatu itu sudah disiapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuan kita untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita dan kebutuhan hidup untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari anak ini sebagai anugerah dari Allah, benar-benar kita bimbing, kita didik. Sebab Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, akrimu auladakum wa inna karamatal aulad ibadah. Akrimu auladakum, jadikanlah anakmu ini menjadi orang yang terhormat. Wa inna karamatal aulad ibadah, mencetak, menjadikan anak menjadi orang yang mulia itu adalah ibadah. Bagaimana mencetak anak menjadi anak yang mulia? Satu, pertama harus dikenalkan dengan Allah. Ketika masih kecil, belum bisa berbicara, kita perdengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ketika kita akan memegangnya dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan memberikan air susu kepada anak, kita diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun anak belum bisa menirukan,
maka kemampuan anak untuk menangkap, kemampuan anak untuk merekam kata-kata yang baik itu sudah diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, ketika dari kecil anak harus kita biasakan, kita berdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Setelah di agak besar diberi, dituntun untuk melakukan ibadah. Kemudian setelah besar lagi harus dibiasakan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah dan selalu kita awasi. Demikian mudah-mudahan akan menjadikan dorongan bagi kita untuk melihara dan rawat amanah dari Allah yang berupa anak, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh-soleha. Allahumma amin. Demikian. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Caning wayai woro-woro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta. Satlantas Kepolisian Resort Situbondo terus gencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar, utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Geser nang informasi liyane, pemerintah Kutha Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati HUT Kutha Mojokerto sing ke-108. Wali Kutha Mojokerto Ika Puspita Sari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kutha Mojokerto. Iku mang caning gawe woro-woro jam 6 sore ya, mari aku ning Ayu.

Janeng Piala Dunia wis teko, daripada nontok dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak kanca sedulur sakengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Nah, acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 saben dina nang halamane TVRI Jawa Timur. Jalan Mejen Sungkono nomor 14 Surabaya. Nah, ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan yo rek, ketemu nang TVRI Jawa Timur.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cening awak dhewe jek nang Lenggang Surabaya ya. Edisi dino Sabtu kalender 20 Juni 2016. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 7 bengi ya Cening ya. Informasi cuaca dhisik derek gawe kawasan Pemuda ya, merapat nang jam 6 poncul 21 menit. Kepantau lagi cerah berawan, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng santan naik gawe sampai NKB caning sing lagi kabungan ya, nang gelombang analog 96,8 FM, barek 55 AM. Terus madengono sing gabung nang streaming rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing turung duwe aplikasi ini RRI langsung di download ya, diunduh nang Play Store barek App Store jenenge RRI Digital. Informasi ini apa yang Ayu Arta kawe sore iki, nah tenang ya. Iki tak wenehi beragam informasi-informasi seputar Surabaya Raya dan Jawa Timur sekitarnya. Ngono ya Cak Ning? Informasi pertama derek, nah sore iki mang gangguan listrik PLN ya. Iki ternyata ya, nampaknya ini ada dampak atau efek mengganggu distribusi air pam nang Surabaya, banyu pam ngono ya Cak Ning. Dadi gangguan pasokan listrik PLN iki ngakibatno distribusi banyu pam Surya Sembada Surabaya ngalami kendala. Dampak gangguan iki kedaten nang sejumlah wilayah sing dilayani barek rumah pompa Pekirian, Kedung Cowek lan Keputih. Manajer Tata Usaha lan Humas Pam Surya Sembada Andilun Katu nyatakno gangguan terjadi akibat pemadaman listrik PLN. Nah, kondisi kumang saking mempengaruhi operasional omah pompa sing dadi penopang distribusi air pelanggan. Nah, deki nyatakno nek omah pompa Pekirian mengalami kendala distribusi iki ket jam 4 sore. Wilayah iki meliputi Pekirian, Wonokusumo, Wonosari Lor, Kartopaten, Sencaki, Bolodewo, Kunti, Kampung Seng, Karang Tembok, PT Palan sekitare. Ana pisan gangguan iki ya kedaten nang rumah pompa Kedung Cowek, pelanggan di Pulak Nambangan, Kedinding Lor, Pulak Banteng, Kedung Mangulan sekitare iki ya mengalami aliran air mengecil hingga tidak mengalir. Nah, kondisi serupa iki ya kedaten nang omah pompa Keputih. Wilayah terdampak iki meliputi Jalan Arif Rahman Hakim, Asrama ITS, Kampus ITS, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Raya ITS lan sekitare. Andilun iki ya Mas Tekno, petugas terus memantau kondisi distribusi di lapangan, di mana Pam Surya Sembada iki ya berkoordinasi barek PLN gawe mempercepat normalisasi layanan. Nah, Cak Ning, gawe pelanggan sing butuhno bantuan air bersih, Pam Surya Sembada menyiapkan layanan tangki air gratis. Permintaan dapat disampaikan lewat call center bebas pulsa nang 0800 192 6666 utawa sampean KPI isok nang WA center ya. 081-2331-6-4 ya, 081-2331-6666. Nah, Andilun iki nambahno distribusi tangki air dilakokno lewat koordinasi barek pengurus RT lan RW setempat. Langkah tersebut dilakokno gawe Mas Tekno bantuan menjangkau warga yang paling membutuhkan. Janing Pam Surya Sembada iki nyampe no permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Nah, perusahaan iki berharap layanan distribusi air iki iso segera kembali normal, samarine gangguan kelistrikan teratasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuat ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?
2: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.
3: Dok, lapoy kok yo suwi menaduse iki. Ayo cepet, dok.
4: Walah, bu, lapo seh, sampai kaget aku.
3: Ngene lho, Nduk. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Nduk. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Nduk. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
4: Walah, iya Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
3: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
4: Iya, Bu.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Nik.

Cak nih nyandak nang informasi liane ya nang kesempatan sore iki terkait mbarek pengurus Federasi Ice Skating Indonesia Visi Jawa Timur iki ngenalno jajaran kepengurusan periode terbaru sekaligus memperlihatkan potensi atlet-atlet binaane nang kategori figure skating mbarek short track Sabtu dino iki. Pengurus anyar sing diperkenal no iki yaiku no Ketua Harian Sondang Aprilia Siahaan, Sekretaris Umum Marco Haryanto, Bendahara Agustina Utama, Ketua Bidang Prestasi Santi Rudianto, Mbarek Ketua Bidang Media dan Publikasi Liberty Sitania. Ketua Harian Visi Jawa Timur Sondang Aprilia Siahaan nyatakno penambahan anggota dadi bagian penting dalam memperluas jaringan pembinaan lan mempercepat perkembangan ice skating nang daerah. Menurute tantangan terbesar sing dihadapi saat ini bukan hanya soal prestasi melainkan bagaimana memperkenalkan ice skating kepada masyarakat barek membangun ekosistem olahraga sing berkelanjutan. Apa maneh saiki fasilitas arena SKJ terpusat nang Surabaya sehingga pembinaan atlet tekok daerah liyane iki durung iso berjalan optimal. Masih ngono caning minat masyarakat terhadap ice skating mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini Visi Jawa Timur membina puluhan atlet yang rutin menjalani latihan. Nah, untuk mempercepat regenerasi atlet, Visi iki yo membuka kolaborasi dengan komunitas dan atlet sepatu roda. Langkah iki dinilai efektif polai ake atlet sepatu roda sing duweni kemampuan dasar sing dukung pengembangan nang nomor short track speed skating. Sementara itu Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil nyatakno komitmene gawe dorong perkembangan ice skating nang Jawa Timur. Salah siji langkah sing diupayakno yaiku menghadirkan ice skating dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur sebagai nomor eksibisi. Kehadiran iki diharapno gak mek memperkenalkan cabor tapi yo dadi sarana penjaringan atlet muda berbakat. KONI Jawa Timur iki lagi nyusun strategi jangka panjang supaya ice skating iki gak mek berkembang sebagai cabang rekreasi tapi yo mampu berprestasi nang tingkat nasional khususnya nang ajang PON. Nah, salah siji peluang sing iso dilihat yaiku alih cabang atlet sepatu roda ke nomor short track speed skating polane duweni kesamaan pola gerak dan teknik dasar.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Jening, pemerintah Provinsi Jawa Timur ngeluncurno program beasiswa pendidikan dengan total luwih teko 143.000 kuota kanggo pelajar lan mahasiswa nang tahun 2016 iki. Program iki merupakan hasil kolaborasi mbare SMA SMK lan perguruan tinggi swasta sak Jawa Timur. Peluncuran program dilakokno Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nang Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Program iki duwe tujuan gawe memperluas akses pendidikan sing berkualitas, merata lan terjangkau. Teko total kuota sing tersedia ono akeh 81.131 kuota kanggo siswa SMK lan SMK swasta. Barek 20.000 kuota liyane disediakno kanggo calon mahasiswa anyar nang perguruan tinggi swasta.

0: Kabar liane caneng kuartir cabang gerakan pramuka kota Surabaya mecahno telu rekor museum rekor dunia Indonesia alias MURI nang Stadion Gelora Bung Tomo dino Sabtu iki tanggal 20 Juni tahun 2016. Telu rekor iki di meliputi basuh kaki orang tua, pengukuhan pramuka Garuda karo demonstrasi semafor. Kegiatan iki melibatkan ratusan ewu peserta teko berbagai golongan pramuka. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi lan wali kota wakil wali kota Surabaya Armuji teko nang kegiatan iki. Janing iku moyore woro-woro jam pitu bengiki aku aneriangga nedo nerimo.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Sugeng Dalu alias selamat malam Cak Neng Kapi. Saya bedai Roma, bedai Celen, bedai pasar, bedai toko, bedai motor. Kaman beya Cak Neng ya setia bektona soto metura nyaman nongku. Abu-abu Cak Neng ya lah malam laan lah kolpet. Bektena Arya ngedi ngaki lagu-lagu matura ki Cak Neng nggih gengki por campur ta ya. Ya wes kadi biasane Cak Neng bisa telepon 546296 situ ngotabe bisa lebet nomor 0896 02 situng sanga 6 bulu ya Cak Neng ki. Cuman kaman Cak Neng pakune dina bayi soto mature Cak Neng. Engko beli pole deki Cak Neng setia sebelum nang kok motor lagu pole engko tero metau gelu lagu na beda apa bayi Arya Marerian kok motor pangarep seraje dari Sonia Rizky ya. Terus deki mon tero mele-mele lagu, mon ki bingung, ki salbut, tok tau tero ngedi ngaki lagu apa bisa mele dari playlist be ya Cak Neng ya. Playlist daftar lagu deh ya. Bede Kile Janda dari Fajar Syahid featuring Nadia Mustafa. Terus bede Talkah Edede Sonia Rizka. Eya Seia dari Winda Nevira Cak Neng. Terus bede curiga cemburu dari Sadat featuring Sonia. Talebet Kerong dari Tamamah. Terus bede Teraan Bulan dari Sonia Rizka. Kentongan Ate dari Sonia Rizka Kia Cak Neng. Bede Ngaton Dalem Mempeh dari Ilul Khanan. Ake Bailoka dari Fatma Karisma Madura ya. Terus bede pole Aceh Ketaresna tak bisa ngobeh takdir nyangkole loka dari Fajar Syahid featuring Aisyah Icha. Terus bede pole Sanajan Apesa dari Ubay. Tapangki pole dari Jakfar Sakti ya Cak Neng ya. Terus bede Kaula Cinta Situ Bende, bede Kasta Kabudi Reng tawan acar kacaran. Terus bede Cenci Kepate Apesa Neser Apolong Enger. Terus bede Oramba Orambe Parau Lajer Bi Maelang Rasa Beni Cuduh. Terus bede Keris Tanang Bi Se Terakhir. Oh bener terakhir bede Pole Caning bede Sake Ate Kaca Sebele Bedelan Bulanan bede Kei Bintang Lokah Ongku Kare Lokana Deti Korban Bi Nangis Sate. Au benyak kelu Caning laguna. Yo wes, monda iya, engkau motor kelu lagu nah dari sengkok ngocak kiburu Cak Neng bede pangarep seraje dari Sonia Rizka. Deki sampian bisa telpon WA de nomor se kiburu kok metau ya. Oke, cuman kaman Cak Neng pakune dina baya esoto matura nyaman ongku.

0: Oke, jane yo mayo setiap waktu na telepon yo 546296 sitong otabeh 0 belu 6602 sitong 56 belu ya jane ya langsung yang ka telepon soto madura.
1: Soto madura taman nongku
0: tring.
1: Assalamualaikum ya ada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cah Hose.
1: Gimana kabar ya ada beres?
0: Alhamdulillah beres Cah Hose. Enki.
1: Terus lagu nih.
0: Lagu apa Cah Hose?
1: Aku nih Cah.
0: Cah Tengka. Oke siap Cah Hose.
2: Soto matura nyaman ongku karena tada tongkel sempang 64 RRI sor peja
0: cring Neng Rahma ayo
2: iya
0: terongnya di ngaki lagu apa ye
2: lagu napa kuning
0: tak temu boleh
2: oke
0: oke siap engkau senyap tenang kangen bi lagu abini telok ji ya abini telok elake telok kok abini telok King Mak.
2: Tapi jereng anu mone peter hua.
0: Iya.
2: Penyanyi nak.
0: Lo anyani. Iya tedung. Yo wes lah. Tetep mau boleh lah. Mare siapa kibing kok. Salam ke
2: siapa? Salam ini ana.
0: Silahkan.
2: Kabai. Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mol, Cak Askum, Bang Kobar, Neng Kustia, Neng Iin, Neng Tian, terus Neng Siti, Neng Ella, Neng Tumira, Mama Fikri, Umi Latifa, Neng Salama, Mbak Lulu, Cak Solihin, Mbak Risma, Mbak Aisyah, terus apa pula ya, Cak Dul Karim, Cak Sohib,
0: Yengki.
2: Cak Hafiz. Bi Bajainal. Tete aja Ning.
0: Oke siap.
2: Mulai A sampai Z. Langku Ning Anam. Matur Siklangkong. Lagu ini yang tersening. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lagu Ning Rahma Cah Hosen. Mare siapa Ki Bingko berdua dua. Cah Atengka bi tata temo pole ya. Soto Matura.
3: Nyaman angku Ning Ana.
0: Yengki. Neng Lulu, betul ya? Oke, siap. Loh, ada apa Mak Mate Neng Lulu? Telepon Neng Lulu. Oke, setia ete pada sebelah nah. Soto Matura.
1: Soto Matura, nyaman ongku taya cering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demak kabar ping pada beres ya.
0: Beres, alhamdulillah. Engki, neka Cak Umar.
1: Tepak.
0: Oke siap, Cak Umar. Terongnya di ngaki lagu apa Cak Umar?
1: Lagu napa? Kun dal gandul.
0: Dal gandul, oke.
1: Jadi si original mun beda.
0: Lo kan kok biasanya motor si original.
1: Iya juga. Sekiba maksud sekiba apa?
0: Lah iya, oke, mare.
1: Iya.
0: Salam ke bayi siapa?
1: Salam ma furu cah cah Husen ya.
0: Cah Husen bi Neng Rahma.
1: Iya, Cah Husen bi Neng Rahma nama Ramanto pada apa nyamannya ya pada hati sehat di kabar.
0: Amin.
1: Pas pule furu siapa juga?
0: Siapa?
1: Ibu Dina Cak Husen dia.
0: Neng Rahma bini na.
1: Oh iya. Terus beda Cak Hafid, Cak Irsad, pasapan boleh solihin. Ya pertama bagi ada sepi ya. De cipingana malam mantap pada sehat kabar sekeluarga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Benda sekap bina dek ya.
0: Engki, matur sekelangkong.
1: Iya, lagu na yan to sih ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Ki salam saka pina dalam bagian sing ini aki acara hari ya, di ya.
0: Oke, siap Cak Umar.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bisa kelangkong ya.
0: Thank you pada Cak Umar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning langsung yuk potor lagu kelu ya Caning ya. Sabar kapi ya. Edente telepon boleh deki bisa Caning cek ko beter boleh na setia bekto na motor lagu kelu Caning emo lain dari lagu saya request bica Hosen bede ce atengka Caning.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: Soto Madura nyamanongku taya tada tongkelai perumpa RRI serba je langsung 546 situ. Soto Madura.
1: Soto Madura nyamanongku taya.
0: Iya.
1: Aduh. Aduh. Lagu apa juga napa cek plus soto tada. Empat cek lebur ke lagu juga.
0: Ini ya kayaknya 1000 tahun labitnya.
1: Lebih kayaknya. Paling Cak Umar sih.
0: Iya betul Cak Umar.
1: Oh, saya request. Ini berlagu kok dia Cak Umar.
0: Kikirin.
1: Kikirin ke tanang ya. Ya ning tak apa lepang lebur orang ke pite tangki.
0: Engki betul. Kalau enggak begitu bukan soto Madura namanya.
1: Yang ke pita boleh lu minggu.
0: Iya. Aduh
1: rawon maafun mana minggu dokter monolog. La. Impon lagu na. Di playlist kita ada orang berdan.
0: Aduh, dah le.
1: Kena abu tu, kena.
0: Iya, apa.
1: Tae kabar.

0: Oke, siap.
1: Ini aku ini Ngana. Semoga tetap sehat si keluarga. Iya ngireng, langsung pamit kalau sor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh 5462 situng atau 0602 situng sanga 6 belu cak nengki. Bisa telepon, bisa WhatsApp. Bede cak Afif dari Sumenep. Tero request sah laguna Edina Neser Eka Bin Enger. Oh, Edina Agineser Eka Bin Enger. Oh, bede-bede playlist dia mon lo salah yang kok saya macek hiburu ya. Oke, deke sehari ben kok terus salam ke bening salama ning Latifa ben ning Ella buat ning Ana selamat ajalani tugas cek kelopai aleng kia nih ya, matur sekelangkong deh pada. Selainnya setelah masuk yuk 546-296 situng. Oh beda. Tumben yang masuk ke WhatsApp dah ada. Soto Matura.
2: Soto Matura.
0: Nyamanongku tak ya?
2: Nyamanongku tak ya?
0: Ya. Apa nak saya? Siapa dia? Siapa nyaman nak?
2: Pak Mukit.
0: Pak Mukit. Aduh, kelupain terus kan, Dok. Ya.
2: Aduh, kelupain mana?
0: Kayaknya masih baru, jadi belum terbiasa aku begitu.
2: Oh, iya.
0: Iya. Oke, Cak Mukit.
2: Aku dari rumah mana?
0: Dalam? Oh, kabarnya. Baik. Mau Cak Mukit, beremak kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, oke.
2: Siap. Mores lagu.
0: Iya, apa itu lagunya?
2: Apa ya?
0: Apa yo?
2: Kentongan ate.
0: Oh, kentongan ate. Oke, siap, Camoket.
2: Bodoh je.
0: Bodoh, mon dia sering ngepoter dia.
2: Oh iya. Salamnya. Bada Pak Hussein. Bada Solihin. Pak Aprilia. Pak Warno. Pak Iin. Siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Pak Iin. Neng Latifah. Semuanya tanpa terkecuali untuk bahananya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya bedening Yasmin, Mama Yasmin maksud aku. Soto Matura.
3: Soto Matura nyaman nongku sak jual retin manis tor sedek.
0: Iya.
3: Katina apa keadaan kabar?
0: Alhamdulillah sae, mun sampian beremah.
3: Alhamdulillah sae ki urut dateng.
0: Dari kamaning.
3: Long nolongen nang sebelah ne ketadeen.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ki. Setia torongnya ini ngaki lagu apa, Neng?
3: Trema Abedena.
0: Trema Abedena.
3: Trema Abedena.
0: Sebentar. Ini nih. Trema Abedena.
3: Trema Abedena.
0: Bedena, gak pakai A ya. Oke. Aduh.
3: Pangki.
0: Aduh.
3: Dari selfie Ayunda, duet.
0: Oh, wait. Se kebablasan ngetiknya sebentar. Deng. Oi. Oh, Troya bener. Zian featuring
3: Alhamdulillah,
0: selfie.
3: Alhamdulillah. Mat malam lagi.
0: Enki.
3: Rasa keurutoran ne Cak Mukit. Sebeda turin bare. Terus Neng Rahman, Neng Ella, Neng Kustian, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya. Buk selama. Neng si Timer belum masuk tah?
0: Belum.
3: Neng si Timer, ayo masuk. terus Bang Hafid.

0: Cak Dul Karim, Cak Askom, Cak Kobar, Mas Ali, Cak Toto, terus apa lagi ya? Semuanya ada dari Mbak Lu. Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Spesial yang punya pendamba. Lagi ngapain? Dari mana? Sama siapa? Dari mana? Latar selangkung, mana pelemon tengah lagu di atas. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning, langsung yuk gaskan request laguna dari Cak Solihin ya. Sake Ateh dari Faris. Yo, egas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perdana Rekod Surabaya.

0: di ruang musik.
1: Soto matura nyamanong kutaya dadotong kelai perumpa RRI Sarbece Sarbece Caning Arie laguna kan beda dua laan se sisa dua maksud aku yang belum diputer Caning. Jadi ada tremah bedena bi beda pole notop ate dari Ning Latifah se request engkau tremah telepon kelu situng pole ya Caning ya. Aduh kamu kelu ya saya telepon Ria. Saya 546 apa 0096 ya. Reng bereng kado. Coba. Yang dari 0896 dulu ya.
2: 0896
1: dulu ya. Yang dangdut lagi. Soto Metura.
3: Nyamanong ku taya. Cering.
1: Cering.
3: Assalamualaikum ningana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sae?
1: Sae Ning, sampian bermas sae.
3: Alhamdulillah.
1: Iya iya.
3: Kepada sae.
1: Alhamdulillah. Lagu apa?
3: PPK Lompang ini lo Ning.
1: Oh, PPK Lompang. Oke. Siap.
3: Assalamualaikum situ jenis sawo bos. Tempat terkecuali.
1: Oke, siap.
3: Tuningana. Sehat selalu. Nabi Pleman tengate. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pindah ke Lemang 46 dulu ya. Soto Matura.
4: Nyaman nongku Ning Ana.
1: Nyaman nongku Ning.
4: Kena keker Ning.
1: Aduh sakit mon keker.
4: Iya Ning. Karena micet Ning. Oh no.
1: Ya wes. Terus jadi ngaki lagu apa ya Ning?
4: Lagu nih ya Ning ya.
1: Mama Lulu ya dia ya. Apa Ning?
4: Mon gara-gara Valen badan Ning.
1: Gara-gara Valen. Coba aku cari dulu Raga Ravalen Anwar Al Abror.
4: Iya, ini gitu.
1: Oke, siap.
4: Kalau baik Ning go Ning. Iya ngaran Ning dari Al Abror. Iya, Anwar
1: ya. Iya, Anwar Al Abror saya nyanyi.
4: Oh, iya Ning.
1: Oke.
4: Salam ya Ning ya. Ning, kalau lagu Dorgon Dorjo Ning. Aduh.
1: Aduh.
4: Kadi orang to'oto Ning.
1: To'otonya artinya apa to'oto aja?
4: Ya, menurut meturun Ning are merokan lagu no komdo iya je Ning. Aduh Ning, ngeding ngaki Ning kebelengan Ning.
1: Kadi orang lemak nyanyi ya?
4: Iya, pun malam minggu ngeding ngaki je Ning. Aduh Ning, rasanya dia
1: berarti, halo. Aduh tolong
4: seru lagu nah.
1: Oke.
4: Salamah bagi adik Ning, salamah puru ya Ning ya. Mater sudah sehat. Bada Ning Rahmah, bada Husein, bada Mama. Siapa Ning puru Ning? Kelana Ning?
1: Ning salamah.
4: Bani sekaluan ini Ning. Mama siapa Ning?
1: Mama Yasmin.
4: Mama Yasmin, ada Mama Yasmin buat malam. Bada Bang Sohib, Bang Salihin, Abdul Karim, Kak Hafid, Kak Putram, bada Ning Risma, Ning Aisyah. Bada Mak Romlang. Wah Ning, ada sekapin ada ya Ning ya.
1: Oke, siap.
4: Buat malam ada ya. Saya serve aja kapi Ning, dan tiap gabung ada ya Ning.
1: Oke, siap.
4: Dan Ning Anana, Mata Tambara Cin, Jaya di Udara, lancar rezeki Ning ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Yang satu lagu nih Ning. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, loh, Allahumma sholli, ya Allah, kok tak matikan sih? Aduh, padahal sudah tak angkat. Aduh. Ning, siapa ki buru ja? Aduh. Oh, Ning Tati, ya. Oke. Soto Matura.
3: Nyaman, ongkung kok labu Ning, bukan gini.
1: Apa dah lu tak angkat kok tak pecek lagi, merah lagi yang tak pecek kok bodoh. Yo wes.
3: Lah seri ya. Paling kok setar bumpak yang kok setepak pak paling berembek Ning.
1: Jelas.
3: Cuma kabur saya
1: dicari siapa ya kapan hari itu ada yang nyari Ning Tati itu di mana kok tak pernah telpon katanya gitu.
3: Pola pola sih meru ini.
1: Bener-bener bini laki, mun lo enggak, lo salah lo ya, kelupain kok.
3: Ya, yeah, saya nyari engkau sekelangkong dia, abit lah kan kok.
1: Kayak kayak ditelan telan mimpi-mimpi dan
3: ya pokok lo sampai ditelan bumi dengan atas bumi
1: pokoknya. Iya di atas bumi. Oke.
3: Engkau terus lagu Tepangki Pole ya ini yang bisa nih.
1: Apa? Tepangki Pole.
3: Tepangki Pole.
1: Oh, oke siap.
3: Iya. Engkau kan Tepangki Pole yang sendiri nih.
1: Oh iya betul
3: betul. Oke
1: okay, siap.
3: Budaya playlist. Salam dari Stajan Fein.
1: Yeah.
3: Dek Ning Siti apa kabar Mama Yasmin juga ke semuanya. Ya senyari engkau Mata Selangkong senyari engkau.
1: Oke okay, siap.
3: Ketemuan paling ibu ketemuan rek.
1: Iya.
3: Selangkong.
1: Dari
3: Ana sehat selalu.
1: Thank you.
3: Selangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Askum ditahan dulu ya. Nanti telepon lagi ya. Lagunya sudah banyak. Ini sudah banyak. Nanti kita terima telepon lagi. Sekarang saya mau putar lagu dulu. Ini masih yang utang sebelumnya nih, per request sebelumnya, Trema Bedena, No Top Ate, terus Raga Ravalen. Oke, okay, yang PPK Lompang sama Tepangki Pole nanti ya. Saya putar tiga lagu dulu ya. Oke, okay? Siap, siap, gerak, langsung jalan.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit, gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online, cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkudu iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Neng, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek? Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
1: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
0: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal? Wis akeh korbane lho Ning.
1: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
0: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
1: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
0: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
1: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: Taya, Tadel Tongkelai, Perumpa, RRI, Serbeje. Yo, Ca Askum, Ki Buru terus telepon langsung yo, telepon boleh yo, 546-296 situng, Otabe, se teru lebet, telepon saya situng apa boleh, 0-6-02, situng, sangat 6 belu ya. Oke. Soto Matura.
1: Soto Matura. Nyaman ong kota iya.
0: Cering. Oke, Cak Afid saya masuk. Cak Asku mah tedung lah an.
1: Tedung lah.
0: Ya. Oke. Cak Hafiz, berema kabar?
1: Alhamdulillah kabar pada beres.
0: Beres, saya alhamdulillah. Oke. Yuk. Diajak terus untuk berpantun.
1: Berarti apa kabar saya?
0: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah. Bisa pagi boleh.
0: Ngki.
1: Bisa bolong boleh lagi.
0: Betul.
1: Lo banyak sih masuk lagi.
0: Alhamdulillah banyak Cak Afid.
1: Alhamdulillah.
0: Engki. Mun sampean mari alaku apa?
1: Allah banyak alaku.
0: Anu nang rumah.
1: Engki.
0: Oh, ngakan gendelo apa kedua apa ken lemak lah an?
1: Kedua.
0: Aduh diet kado. Iya. Bener pantun apa Cak Afid?
1: Bad insyaallah. Bokol setung ning ana teere roti entar plika ning ana pangki bunyai neka pantu sore pas edi ngaki acara soto matura ning ana letam barami.
0: Asik. Oh iya. Ayo mayo bonggabonggapi. Supaya rame. Aku tadi masak 100 kilo soto dagingnya ini. Biasanya soalnya Cak Sohib tuh kalau pesen langsung 50 kilo dah iya kocang.
1: Oh dah. Kok sini lu masih nang pesen lagi saya ngapi male tobuk.
0: Iya. Oke, terus bener boleh.
1: Entar plekening ana ngobeng kontu ngangku celana kanca ngobeng beres soto matura ning ana lakar lalepur napa boleh soto jena kanca pon pada beres.
0: Asik.
1: Ngalak nangka ning ana ewak to pagi bedekaka ning ana naikkan pele mangken nika ning ana musim orang dateng haji yuk kita sio ning ana minta doa sarang le ole tangki dengan
0: Engki, siap, mantap.
1: Kibur nikah lah dari orang haji dengan anak.
0: Oh, ya, oke. Sekarang lagunya mau apa nih?
1: Lagu Alek Nganjing mari keluar dengan anak.
0: Oh, belum.
1: Oh, iya, lagunya itu Alek Nganjing ya.
0: Alek Nganjing. Oke.
1: Okay. Salam, ah. Bada Pak Aprilia. Pada Umi Latifah, pada Bunda Hamidah, cukan pada Bang Soliin, pada Ning Lulu, Ning Salama, Ning Latifah, Ning Rahma, Ning Iin, Cah Husein, Cah Askum, Abah Bestomi Hadi, setejah tanpa terkecuali salam kompakan. Dan dengan nama atau selangkong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wes ya, bede telok lagu nalaan, bede tapang kipole, PPK lompang, bi alek nganying ki. Eh motor kelu ya, oleh ya, engkau motor kelu lagu sejo dole tapang kipole cak ning, yuk.

Madura. Ana nang di rek soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian

Soto Madura nyamanong kutaya dari tongkelai perumpa RRI Sarbeje caning lo kersai tidak terasa ya sekarang udah jam lima kol sangat lebih lima maksud engko Allahumma sholli ala pengko jimi acaca pating pecotot kepi ya yo wes apa sudah menuju mau lober Cak Ning ya. Jadi request lagu masih bisa. Kalau ada yang mau masuk silahkan masih bisa 546296 situng otabe 0 belu 6602 situng sanga 6 belu ya Cak Ning ya. Tadi montro masuk ah silahkan Cak Ning. Oke. Okay? Ya wes Cak Ning bener sih. Oh di iya kibur. Oh bener. Engkau setia mau terlagu sambil menunggu request dari Cak Ning semuanya. Oke, okay, cek man kaman Cak Ning.

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

0: Da ya, tada tong kelai perumpai rari sarbaja. Lo arapa epatein, eyangka epatein. 5462 sitong, atau bisa lebet 0062 sitong sanga 6 belu. Soto metura.
1: Emanongku da ya.
0: Cering, seraneka.
1: Cering. Ano, beres ning ana.
0: Alhamdulillah. Ning Risma, bene.
1: Bukan.
0: Ning siapa sih tuh ngepoleh cik lopain kok
1: nyamuk? Ning Bunda Hamidah.
0: Oh iya benar, Bunda Hamidah. Allah masalli lopain. Iya. Oke. Bunda Hamidah, alhamdulillah masih nototin. Ini
1: nototin ini neng, kok lakar ngalak di budi neng, kalau nak gila notok lah buto.
0: Serondol.
1: Tu nak gila selak. Semasuk. Pahala cuma mundur neng ngalak di budi. Si nama lain ngalak, malay melo cang kecang.
0: Iya.
1: Apa kecang gini?
0: Tak tahu kok.
1: Tu nak ada bahan bagus aja neng.
0: Oh, alah, iya. Oke.
1: Okay. Tak apa neng, penting nyaman kan?
0: Ki nyaman.
1: Ki pakun nyaman. Neng anak nolong ngantuk neng.
0: Enggak ngantuk, cuma agak anu pengen dipijetin gitu.
1: Agak anu ya. Seandainya ada itu, ada kopi, ada bakso di depannya. Ayo Ilani request lagu.
0: Oke, lagu apa?
1: Pengennya request lagu Ki Puru juga neng. Apa ya?
0: Apa?
1: Kilo Osom.
0: Sake ate. Iya.
1: Setia osomanya repese. Kok setia request lagu anu neng gila anu mari ya. Tetap mau boleh juga nih Rahma ya neng. Kok setia request lagu anu neng rek-reken.
0: Oh.
1: Bada neng ya.
0: Semoga ada. Bentar. Semoga ada. Rek lereken.
1: Ada ya?
0: Enggak, aku tuh ya ini loh. Oh iya, pada. Oke.
1: Bila neng. Salam dek sekap sini apa? Ini yang gila sih masuk neng ya. Salam malam dek ya. Selamat tidur dek ya.
0: Oke, siang.
1: Dek neng anak nah. Matur suki langkong. Moko-moko selalu sehat neng Ana.
0: Enki.
1: Wong siang kok bisa masuk neng.
0: Enki. Siap.
1: Wis lah dak apa-apa ngalah.
0: Oke.
1: Ngedingakin aja neng.
0: Siap.
1: Ya wilayah neng Ana. Matur suki langkong ya.
0: Enki Bunda Hamidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes caneng kok lober kelu ya matur sekelangkong caneng mareng ngedingaki soto metura ketemu pole minggu depan salam budaya.

0: Wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan biyen caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki caning. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka sing digawana ambek Shakira utawa We Are One saka Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambek penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sapa sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambek Meksiko. Akeh sing prediksi musik iki caning, ono saka Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak, ambek ngerasano semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik ke mana jane? Saben ono gol, kemenangan, dramatis, ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning, nggo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane mbarek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Propapat RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Caning, saiki wayahe dhewe rungokno wayang kulit semalam suntuk, Caning. Judulipun, lakonipun, dalu niki yakniku Pandu Muksa barek dalange Kinarto Sabdo, Caning. Nggih. Kula pamit, matur nuwun sanget, Caning, sampun mirengaken propapat Tanjung Perak malam. Ngapunten ingkang kata, mbok menawi enten salah, sampai ketemu maneh. Dino Senin Caning nggih, kula aneriangga, salam budaya.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

milahe ngawigna Mas Tuhu Purnomo Sidem. Mas Pusilat meriwang jagat karono Sirantondo. Kawise saning bisana-sana sinau nglangen rupa itu Mas wis tangku lampahi budha. Jinantur tutur kakula tetela mrestulat pas dewa. Winurusita upama paramene sekolah gitu yang zaman Purwinardi pamela tumangkat kawasanan ing gupita. Panggung pelambang matumpo-tumpo panggung panggung panggung sang murweng.

senajan to akeh diteng jawu tukang sinung mring ilang pertingkasungan ing ngakoso kapiting samudra. Nanging rupakaning projoyekitan ana kang padha marang kraton mandu. Akeh para kawula kang samyang gulo raras. Tengah jengus katari tonegoro ketinggalo jinami tembungloh tulus kang sarwut nandur tadi. Mapan siti ketumpangan warih opo kang kinan tepaken bisa tuwuh ijo riu-riu. Kawit songo kapri gelaring poro kawulo kang samya mongtani bisa mahanani murah sandang kawan pangan. Nyoto kalamunto dadi piku kuing projo nganti akeh poro kawulo montor.

manyun lulat kuning pulau sudagar layar poronang kudu rinten pantoro darulah betang rinten kandati tangsal mintir uru jahining kita sanggut mengemon toprodo nganti bisa sambung dedagangan marang pulau kawulo monco negari. Iwo sumunu datan wonten sambi kula ing margi. Ora mawas rina pantarane

dewa selu datan ana para kawula kang ketemper panguripan maratinane kalamung bagung daraning ratu bisa paring pitulungan marang para kawula ingkang nandhang kacingrangan.

Bahasa negara iku satu moro satu mati dalmo moro keplayu. Kondang kalmen tuh gawat kaliwat-liwat ningit ke pati-pati. Songkowi tingkrat pun manu abur ngumpulin negara manduru bisa njung.

pakai Proraja Maharaja pin Proraja Maharatu. Sana sung kemarang projoman dulu tanpa serono gini baging Pancakara. Sabenan turunan sangat rakan kundutan yang ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi. Tumraping toto gelar ngaturakan wisung sembuh kayak batu yakti kamu untuk kayu memang darah dasar.

pinunggil semanten tandaring praja. Kacarita desa nang ratu tembung desa wilang sepuna mawardi kekasih. Wenang dinutapno ngaku jejuluk Prabu

dasar mumpuni olah kridaning kaprajan. Saenggo den siyuti para ratu-ratu Mantaraja. Rikala semana jenggah wonten ing gampar kencana lemek kasur babut pramudani. Mengerakan kurabi bedoyo srimpi manggung teti pepikitan joko kaloro-loro. Ing sami ngampiru potrampi swaran banyak dalan sanggal warga wali kurar badak kan

Sajan tuake Purwadya Bala nanging datan wenten kang kepal kabiyantara kedawi pisuwane ing putra kekalih. Ingkang kepal mung ngarsa dalem kasilun ing putra Raden Harya Prabu Kekasih. Bagus warnane mudha dasare nenggo dining busanan. Pantes kenalipun danging para satriya kidinaning kulawarga.

Satu yang kamu sekundang setimun berbunuh dasar sebutuk marang kudu wedanan. Tanah pipasih barusan ini yaman pimu ko pangar songong ko dalam ingman buruk. Perkira patih soro gupito. Sumerambahin ku abidang itu menggungayok ko mantri bupati madono panemu tenang lurah bekel sakti nunggalan. Opo diri ku rabi dalam jajaran, ku rabi dalam magangan. Kalau semua nombor temu kau yang tiduan cuma aku harus sabar sabtu. Song song kita harus keparkan boyong mitil song kau ingat boyong. Amur paling urut pasif bandawi. Urut ing pasang boyong gabah dimulai.

0: Yes tungguro jagat Manik Rojo diwaku. Mengkuto patih soro gupito. Ora dadi kejot rasane pamikir jeneng sira ingsun timbali maju ana ngarsane ingsun. Pun lajeng katampitan kekalih pengendika dalem kanthi sinuwun ngeruntah dhateng ngabdi. Sakdripun kula rampi dawuh timbalan dalem wonten jawi gadhah raos ingkang kumarasan upami toko pareng kula ngidhataken. Pindo kambengan salombo tinandir wonten madyani ngalun-alun katemping sami ana kumejut kumitir atar awur maras. Nanging sareng nami dawuh timbalan ketingal tata tentrem rasemana kadisinan tirta aswindu. Kedawi saking menika keparung kula ngaturaken pabekti mugi kunjuk sandhaping padha mawan tuantu. Hei nduk, nduk to iki. Iya banget panari maring sun sira ngaturake pabekti. Mula taduh ingsun ceraki trak tak praketake ngang perlu ingsun bakal mundhut katrangan paran pawartani para kawula ing kraton Mandura. Apa sekirane ana kang nglirwake dawuh bebasan bladak milang sipat mirang kampuh jinggo. Apa bisa ajek kaya dene kang wis kapungkur. Engetipun ngabdi mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem. Mboten ngemungaken para abdi dalem loro projo senajan to para kawula dalem dedak merang siti sewu. Ing kathah sang ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengareng-areng. Eh no neri. Syukur bejo sewu prayoga no piswani rono ngarsan yang sun pun ngistakan daw tiba dalam kanjeng sinu Haryo Prabu ora kaget ing pamikir jeneng siro yang sun tiba lima juru ngarsan yang sun kulo nuwun daka tampitan kali pangan ku dalam kanjeng romo yang sampun keparang rumentah dateng putra dalam sak daripun Kanjeng Rama lenggah wonten ing Palenggan Agung inging putra sampun ngadhep wonten pisuwanan saking guguping manah katimbalan mung ngabiyantur keparang aturaken pabekti mugi kunjuk sandhaping padha Kanjeng Rama diwaji iya ingsun trima jeneng sira ngaturake pabekti ana ngarsane sulung mungtring pastuti gage tampanana katancang cuceng weni mugi dadosna jimat paripis sekadar manipun Kanjeng Rama Haryo Prabu, prayoga no piswani rokulu pulun ngisahkan dawuh romo senajan to putraning sun basu diwo semunuku podo becik piswani rono ngarsaning sun ngir basu diwo mulo tampi tangan kekali pangan di kota dalam kanjeng romo ingin rumentah dumateng ingkang putro munampi pagi itu dalam inantu ingkar harjan piswani kubung ngabianto kecayu saking menika keparang kula ngaturaken pabekti mugi kunjuk won ngandhap padha Kanjeng Rama diwaji. Iya banget panarimaning sun sira ngaturake pabekti ora liwat lumutring pastu tinggal tampanana. Katancang kucing wene pindah dusna jimat paribih. Basudewa iya. Siji kang bakal ingsun rembug mulata dina iki jeneng sira ingsun timbali maju. Sepisan ngenani marang katentremaning praja kaping pindhone banjur ngenani marang kadangmu pribadi ya putra ingsun Sekar Gedhatun Dinuk Kunti Nalibrata ing saknyatane Kunti Nalibrata kanggo penglamar para raja Mancanegara kanggo penglamar para ratu-ratu saka Mancaprajo. Ewa semono, penglamar ingkang ora karuan wilangane. Iku ora ana kang ditrima lan ora ana kang ditampa. Ora ana kang disenengi. Malah kalau tak paribasake suduk gunting tatu loro. Ngenani bab iku durung purno. Malam itu risiko kahanan wektu iki kabar sangka para abdi kaya dene atmajaku Kunti Nalibrata iku nandhang yudi ingin minangka kanggo tertundo pasuryane katon saya nglayung banjur ngenani bab panampi ing para penglamar iku apa pancen wis nate wawancara marang jeneng sira. Mbok menawa duwe kekudangan yen pancen wedi matur karo wong tuwa, banjur keduga wawancara marang para kadang, apa ya karo Arya Prabu, apa ya karo Basudewa, becik jeneng sira kang aturake minangka dadi sambungi atmajaning Sri Kunti. Menawi Rama dangu dumateng ingkang putra istanipun, kakang Mbok Dewi Kunti nari broto mboten nate pirbagan kalian kula. Nanging kula mboten badhe tedeng aling-aling isak nyatanipun sampun nate sarembak kalian kadang lumertu yi kang Mas Basudewa.
1: Bener Basudewa?
2: Iya, mboten lepat aturipun Dimas Arya Prabu. Kepiye rembugi adimu?
0: Ing istanipun kula piyambak ing sampun nate wawancara kaen Diajeng Kunti Naribroto isinipun. Diajeng ora kena nampa penglamar sangka ngendi wae yen durung ana penglamar ingkang bisa ngendih jurite pun kakang. Ora mandang ratu, ora mandang satriya senajan tokno wujude wong kang tidak pejaraan. Nah yen panten bisa ngalahake marang pun kakang, kuwi sing calon dadi kadangku, ya kuwi sing calon dadi jodhomu. Lajeng medal sak mangke sampun tinarbuka Rama dangu bab menika, istanipun kepareng mboten kepareng. Ingkang putra dasat kula ing sumedya amanggai kadang kula Diajeng Kunti Naribroto, ya wasipun kula kepingin ngedekaken sayu mboro perang, sayu mboro pilih.

banjur teko mangkono. Eco pangandikan wong agung tumrap marang para putra istri manak Arswani dipriksa mangkang putra Dewi Kunti nari Broto. Sangkarasa kamanganing galih saengga tripan bulat buya keparang kawedhang sabda tembung triwilangan telupan bulat pangandikan. Ikan pangandikan datang keparang kawedhang sabda. Wasono kesaru gegering jobo piyak ngarep tangkeping. Kocapone manjing wonten ing kraton Mandura. Utusan sangka negara ing timbul taunan. Raja gagah pideksa miyak pasiban kanthi ngampil Purwadya bolos gelar sepapat. Yen katondo rupepe rupepe nirsata manggih krama ngadhep ngabyan Prodawi Kang Sinuna Nata Mandura.

0: Nger Atmadaning Sunaryo Prabu.
1: Kula nuwun wonten paring pangandika Rama.
0: Iki ana tamu ingkang ngadhep. Wah, sembodo karo dawedanane. Pasuryane katon medeni mangke to anak Prabu sasampunipun prayogi lenggah keparenga. Kula ngaturaken prembagi panakrama ingkang dados praptanipun anak Prabu.
2: Iki kula tampi dalan kali. Kepareng kula ngaturaken pabekti kunjung ing ngandhap putut. Nun.
0: Mangke tongger gandeng kula dengati mangertos kan panjenengan. Penjam niko tedan saking pundi sinten sinambating wangi.
2: Menawi dagu dateng dasat kula pun kitar sak megaring payung wiyaripun kula menika nyepeng pangwaos piyambak.
0: Nyepeng pangwaos piyambak.
2: Niki.
0: Pundi pinangka ya anak Prabu?
2: Ing sampun kondang negari kula menika. Negari Pudak Setegal.
0: Oh iya. Sinten sinambating wangi?
2: Kula Prabu Dewa Prakoso.
0: Walai. Sembodo saka Pudak Setegal jadi Prabu Dewa Prakoso. Katon medeni. Ih, adatipun tiyang menika geger kados ngaten udo wedananipun menika Kendel Rama iya.
2: Menapa menika ing kasebar negari Mandura? Pendhalem Kanthi Siluni sampun kalukut jejuluk Prabu Kunti Bojo.
0: Pun bapa menika ingin nyepeng pangwaos negari Mandura. Lajeng menapa ing ngakersaken panjenenganipun anak Prabu tedhak wonten kraton Mandura kawistara sumengko pengawak brodo ndamar sasi. Bukti nyatanipun riwir butunggul butunggul berangu sapi agipun dodot kumara mboten kasing setaken. Mbok menawi wonten wigatos keparenga pun bapa badhe nyuwun prisa.
2: Sowan kula wis pisan ngaturaken pambekti. Kaping kalih dipunutus kadang kula Sinurwedi Narendra timbul taunan.
0: Oh iya. Panjenengan kagungan kadang Sinurwedi Narendra timbul taunan.
2: Mekaten.
0: Ingkang jejuluk sinten nggih?
2: Menapa panjenengan dereati prisa? Dere mireng pawarta Koko Prabu menika ratu sampun kondang kaunaunang.
0: Yen namung ingkang bapa menika gandeng kirang menggaing kasmerpan sarep badhe mangertos menika mangki.
2: Koko Prabu menika jejulipun Prabu Jala Sukendra.
0: Oh nggih. Sampun sering-sering mireng pawarta.
2: Nyuk kadang kula werda.
0: Nggih. Dene anak Prabu ngantos kedarang-darang nilar negari tedhak wontring Mandura.
2: Sowan kula punutus Koko Prabu tinanggalah ngebun puninjing dawas wonten. Ingang kula marsane kagandam jeplak langak mungkin cete srimpi bedaya. Kejawi namung kang putra Sekar Gedaton ingkang sesilih. Dewi Kunti Nali Broto. Menika badhe kakersaken kawisuda dados prameswari wonten negari timbul taunan. Yen pancen sampun kepareng. Tegesipun cocok atur kula ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun. Sampun dipun betani. Langki jumpono tandu kerempun kangge mboyong putri. Lajeng keparung nyadong dawuh bab pitu mbasanipun kula namung badhe nyuwun prisa, mboten badhe kula silai. Mboten badhe ngawis. Panjenengan ngendika kula terus nyagai yen ngemungno bondo donya Mas Picis Radobrana.
0: Oh iya bab menika gampil. Dasaripun panjen yoga kula Kuntinari Broto menika dereng winengku dining satriya. Nanging ngamekaten menika wau mboten perlu kula aturaken bab pitumbasanipun pinanganten badhe mboten dipun tumbasi. Mbok bilih yoga-yoga kula menika sampun cocok lan ayogyan. kulo ngaturaken asto kekalih niat kulo, kulo gadah putra wanita mboten badhe kulo liraken bondo dunyo.
2: Leres, leres. Yen perlu pun paring-paring akan mawon, mboten sanggadak dijoli-joliki bondo dunyo.
0: Yen ngaten menika menawi yoga kula menika kathah yen namung sekedhik temtonipun mangki kanthi rembak kemono ing prayogi. Nggih. Basudewa, kula nuwun wonten paring dawuh Rama. Iki tamu sangka negara Timbul Taunan. Ingeng uga bakal ngersake mboyong marang adimu Kunti Naribrata. Dri, menawi Rama sampun miji keparunge putra ibadi manggi mongso budha nanging aja nganti ninggal duga.

0: aku tak kepingin tepung. Kowe ngaku sapa jenengmu?
1: Prabu Jaya Prakoso.
0: Ya sinten Raden? Putra Mandura aku Basudewa. Apa bener kowe bakal nglamar adikku Kunti Naribroto?
1: Lha mboten badhe lepat.
0: Adikku Kunti Naribroto ora tak ijolke bondo donya. Nanging nganggo pitukon ora ketan mung sekedap nitro paribasan. Sopo sing iso ngalahke aku ya kuwi talon IP-ku. Arep potok tumpuk ana bondo donya Mas Picis nganti mepet ngakoso. Nanging yen kowe ora iso ngalahke aku ora bakal kelakon kowe mboyong diajeng kuno. Kosok baline kowe ora bisa ngaturake bondo dunyamu, nang yen pancen bisa ngendi kridaku ya kuwi jodhone Kunti Naibroto.
1: Ngetekake sayembara perang sayembara tau maca lan kabar iki Ratu Tiktoyo.
0: Aku bisa percaya kadigdalin pancen ana buktine kuwi iso ngalahke karo aku. Yen duwe iso ngalahke karo aku aja nganggep yen kuwi Tiktoyo tak sediyani labar kawat tak todi kadel.
1: Pamus.

Basudewa kula nuwun wonten paring pandhipa. Jeneng sira banjur darbi kekendelan kang kaya mengkono. Upama ta tamu ingkang nembe ngadhep iki monggo wadya bala segelar sepapan. Apa kira-kira kuat wadya balamu kinarya nanggulangi peperangan? Malah saking panuwun kula mboten perlu gepok kontanipun sedaya purwadya bala manduru. Cekap ingin putra piyambak ingin badhe manding payudan tetepi dumateng sumpah kula ing sampun kunjuk ing abiyanto. Yen ngemungno kados mekaten udo wedananipun ngantos saged ngendih jurutipun ingin putra mundur jangkar klatu nyorok burang kapurancang. Kuwondo putung dados kali klatu mbandhemaken remuk dados glepung klatu nyawuraken perlu menapa romongaken putra dhateng gasat kula. Aduh anak kula nanggir. Yen pancen mengkono marata gagi metu njaba tututana aja nganti nguci wani awit wis kebajut. Sak rembug antara dening sira lan Prabu Jaya Prakoso. Leri. Aja nganti lali adimu Ugrasena Kandanana. Leri. Dawuh saking menika keparing kula nyuwun pamit pedal jawi tata-tata sedaya dosa sing prayitna ngati-ati. Pati Soro Gupito. Hei nudut murta metuan jubo tatan kabeh purwadya bala supaya jugo katen temaning praja jangan tiorno dom sumurping banyu ulungi setelahkan daun keparngu pengabdi nyurum pamit pedal jawi ngemban daun timbalan dalem sing praik pengatian Aryo Prabu lulur wonten paring daun ayo manjing ke daton. Aku kepingin bakal ketemu karo Mbak Ayumu Kunti Naibroto. Kuswang kulo diraken Romo. Kulo diraken manjing salebeting datlo saebo bingaipun kakangku Bili Romo kepang tedak wonten kedatonipun kakangku Kunti mengkono ya. Purno sabda noto sabdo pandito ratu sabdo pangucapan lito temen ratu singaran. Pangandikaning pandhita sekrimatan kena wali-wali senajan tonaling durung ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Ini Barata Tirta Kresna kang kinarya nyerat mungging glancang sita yen bisa ayu nganti lumebek ekin manawa aku ngarsa manjing kedaton. Jelek sangka ing palenggan kadherekan ing putra Raden Arya Prabu ginarebeg para abdi bedhaya. Srimpi manggung cedhi pepringitan Joko kaloro-loro kalamuntinan sangka mandruwa pindha dewa kairing para widodara widodari sekti kurang sawiji.

0: Kula ngaturaken pangabekti Kanjeng Rama kondur wonten kedaton kepareng lenggah wonten kedatonipun ingkang putra. Ya Kunti tak tampa jeneng sira ngaturake pangabekti lumutring pangabekti tampanana. Mun kula pundi wonten mestaka Dimas Arya Prabu padha basuki tripastunipun kakang mbok kados pinanti karadan nirsambi kula. Kunti kula nuwun wonten paring pangandika jeneng sira iku dadi penglamaring para ratu, dadi penglamaring para satriya. Kena tak paribasake negara Manduru nganti udan layang jeblok mangsi. Mengko dadi penglamar pirang-pirang ora ana sing tok senengi. Menapa Kang Mas Basudewa dereng matur Kanjeng Rama menawi sonipun kula mboten kepareng ngladosi dumateng sinten kemawon, menawi dereng wonten saged ngendih dumateng pepunden kula Kang Mas Basudewa. Oh iya, nembe wae tak tampa ature sedulur wedamu. Sepisan iku kaping pindhune ingsun bakal mbuktekake awit ingsun tampa laporan tegese nang pradilane para abdi menawa jeneng sira iku pasulyane katon saya nglayung saya nglayung. Mbok sampun ngendika kemawon. Tadi boten sanda tak mukir-mukir wong sampeyan pun wonten ngaten menika istanipun ampun ngantos mirangken tiyang sepuh ngaten lho Den Ayu.
1: Aku ora rumangsa temenan bujambal.
0: Sanyatane aku ora tau pisah karo kowe. Aku ora tau adoh karo ponokawan. Yen ora gelem ngakoni aku tetep tega karo Kunti Naribrata. Ampun malih namung dipun dukani senajan dipun pejahi kula kantun derek kersanipun Kanjeng Rama. Aku nyekel sandang walikat ilang-ilangan anak siji nek panten tumindak murah bener dinggo apa napuk raine wong tuwa.
1: Mbok iki kula atenget purwa dosina sinuwun
0: nek panten gelem ngakoni aku eling.
1: Kula tunyaken kemawon tenan wis karben aku dipateni wis manut.
0: Waton aku ora nindakake nek nganti ana kedadian kepiye iki mengko dik mbok ya kowe iki elek-elek supaya Gustimu kersa ngakoni ngono aming kon ngaku karo si A ngono kok ya sangel lho. Panjo teko mangkono ketapa Prabu Basudewa Harsa tega marang Kang Putra Dewi Kunti. Wis ngasta sanggang walikat istri manah kinarya nyidra marang Kang Putra. Rikala semana surya nedeng-nedenge wonten madyaning jagat. Sang Hyang Bathara Surya kang wasani sorating srengenge. Prisa kalamanta Basudewa napa Sang Prabu Kunti bojo ngasta pusaka. Tanpa taliwara marang para putra-putra iwonten pagelaran jalu arsa nyernaken marang Dewi Kunti Naibrata tumurun sangka Jumantara Kunti bojo anakmu aja sok paten.

Inggriku kinaryo kili karnane ro Dewi Kunti Naribrata. Adidene gigi marang punan jabang bayi. Sanaliko mijil medal songko ing karno miyos kakung Atmadewa Kunti ing patut marang Sang Hyang Surya. Kepareng pangandikan kawijil, Kunti kula pukulun tak ilangane bebayamu. Aja nganti banget-banget kuwi nampa dukane Sudarmamu nyumanggaken pukulun. Kadidini kebiaring katit cayaning punang jabang bayi mijil songko ing karno anda dosaken kagetiro wong agung Prabu Kunti bujo tuwin sedaya para abdi kang samya uninga prasasat jenggirat jelih kepati.

Mas Ukura Sena. Kula nuwun wonten paring pandika Kang Mas Basudewa. Aturipun Kakang marang ngerso dalem Kanjeng Rama tatkala nggugan lawan bayimu diajeng Kunti Naribrata wis ditampa lan diparengake ngedhekake sayembara perang sayembara pilih. Maliki mau sono dadan layone dadan usuli utusan saka negara timbul taun. Ingkang uga kepingin bakal nglamar marang diajeng Kunti Naribrata. Lajeng saking kersanipun Kang Mas ora ketan mung sak kadang sak pengen bakal tak legani tak jajali kadigdayan. Pati Soro Gupito kula nuwun wonten paring pangandika. Wadya bolo kabeh budhalo siaga tata-tata pacak pabarisan riya. Mbok menawa dheweke nggawa wadya bolo mengko bakal ngriwu kempul baru sinang gawe ribute kawula kabeh tak pasrahke mang Kakang Pati Soro Gupito ngestaken dawuh tilaripun Raden Basudewa. Ayo dimas bareng lawan pun Kakang kula diraken Kang Mas.

0: Gogok. Nuwun. Rada kesuwen nggonmu tunggu aku nang kene, Gog. Ya sak wetawis. Kaya ngenteni kambange watu item silewing palmo gabus. Lajeng duit pundi pun paringaken menapa mboten? Dewi Kunti Nali Broto. Tak aturi keterangan sangka kersane Koko Prabu kang wis tak aturake marang wong agung Prabu Kunti bojo tetep ora dipenggarit. Bab bondo dunya dianggep dudu apa-apa satemah sing ngedekake saimbur perang saimbur pilih. Putrane sing jenenge Basudewa. Wah niku. Niku nyemelangi. Niku jagune manduron.
1: Kok dengaren kok ngedekake sayumbara barang ya, Kang?
0: Ning ngono kuwi ora mukal kok mungguing Basudewa kuwi wangune ana ana rembug sing disimpen ning mbuh karo sapa rembugi aku rada duwe panggraita kaya mengkono. Awit aku kelingan kala ketemune Basudewa karo Dewi Badra ini jaman biyen.
1: Kaya apa?
0: Ora tau rembugan karo putra Ngestina. Sing jenenge Pandu kae.
1: Pramuka.
0: Oh, Pandu ora.
1: Pandu.
0: Ora kok Pandu kok Pramuka. Yen sing nulungi rak kuwi sing iso ngalahke Raden Sena Badra rak Pandu. Nyi Badra ini dadi bojone Basudewa. Besok dilongkas rak kudu dadi ratu.
1: Basudewa
0: kan. Ha iya. Kula iki ora mbuka ngene iki ora mokal aku tak kelingan jaman semono. Nek kenging kula tasih prisa mbok ya ampun melajengaken. Lan Basudewa menika Seti Mandra kula. Wis ora peduli. Aku muring tenan kok. Tak ayoni.
1: Sampeyan iku jan-jane wong agek watuk. Niku mbok rasa lunga-lunga. Nang dalem rasa lunga-lunga kaya kula ngene agek kaya sampean iku rasa lunga-lunga wong. Ajeng napa sing digoleki wong anake ra duwe. Anak siji milih mupu teke wong arek jenenge. Mau genah tumrape wong urip wis kecukupan.
0: Ayo to
1: mulane kuwi ambek nang omah malah mungan mengen soto ya.
0: Kemes sing wedok bakul soto itu mau ngomong ke wah semuanya areng ngayoni ayo sebet tak pedo nih asli wukup ngatos-ngatos

Prabu Jaya Prakoso. Ora satu batu taki nggonmu ngedekake saimbur perang saimbur pilihan pancen kena peringgake becik. Ulung noh, adimu Kunti dari Broto. Ora sandadak kaping pindu. Arpo kowe numpuk bondo dunya tetep bakal tak tolak yen durung bisa ngalahke karo aku. Rakitan muksa kadang sak penginan kepiye caramu kudu iso ngendih Basudewa. Kowe semono yen kowe ora tanding karo aku iso kelakon mahono raja bari dadi kabar. Wah, keparat ora patut tebak ambrol dadam bendet siram.

0: Orang ngira Basudewa tandange kaya banteng ketadon. Ngantem dadaku rasane dedek-dedek kok ngarak tenan. Niku dereng mangke nek sampean pun ketiban gamane. Napa mboten saya nyemelangi. Aku durung nibake kemanden. Yen aku wis nibake kemanden kalah kemandenku, aku peksa ora wani nerusake Pancakara. Ayo cobi-cobi ini tinding prajurit pancen Basudewa anggap nyari so ngalaki Basudewa niki mangke nampa kabedan sing luwih gedhe. Ya ngger potongane kok panjenengan menika nek iso menangan ya wis. Kuat teng palagan ngoten mon kinten-kinten pun untung kok. Jalan kok tingali panjenengan niku kok. Saya kuru.
1: Oh, atau ya lung?
0: Aku, cayane ya saya pucet. Wong kok pasti juga kena menter-menter kaya
1: ngono. Aning nek engko Gusti mun wis nibake siunge nyokot menang.
0: Nah, kuwi paling menang nek dog nyokot ngono. Agar dicopot pisan pindho wis rapatek modok ya bali yo pucet meneh
1: tak dadale kok ngatos-atos.

Satrio ingkang nglambung sangka ngiringan sapa? Takon karo aku Ugrasena. Ora sanggep kuntane Kang Mas Basudewa Ugrasena tanding. Wah, kepala ora patut mamah kuping kowe.

0: Bali bayo. Bali yo balak yo bayar sikik orang. Kaya neng warung. Nah, kok raine teng Jeringus. Mau ana wong maju jenenge Ugrasena. Tak cokot tak getak. Pasudewa maju ya semono meneh. Ya ana wong le mlakuke kluntuh-kluntuh sajak rada ngedumbu. Oh Patih Sora Gupiton. Maju tak cokot ambruk kok nesu. Terus nyandak siraku diukel rambutnya terus tendangi. Ono ki terus aku ditelokake kok dipiting yuk raiku direki.
1: Ngarak tenan to wong ratu kok disumet ki nek ra. Kebangeten rak ora iki sampean dadi sumetang niku. Pancen adate nggih cok ngoten niku kok Sora Gupiton cok nggawa rek ngoten niku ra ndek udud.
0: Ming rek to ayo ming pranti go nyumet rai ngono wis aku manut karo kowe go mundur wae go aku ra iki Koko Prabu Swawi kula dereken.

Mundur sangka ing peperangan Prabu Jaya Prakusa. Lusup ing ngono angaya malah lakune datan. Wenten malih kang den sedya kejaba arsa ngadhep ing kraton Timbul Kawula. Radang kepasing lo diwoso geriting ato lepas lo dati minggau kir sengkansikan manut bambingi kapeng mamiri geger mengger anggra tugu. Samunya temukin putih ngargo Suryo katonus manting bantul peran di datan kerso kandek rumyati lo. Lusup wono perdaten orang itung beboi margi katar yang kangden ulat. Pangeling cipto dede bisa ngadep maing yang roko Prabu Jaya Jolo Sukindo. Gentio kang winur sitonahan tokang ujuan kematian yang wono kutap kokang yang sinabeting tarifu bebasan dadan ngelayoni dadan. Kalau menukar tun beradikin guru gendoro besok Prabu Gendoro ingkang perlu dilenggah denadep ingin rayi Dewi Gendari menopo dini Raden Trigantal Pati. Sumrambaing para wadya bolo bawaning ratu gagah Prakusa prawiring jurit Sekti mundur guna sembudu kelawan udo wedana lumi diliru songko sakduning kedaton cilon songko mandru pai pindu senopati manjing yudho.

Dawuh ing dampar kentara. Ing awut kundang kau nang-nang dejuluk Prabu Gendoro. Malendra Gagah Prakusa Sayura Pindha Prabata. Pasuryan Katingal Ngadri-adri Yayah Sanghyang Kulawangi Jawa.

ingkang rayi Dewi Gendari menapa dene Raden Trigantal Pati. Katon tumungkul kokon rembanto. Menapa dene kekabisan ing dia mantri muka pangarso. Regina Pati Mandono Saroyo. Sumrambahing Purwadyabala katon blabar tindho Daladri. Kutampung Agung Sawijaya Prisa ingkang kekalihan ngaku. Ingkang warsa medhar sabdo kepareng pangdhas mandriya.

0: yes tunguro jagat manik rojo diwaku Patih Mandono Saroyo Lunun wonten paring pangandika Kanjeng Sinu Pepak kabeh Purwadya Bala kang padha ngadep ana ngarep panaku Engetipun ngabdi kados mboten wonten ingkang uti wanis dhewe sampun sumadyo ngadep pengabdian turu kan ing aturaken bulu bekti mewah glondong pengarang abeh syukur bejo sinu Ngidari
1: kula koko Prabu
0: Opo dene Dimas Trigantal Pati
1: kula nuwun wonten paring pangandika koko Prabu
0: dening para yai adoh tak cerake tak raketake ning perlu bakal tak jak ngrembug watang aputu ngejung kumbul
1: wonten penggalih kados pundi keparmu ing arani badhe nyadung dawuh Dinya Koko Prabu nimbali dateng pisuan kula tuwin kadang kula Dimas Trigantal Pati
0: Sumur Poyayi Rikolo Dino Kamus Kapungkur Pun kakang nompo dawing diwo Pun kakang nompo dawing jawoto ingin mangsuti Negoro ing gendoro diso bisa toto titi tentrem Lan pun kakang bisa mijilake turun ratu ing tanah Jawa Nanging yen pun kakang bisa palakrama karo putri Mandura sing kekasih Dewi Kunti Nali Broto
1: Menapa kepandhelem Koko Prabu lajeng utusan sedaya para nara praja Menapa penyanipun Koko Prabu badhe tindak piyambak menawi darat turipun ing rayi gandeng Koko Prabu menika kathah riryanipun mbok inggih kula utusan dhateng para ratu-ratu telukan ingin saged kapitados wan wonten Mandura
0: sepisan yen kaya mengkono kang dadi aturmu pun kakang dianggep nyepelekake marang Rama Prabu Kunti bojo kaping pidune mengko mundak kurang lego penggali ora ana alane yen pun kakang suwan dhewe ana ing Mandura Suwan dhewe tak suwune dhewe tak lamare dhewe tak ijapane dhewe.
1: Mekaten Koko Prabu
0: Dimas Trigantal Pati ora kepareng dherek kelawan pun kakang tak parengake tunggu legoro.
1: Nah yen kula mboten saged kangkung kepareng mboten kepareng kula badhe dherek.
0: Ya jeng ngendhari arep dherek
1: kula nulinggi.
0: Tak parengake nanging ora kena bareng lumiyak marang pun kakang mandinga ana ing jroning kalpika kene aja nganti kawistara dalaran upama ta pun kakang tinggal jeneng para yayi sipati wanita mundak mengko kurang prayoga awis sipati wanita mesti akeh panggudani
1: ngestakaken kang kula
2: Sokendro katoler kang mangan anung

0: sawise mbayumu ngendari tak parengke manding kalbiku. Dimas Trigantal Pati idep-idep mangerti marang tata tataning negara lan olah kridaning kaprajan. Kungestaken dawuh Kakang Prabu.
1: Pati, nuwun wonten paridan.
0: Dalno kabeh para adhi bodot kuwi manglakuku, mbok menawa iki mengko kunti ora durungake aja kelayatan gepuk negara Panduru.
1: Ngisor iso banget.
0: Pamit sinu, ati-ati.

Orto, orto, orto, orto, orto. Kota prajurit lo, lo, lo, lo. Ojo podo salang tunjang guru podo lungsung pawarto. Mangerti dina iki Gustimu Prabu Gendoro bakal lumawat ing Prada Mandura. Nglamar putra Nata Mandura putri sing kekasih Dewi Kunti Naibrata. Nek sakjane kok bakal nglamar putri ora gampang kuwi kabeh kadawan sikep gaman. Samongso-mongso iki mengko putri dipanggai negara didadekke sungsang bolak-balik. Nayen putri diulungake Tawisna Plangki jumpana tandu kremun sediko sediko yo. Lan lakune para wadya bolo ora kepareng. Banjur padha dadi siji. Digawe baris tapel kudu supaya bisa trep ngubengi kraton Mandura sediko sediko iku mangkat mangkat.

0: padha lakuku saka ing kraton Kendoro Desa. Daya dhewe bisa tumuke negara Mandura nglamar Kunti Nalibrata.
1: Ya muga-muga pengamar iki mung enggal bisa pinaringake lan ditampa kanthi syukur kae penggalih.
0: Nanging kosok bali yen nganti Kunti dipanggil dhe takon desa tak obong negara Mandura.

enough to have a thing, you know. Yang karton, bro, warna ini yang karton.

Patih Tuhoyoto kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun. Kabeh para wadya bala padha dawana sira sawentara. Awit ingsun bakal nimbali marang sesembahanmu Pangeran Pati Yogat Kunarasoma. Lajeng kula tindang piswanipun ingkang putra Yoga Kulangger Narasoma. Mengkono Narasoma pun wonten paring pangandika rama. Ora gugup ing pamikir kula tak timbali. Lajeng kula pundi pangandikanipun kanthi rama. Mboten sanes ing putra ngaturaken pambekti kunjukan ngandhapada. Ya wis tak trima. Dene bisa njunjung marang keprabone wong atuwamu. Nuwun inggih. Pangestuku genti tampanono. Katantang puceng wene ugi dadosna jimat paripih Kanjeng Diwaji. Mengkono. Madrim. Nuwun wonten paring pangandika rama. Prayoga nanggonmu sowan. Nuwun ngestaken dawuh. Aduh tak teraki paribasane sakwise caket ana ngarsane ingsun. Mula metu iki jeneng sira banjur ingsun timbali ing mangsute. Gandeng yuswaku wis cukup. Ingkang mongko kabeh para kawula katon. Saya suwe, saya mundhak pinter, saya wuwuh, saya winasis. Ingsun ngrumangsani yen saya sepuh saya jiguh tumpang suh pangaturing praja. Mula ora ana lane negara ingsun pasrahke marang jeneng sira Nya Keprabon Agemen. Jumeneng ratu ingsun tak trima ndongkol wae. Matur sewu sembah nuwun. Rama sampun paring pangandika mekaten sak samripun kula tampi kanthi bingah keparenga kula kunduraken langkung rumiyin.

0: Oh iya to. Kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun. Nyawang lakune putramu Narasoma tumraping rasaku kaya kumelap. Tak gambarake kaya ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang durung pamikir dasar. Bocah ora tau lunga-lunga, ora tau prihatin. Kene kok banjur duwe atur menawa bakal genturake topo dari mugi-mugi lantaran priatos pringe putra yoga kula Narasoma menika mangke kenging kangge pancatan badhe ngudi dumateng kawibawan iya. Ora ana alane adoh trak ana trak dana tak paring kanthi wadya bolo sak petara kelapaten tekan jabane ngrangkak praja mandara kurnun ngestuaken dawuh nyuwun pamit sinu sing ati-ati
1: matrim kula rama
0: ayo manjing kedaton dina
1: monggo kula aturaken.

0: Sangyo tiban tanganku kurang bejo kelakon ambiar siram. Menika sinten Ki Patih? Mitra sangga pengakuni pepati Mandaraka jenenge Patih Tuhayata. Pemendel dheweke wani mbalekake aku sak kantaku kabeh. Kaya dene melu duwe tanggung jawab negara Mandura ora becik ditugel gruling. Patih kok nyer kingking kok ngono. Entah tak umukke mau Patih nek kaya aku iki sembodo. Tur njlegadak aku muni ngono. Ngesuwi wadya bolo wani tanggung jawab. Nggih ora ketan nek tekor pucet. Teni mon kajenge tangi. Mangke panten dhewe ajeng wani mboten sah panjenengan kok tandangane mawon. Sing kaya ngati-ati kabeh para wadya bolo didhawuhi siaga tata-tata. Nggih.
1: Kang yen teko mangkono.
0: Kota Popatih. Tuhayata depani Bantala. Ora eling purwa Duksina purwa wiwitan Duksina pungkasan yektitan enget. Wiwitan tumekaning pungkasan. Bawane Jawata durung marengake kalamun to kapundhut wangsul wonten jaman kelajengan. Kasiling samira kinarya jalaran nggih menika jati-jati temanmu mulya gumregah

tahan tepanganmu. Apa bangun? Yen panten kowe wedi karo aku mundur sak kancamu do wani maning depane payutan. Aja maju mbok siji bareng umur rampung nyawamu keparat rapat.

mati aku, mati aku. Loh, sing do maju nang peperangannya dorang rumangsani. Rano sing gelem bantu mah padha karo blesek ati. Lah mboten wonten dawuh to sipun. Aku kerengan karo Tuhayata, aku nyekel gegaman. Tak tibani gamanku Ratu Momo. Tak bacuk mleset banjur disaut pedangku. Bacuk pundak-pundakku. Aku tiba tandak ketok guluku. Pomo aku kira patih dukdeng bisa tugel temenan. Mongko gulu iki pokok lain. Kadang toh ming kaya gulu banyak nih pokok. Wiyah-wiyah. Ini pancen gue iso ngalaki. Aku njaluk bantu di kalano pate Tuhayata. Nek pancen menang gue mengku tak unggah ke pangkatmu, tak undai bayarmu. Lo ini perang aja kok pinter-pinter dinten pinter-pinter dalu ini kok pas kok wani tanggung jawab. Mesti betah temandang tur betah melek. Ini nganggir dutangi disik. Ini apa tumuan perjuri kok boleh utangan. Lah kangge siogo toto-toto. Mungu tekan temah yudho dilali-lali. Aboten, daripada sampai lali apa menang. Wis aja kuwatir mengko tak paringi ganjaran bisa menang itu ya to mangkih kula.

Mondro kenongo aku. Bojoku loro ning mati siji.

Kang apa iki? Rombongane ana wong wedok barang. Potongan wonge. Lah kok dadi wong wedok. Kula niki wae janjane kula ulungke sirah kula. Kula ujuh, kula ken mala. Ngantem nendang kula nengke mrung kula wales kula banting ting tak jotos tos tak tendang kula lek njoget kaul-kaul nika wis wong nyengingi nika mau sing nyengingi nganggo untu mas niku akal-akalane nyurung mau sing endi nika lho mau sing wong ireng kangge jaket biru nyurung anggar kula tangi surung malih patihe sing gitu kaya to melu nyurung sisan seri dhewe yang setri nyurung tekan tundone kula tiba blomah tidaknya terus dicokot sak itu kok galak iko yokono ayo releo mama teman-teman ini ada apa itu ngomong itu kadir mama maju bapak sisi barawa mungsuk karo wong barawa lah mau duduk wong Mandaraka wong Barawa mulai ibu tak prajurit lho aja tok ayoni awet yen tok ayoni bodho kalani kadigdane ya mumpuni tur bisa ngerti marang pengapesane siji lan sijine Purwadya Bala Sangka ing negara Gendara Desa becik gaman dibongkok gendoro digulung awit iki paribasan ngerebut balung tanpa isi padu kemiri kemiri kocok nyimpang dari kocok undur.

Cipta Prajurit Kulo Raden. Keterangan iki mau senajan to ora ana rembug ngenani rusak kraton Mandaraka, nanging dhewe bakal sedya ala marang Ratu Mandura. Ngemongko wadya bala iki mau ngliwati negara Mandaraka. Ih, matur nuwun keparing jawata, untungipun sedaya purwadya bala Mandaraka saged tumpang jayanipun. Mboten wonten ing alit cacat ageng ngantos ngemasi kaperloyo, syukur bejo sewu. Nyinamung keciwaning manah kula ajeng tebih kayan ingkang putra yih mung-mungan kula Raden Narasoma. Perkara anak Mas Narasoma rada sakwentara aduh mapan iki tekan tapel watesing negara Mandaraka. Kaya-kaya ora dadi apa ya mung pamujimu tak jaluk muga-muga bisa manggih raharjo lumiyate yogaku putri. Ayo sakwetara kabeh purwadya bala dundurake. Aku tak munjuk atur yen iki mau ana dadaan nglayoni dadanusun. Wingi staken terus.

panas ana rasane menawa Rama ora kersa golek ya apa aku nyuwun pamit tak golekane dewi apa tak wis kebadut sumpah marang dewa yen ora iso ngladeni Kang Mas Narasoma.

0: Anakku nggir, nek jane munu ora ketemu nalare ngatasi impen kok kon goleki. Iwo semono tinimbang kowe kedarang-darang bakal goleki. Wanita puyen goleki priya sejatine aji kliyang dadap. Yo to yen nggonmu goleki mau ketemu ditampa pasuwitanmu kalamun to ora. Opora podo karo aji godhong jati. Ora ana alane senajan turak rewang lebur laku njaluk peningal jajat desa milangkul tak golekane calon mantuku sing jenenge Narasoma.
1: Ora liwat mangsa bodho Rama. Muga-muga bisa oleh gawe.
0: Yo, Bu Tambahan.
1: Kula penembahan.
0: Bendaramu seraten ana.

kahanane lan ana ngendi papan dununge calon mantuku Narasoma. Kok aneh temen panungi anakku Setyawati ya anak wadon Bonowati. Ora tak lakoni anak sing duwi penuwun tak lakoni ing atase mengimpen kok kudu digoleki ra padha karo milang wedi segoro. Abot-abote di anak wadon pancen tak walibasake satru mungging cangklak. Yen muktekke ora kaya anak wadon yen gawirang ya ora kaya anak wadon. Tariwangane mlebu laku njaluk peninggal jajah desa milangkoi karo luwun marang dawuh tumuga diparingno. Kacarita Kotapo Begawan Bagas Pati. Arso ngupaya panuwun kang putra Endang Setyawati ya dening manah arso ngamban Jumantoro. Sembodo marang kudu wedanane katon ngagrah wonten ing Bantul samya jejak Bantul kaya ngakoso kedhatit lakune katon anggedhap wonten Jumantoro.

wis purna. Lumiat terus sang topo yekti tangkai si wis kaling-kalingan migo kelawan mendung. Miling-miling kadya jangku mider-mider kinjeng kang tanpa sedhi. Etri manah anglebur laku njalak peningal. Sinambi talak berupang poyo calon keputra mantu ingin kekasih Raden Narasoma. Nyegadar kelawan Indra minangka lantaran panuwunira marang jiwa kang andum para paribasan. Ora pati-pati ngunjuk yen ora ana buntu metes, ora pati-pati daren datar wenten kleyang tiba. Sangka gedening panuwunira dasar kulo pandhita kang gentur tapane saknalika bisa nimbulaken pengaruh bawa dadi boro-goro. Nyanyah ngunturake bumi. Tandraning goro-goro bumi guncang langit gumarang tangisi bumi pelawan langit tangisi bumi ana lindu sira kaping 8 wilangane jagat kaya jumplang jumplango. Ana ketiga dawa lemah bungkak bledug mangampak panjering sapi gumarang pangaluping aslajak nimbulaken gegebluk tumraping para kawula merta padha. Ketrantu mati kapentang telos najan tomino kesatan warih opo manis satu kilan datan antuk bugo sekop gawaning ketigo roning mandiro rantas podo sakiko kaki pingangin pindo sinawuraken wontring bantolo akeh poro kawurukan tintrim yekti bakal larang sandang kulawan pangan. Pangsing langit gumaluduk ing akasa tanpa sangkan dan barasala mungso panimbulaken prah ora guro gurek gurnito mah giri giri gunung-gunung longsor tarung podo dini gunung kayus prangkul-prangkul rubuh nerajan dalan nyayah babatan pating bumi lan langit kaya tangkep-tangkep polintang kaya rinontok-rontok lidat-datit pating kalawer. Lawang siloman angkau bujat-bujat to kala tondro dimuka swara kaya gurnoto gurninto kumandang wonten ngakoso banyulir kinebur-kebur kinutak kutak gambiro loyo. Puncaing gunung jamur dipoko yang blek-blek peniti waranto bugo kupat kapital nyekitan kuat nyonggo bunyian katondro pindo pecut penjalin tinggal akeh diukang sanukan toko widodari anjali kepati siko gedining goro-goro. Utapo sanggulan guru periso kawatani goro-goro nyandak tirto kamandalu katetesakan sirping goro-goro mahanani ayom ayaming poro diwo toto tentring poro kawulo yang mertopo drageh poro kawulo kang podo suko pari suko sirep toto titi tentrem ayom ayom sinarangan jumeduling perpat pono kawan ingin samyo gegujikan wontering ngororo mbuyen katondro koyo ratu rebut negoro koyo satrio rebut wanito bleduk

weneng sir kota po goro-goro ana swara jemekur tanpa ana tanpa nida lamun sinar wektu. Katulo sloka-sloka tereng katulo enten-enten bumi kapendhemo sak dedeg sak pengawis katon mantur tedan. Ingkang bisa amurmani goro-goro lan mungkasi goro-goro sedati dewa kamanungsan ya iku Sang Hyang Ismaya ya Kilurah Semar Badala. Ya bojo gati ya Nayantaka ya marga ibu. Marmani peparep Kyai Semar awit sapa kang dulu marang Kilurah Badraraya ing batos darbi rasa kesamaran. Yen dewa kok mung katon pitah popo sudro nang yen nyatai pitah kok memanone kaya dewa. Ya Kilurah marga ibu. Margo dalan ewus ngarani ing kono kinarya dalaning perkewuh kalamunta kadulu marang sakpodo padaning tumintah dandane Semar iku apa kakung apa putri. Yen putri kok kekuncungan, yen kakung kok sesumping lombok abang. Ya Kilurah Badranaya Badra wis ngarani Surya. Naya wis ngarani ulat. Ulate Sengwang Ismaya yen katondro kaya dene manut lakuning Surya Latri. Nek tanggal 6 melu 6 awit njupuk pensiun. Ngisi bensin terus lunga. Yen tanggal tua melu tua sedih. Ngalor ngidul mulu ngesak telekeman. Yen tanggal setengah lunga ra mulih. Awit ing kono Kilurah Semar Badraraya pancen anyamun laku. Nayantaka, Naya wis ngarani ulat toko pati. Ulate Semar kaya wong mati awit ing kono jenengake cipta angudi marang wahyuning kraton kang penggal tumuruning mertapada. Bojo gati, bojo pangan gati lintang, upama to gelem dar lintang tan ana kang angru beda. Momong putra tetiga Kilurah Nala Garing Pambayun panenggak Kilurah Kantong Bolong Wuragil Kilurah Bagong. Bagong kuwi ya ragil ning ya mbarep. Wuragil jalan dumadine manungsa iku keri, yen mbarep nyatane iku pancen betane Kyai Semar Badranaya. Rikala semana iku wayanganira Kyai Semar Badranaya. Mula Kilurah Bagong nakale kepati. Nek nakal ora kaya Bagong, nek jelma ora kaya Bagong. Nek dremis ora kaya Bagong. Kala semana kang putra tetiga ical kakedhepaken pungun-pungun tiyas Kilurah Semar Badranaya wis dimanarsa nimbali dhateng para putra-putra. Kinurmatan Sekar Pucung katon ngumandhang ing akasa kaya dene nyandra marang pasuryaning Kyai Semar Badranaya kepareng lucitaning driya.

0: Suruh-suruhi pancen guyu ake dadi wong kuwi nek nembang karung guyu elek. Apike wong nembang iya kudu mripate merem. Kudu ditamatake ukarane dadi nek rengeng-rengeng karung guyu malah cok ketemplung kalen. Arep kurang guyu kepiye lah wong anak nembe padha pating begijik nang kene. Bareng bapak ni miyos mak kelakep kaya orang-orang kepidak sing tak arep-arep kining Petruk karo garing sing adat wis kelakon kuwi cok ora tau pisah karo bapak ni nek Bagong ini rapati tak urus iki mesti neng omah lor. Sekoro Bagong ngono bali yos ben orang yos ben maton si timbul Petruk. Petruk timbul karo si gareng podo bali aku angger misko nyambut gawe bucah do ketok pating gridrah kuwi wah bunga suragam syukur bejo sewu nek agek do nampa nugraning sawata podo semlenget wah susahku kaya tinoto brojo iki nganti aku cok ora menyang nyambut gawe dasar mbok net gemati akuan lunga diuntapke tekan ngal lawang digawake tasnya dilus-lus bathukku. Aku bali terus ditandak tek digandeng mlebu omah dilingguake ser terus digogoi saku seko gematine bojoku kaya ngono. Prandek puno anak-anak ane kok dora urus nek garing rupi truk mono senadan dora urus ini nganggu peraturan Bagong ini karu gawean ora patek maju. Angger ini ngau katok dowo kalungan haduk ngau kocomoto tak takoni ngoso nanti gong dengeri suti orang rumangsani nek dandane dheweke kuwi wong tua sing labu sing dinggo topeng reges sing dinggo aling-aling kuwi wong tua bareng sak wis kecentol karo wanita sing sulistya nyuk karo bapakne wali kaya ngono. Adate cok gelem nukoke mbaku saiki mah trima ngentekke mbakune bapakne gosip duit dibutuh-butuh ake yes ben sekarang anak pirang-pirang Petruk weh tak undangi opo gareng tak jae seneng-seneng artak lipur pikiraku ya bota-bote karena aku dipasrai karo sing wasani awakku kon momong anak-anak ayo karang abot mongko anak-anakku do nakal-nakal kabeh. Nek mulih njaluk didines-dinesake, nek mulih tumandang nyambut gawe padha sak enake dhewe. Nganti wingi tak dum kurang barang. Sopo sing tak jaluk ijol iki? Kek bocah-bocahku ya ora urus. Wis do ketitipan dorang aku. Nangkono kuwi sing marai marai ewo aku tak undangi karo nembang barang miring barang mloyo kago ketanon tembangane tembayatan karo poro warang gono warang gini sing bantu karo aku sekonjurun beteng ning beteng jaratan. ya mis kok njuron beteng gonaku wong kamaryan. Ndek aku. Sing siji kuwi teke basik. Prandek puno ketok le guyub akur ki seneng. Kang angger sing lanang turu doprak-oprak, sing wedok ngelak jupuk ke wedang karo kaose dunjuk ake lewangun tak nembang aku.
1: Aduh, yono tak nembang.

sing supaya mumetake waranggono. Yo kuwi tak nembang timun krai. Nek timun krai iki kuwalik.

panjen jebulane yen timun tulis kuwi batangane krai, mula batangane silak krainan ngenteni madu kambangan.

gento doro jubinal saupomo pancen pinter imbatang sun sawangan Indonesia mergo awit jubinalus ku jenenge marmer gento doro sawangan paduyono tak nembang tembang aku

teko panuwunku lek geguyon leren nggone sowan kudu sing bisa runtut aja nganti kuciwa. Mengkono Petruk, ayo Bagong. Wis kok enak disi apa?

Senajan kamu sifatnya padu karena misalnya tani gawat kaliwat liwat ingin tepati-pati satu moro satu mati jalmo moro lain.

yen dalu ketinggalan langit yen rino katingal sepi. Patut kalau mumpeng kurung papa nih. Wong kang gentur tapan. Kau canya tali mertopo dodur ngono kraton. Karangka belutan uska babar bisot mati. Dumat dining karangka belutan rikolo semono. Barengan kelawan pertanden diri sarangan. Tan berani lo menggerakkan pagungan karena orang kiri ngatur ngawi ngayunakan pelatal dengan lampung biar jadi sumber kau tamanin poro kamu dengan saat nyata nih. Sekarang kabutan papa nih

kanthi kang putra ketiga Lurah Loro Gareng Petruk Sumawono Bagong. Rikala semono amanggi satriya sangka ing Mandaraka kekasih Raden Larasoma. Sawunyuk Kyai Semar Prisa ana satriya tegak ning padukuhan Karang Kabupaten. Sigra nggih ngaturaken keparang kalebaran sabda.

adalah leket kubek-kubek sak dito melmel. Mangkit poden ingkang nembi rawuh. Seladan to keporo kasep kulo keparangan terakan perbagi pono kromo. Rawi pun raden ingkang nembi kiwolo lengga. Tak tompo kanti bunga pengendikan kaki Semar Bodrono yukang seoro mentah ono ngarpanaku. Nompo pamuji muka yoran si diopora liwat sungkemku tanpa nono kaki. Lo tampi tangan kali kapot telaken wonten dodo kendelo sami-sami. Itu le nolo garing apa-apa Petro alo pomo ojo podo kesuwen ngaturno pangabekti karo satu ingkang nembil lenggah mengkusami sikwi bekti aku tak kepingin ngerti banjur nepung aki sing kanthi apik-apik. Kula aturaken pabekti ndur. Iya nulo garing tak trimo kuwi bekti karo aku pangestuku tanpa nono. Iki kula pundi wonten mestaka ndadosna jejimat. Kula aturaken pabekti ndur. Iya Petruk tak trimo. Kuwi mbagekke karo aku pangestuku tanpa nono. Kulo tampi tangan kekali minongko jejimat. Iyo Petro kulo nggih ngatur ke pangabekti rawuhipun priyanto ingkang nembe lenggah. Iyo Bagong kaya selamat ora ana siji apa tak trimo ke sungkem karo aku pangestuku tanpa nono. Nggih kulo tampi tangan kali nyuwuna prisa Pak Kyai saka ngendi kok nyala wadi. Jajal mengko tak takonane. Yo le takon aja nganti kurang duga prayoga awit panjenengan ki wong wis tuwa. Wong wis tuwa ki sopan santune dinggu. Udo negarane dinggu, dadi aja nganti bapak kuwi dicatat karo sak padha-padha ing atase kondange Kyai Smarti pamomong Wijiratu. Senajan to urung tau tepung ayo kudu dihormati sing apik-apik. Lenggo ki sing apik. Ora jegang kok ngono kuwi. Nganggo klambi ora ketan ning kaos-kaos aja kok njuk. Blegendis. Wis awake lemu ora keklamben wetenge lembereh ta. Lemu nyuara ke lemu metu ing lembereh isih kalah ayas. Takon iki sak enake dhewe. Kalah le apa? Le gendingan wong papat iki mau lak kalah dhewe Semar. Ani mesakake utang aku 200 barang. Ora umum gong. Banten bocah-bocane ora ngus. Keparenga kula ajeng nyuwun prisa. Panjenengan menika satriya saking pundi sinten sinambating wangi Den? Menawa kakang Semar bakal mripisa karo aku, ala tanpa rupa aku iki putra Mandaraka. Putrane Rama Prabu Mandrapati, kekasihku Narasoma. Saking Mandaraka putranipun sinuwun Prabu Mandrapati jeneng Narasoma. Iya kaki Semar. Syukur kula capet-capet pun kelingan kanjeng Rama rumiyin zaman sampun dangu wiwit panjenenganipun dereng wonten kang Rama tesih sami Jejaka sesarengan beguru kan kadangipun tiga yen mboten klentu ning kula niki wong tuwa cok lalen jeneng-jenenge ning upama to ketemu njur ngaku kula ora lali bisa njentrehake lan bisa ndongengake ini gandeng kula niki wong lalen mongko ya ora tau ketemu dadi rada bingung. Lak lajeng kersanipun Ndara Narasoma rawuh wonten karang kabulutan ketingalipun kok sumengko pengawak brojo anggen kula matur ngaten menika nyala wadi tindakipun tanpa wonten ing ndherekaken ing atase penjam niku Pangeran Pati Kaki Semar. Ana tuna luput kuwi sing gedhe pangapuramu. Ha nggih, mboten dados napa. Sowan kono ngarpanamu, nampa dawuh saka Kanjeng Rama, Kanjeng aku bakal kawisuda jemreng napa.
ana ing Mandaraka. Nanging sanyatane isih abot tumrap sangganing wajibanku. Jalaran aku sing dening satriya kang durung tau nandang priatin, durung tau gentur tapan. Aku kepeksa nolak sekadarmane Kanjeng Rama, perlu aku bakal mesu budi. Sawise aku matur kang Kanjeng Rama banjur angri genaki. Yen pancen tok antepi lelakonmu kowe aja lali. Nyuwuna sawab marang Kaki Semar Badralaya. Mampira ana karang kablutan nyuwuna senjata pitulung supaya dimongi dening Kaki Semar Badralaya. Mula teka kono ngarepanmu Kaki. Aja nganti dadi kageting pamikirmu. Aku nyuwun sawabmu lan nyuwun paigumu. Ora ketan paribasan mung sak kadang sak penginan. Aku njaluk supaya tok mongi.

0: Nolo garing
1: apa pak?
0: Laiki alani aku agiar kepenak-kepenak ono ngomah tekan tundone ono satrio jaluk supaya tak mong ngandeng penjeningan wis kebacut tadi pemomong aja orang alani dimong sing ape-ape lak kersanya tindak nanti diderekake.
1: Lais gede tak kaya itu.
0: Ayo weh. Aku isi jaluk dimong apa ora ganas jari eh. Ora kok dimong digendong doplong-oplong itu. Dimong itu sak laku jantrane ditutake.
1: Ya iswatan tanggung jawab. Ditutke ya ditutke ya.
0: Dibantu kekuatan.
1: Nanti wae ditutke ini ya kuwi kudune njogo karo awake dhewe.
0: Ini rak yang ngono kuwi samat sinamat dan mong tinemu mulane kuwi
1: nek nyoto pancen njaluk dimong tanggung jawab sak awake dhewe to
0: ngopo
1: nyilih preskot 500
2: ya
0: ora ngarep senenge dhewe wae
1: aja tok gugoni wong kaya ngono kuwi pengrusak ora genah ya ora pengrusak karang wis gebacut seneng hati nenek ra karo dulanan menutur ala gua rasa neng hatiku
0: ya pokoknya ngerti ya ini mangkat awake dhewe mangkat menutupnya cukup tapi itu mengkurak ngerti orang ngerti kira sing dimong kebiyeng
1: ini ngatem gedek lo tau si preso kulo menikol duit tanggung jawab momong Gusti kulo sinun Prabu Abiyoso Narindra Wistino. Kulo sagah nderekaken panjenengan mboten ketan musakat dan sak kulinan ing kosok wangsulipun yen mangke kulo wonten dawuh supados sawan wonten ing ngestina kepeksa kulo nggih mboten saged nglajengaken awit menika sampun kelajeng dados kewajiban kulo uyut to ora ketan musakat dan sak kulinan paribasani sawape kaki semar saat majamu minangka kanggo sifat kandel kula supaya banjur bisa gentur tapan. Lah nggih, pun kula dherekke. Monggo kula dherekke. Kala garing Petruk Bagong toto. Dherekake bendaramu. Mengkono Pak Etang, ayo do toto. Gandeng iki momong ndoro anyar ana ndaran ya dibombong-bombong disubo-subo supaya bombong pikire ya sayo gong.

ana rasamu apa kaki Semar niki pun tekan alas sing rada wingit pun lehajeng panjenengan tapa nganggo dasar tapa napa kula biyantu awit tapa menika werni-werni.

Buton Yutuko Mangkono Kutapo Raden Urosumo Twin Purabi Ponokawan. Wonten madyaning wono dadi manah aso ambangunaken topo lelono tegese topo tumindak deringan tos watawis dangu nampa cobaning dawata datang kanyono-nyono ana tumrat songkon dimantara sapa tambu sapa wruh iku pandhita sela bebelah begawan Bagas Pati Risono Satrio Bagus Sigro Den Perpeki Kepareng Pangdas Wayang Dayu. Woi, apa iki sing talon dadi mantuku?

0: Awon tan purubi kula menika pandhita saking pertapan Sela Belah. Kepara kula Begawan Bagaspati.
1: Begawan Bagaspati dari.
0: Lak panjenengan sinten?
1: Aku Satriya Sangka Mandaraka.
0: Kekasihku Narasoma. Narasoma,
1: iya.
0: Bejo kemayangan sinura kangelan. Gunku lumaku ora bakal kecelik. Ora bakal kesuwen ninggal bisa ketemu idam-idamane anakku wadon. Nyuwun pangapunten Raden. Kula mewantun lenggah dadar kalian panjenengan. Ora dadi apa sangwiku. Nek ngono sing cilik kuwi jenenge Kreweng.
1: Kreweng, kreweng, kula Gareng.
0: Lah, Gareng. Sing dhuwur ka jenenge nganggo truk-truk ngono.
1: Hei, pendita apalane ya kang ana. Armi Petruk ora lali ae. Nangku dadi kotak samplak kok, Dik.
0: Durung tau tepung urung barang kok. Ngundang wong mung dijukuk sirahe, trak-truk, trak-truk.
1: Nek mugo aku sesuk jenengmu Aliang we, Truk. Aku semelang aku mesakake nek kowe anggere ana wong liwat ngruwi, Truk. Ngono isin aku.
0: Nangis kebatut Petruk,
1: nang buku aku ganti opelok. Ngundang ora ming lak-lok
0: tak antem sisan ora.
1: Kula Petruk penemban,
0: Petruk nggih arah tenan. Nek sing mburi dhewe kae mesti jenenge nganggo gong-gong ngono.
1: Arah ora ya rada populer to. Ora katut bahane ning gonge kuwi regane larang tak omong.
0: Nene gong trim ya murah. Monggo gong trim sing dijagur bengeng kae murah meneh.
1: Aku Bagong aku, Mbah.
0: Bagong,
1: Bagong.
0: Oh, jan bejo.
1: Oh, sampean bejo jenenge?
0: Aku ora. Kae jenenge Begawan Bagaspati tegese bejo ki lakune dhek iki bejo ora kok. Kae bejo ki ora. Raden,
1: apa sang tapa
0: sowan kula wonten ngrasa panjenengan panten niat kula badhe ngupaya patuko. Nanging pamit kula ngaturaken menapa mboten ndadosaken sengkeling penggalih. Mata gagi ngendikak napa kang dadi diam. Kulo menika dipun tangisi anak kulo Denok Setyawati. Iya yoga kulo Bonowati menika kepingin ngladosi panjenengan. Mbok bilih penyandaratur kulo kersa kulo dhiraken monggo kulo aturi rawuh dhateng pertapan Sela Belah. Kulo dhaupaken kalian yoga kulo. Nggih.
1: Estumuro jagat manik rojo diwaku Nolo Gareng Petruk.
0: Ula jara Wonder apa?
1: Pendito iki putrane ngimpi ketemu karo aku. Iki prayogane apa aku manut diboyong daup karo lawan putrane sing kekasih Dewi Setyawati apa ora? Lho sampean ngampiri bapak wae niate ajeng topo napa ajeng rabi? Najeng topo topo riye, najeng rabi mang rabi wo tak terimah wangsul mawon. Langkung-langkung penjeningan bakal dipek mantu kaya niko. Ini nek mungguin kulo ora cocok ya reng. Ora cocok. Ora cocok. Moro tuwane kok ngono kok bab anaknya api kira ya ora ketemu nalar to. Paling boten iku anaknya mesti ngincer ngenges ngoten iku.
0: Bojo maidu anakku ayu
1: Bagaspati.
0: Kulo Raden.
1: Aja nganti dadi kaget ing pamikirmu kepeksa aku ora bisa nglakoni apa kang dadi sediane putramu. yen pancen purna tapaku bisa uga tak leksanani nang wektu iki aku durung bisa nglegani apa kang dadi panune putramu.
2: Sanyang tata kalono kalono kalanya takut maringkut katon siung nyok lir mawingi

0: panjenengan mboten ngerso daratur kula menapa kelampah kula rada paripeksa. Yen pancen jamu bakal rada paripeksa senajan to aku mung kali manut jembar aku wani rupa aku wani.
1: Woi, aja takon dosa tandak tak boyong tak oke.

ketiban astane Ndara Narasoma pinduwe mlerok mripat. Ora patut banget. Satriyane ora ngapira detek piadegi. Lah kok dadi tangane antep kok mimis kolon toko, kowe dompetku ilang. Kono kawani beling-beling. Narasoma onong paran. Ora kena tak pringgake betik bisa tak rodo paripeksa. Mrene tak tandi, aja takon usul.

Darmawan Ndara wangunipun digdaya pendhitane buta niki Pak. Iyo tak tibane teping tanganku ora digawe rasa malah garing. Kula-kula bijik mon nggih mecengel mawon. Lah kula bijik pun kula serok-serok kene wah panggetake banter banget. Tak antem yo ora pasah. Aku dibetal. Wis madu, Gong. Eh, wis madu. Wis pedhot apa piye kowe? Nak genteni kene. Madurana. Oh, urung. Kok jebul ilang-iling. Yen pancen ngasta pusaka pun dawae pusaka kemawon supados enggal pejah. Yusra dan po bisa ngenteke kekuatanku, bisa ngendi kridaku nae bisa kuat nampani pusakaku. Aku rumangsa kalah karo dheweke. Badhe pun dawae menapa aku isih duwe sifat kandel siji curiga loro jemparing. Yen nak tibani curiga ra temu alpa sing jemparing tak kira tatas gulune ngatos-atos gitu.

0: pancen kadidayane calon mantuku kuwi akeh banget. Mau nibakake keris ditamakake ana ing dadaku ora digawe rasa iki malah jemparinge dilepasake. Lek ku areng nggawa carane piye iki? Wis prayuga iki wis tak slempitne wetengku aku tak edok-edok mati. Mengko yen dheweke mrene terus tak cekel cek banjur gowo plencing tak ijabake. Sambato begawan Bagaspati kelakon rampung warpo ngakusti mondro guno kanthi sukmo kadang dim ketiban jemparing kumong sobakal petondo kuanda.
1: Petro
0: Lun butane wis mati guangan mpun pecah nopo wis Petro ketiban jemparing kurang anti tatu kulite. Dewi ngemasi kaperloyo pun mang tindak meriki mangki kulo guangi lo cemplung nih kali meriki. Oh, ojo takon tuh so tanda.

0: Sang aku tok dalpake karo putramu.
1: Arpo kembang gawe kowe nek anakku gelem.
0: Aku trimo tok pateni.
1: Kowe njaluk mati tak banting mesti mati.
0: Ya wis aku bantingen wae.
1: Tak copot mati.
0: Ya wis aku copot.
1: Mali.
0: Wah, Petro. Darana semua sudah digawa sepong sing kemulan mantel mang.
1: Digawa nandi lah kae mlayu kaya ngono. Elah blayang. Pak, berenak kandhani, Pak. Kiapia Pak Edwi Bali apa nututi awit Ndara-ndara semua njaluk supaya tok mong mongko iki mau kerengan karo begawan Bagas Pati sing isine adipek mantu. Akae go lunga kae. Lek kerengan kalah sida disaut gawa lunga. Ning niate dipateni apa ora adipek mantu kupinge ra krungu. Yen mengkono sak lakune Bagas Pati ditutke aja ditegake
2: arek ngono
1: iki ane mutusake yen kudu ngetutke awake dhewe tata-tata ren
0: kaya yo kang yo tata-tata yo akeh nanti kae
1: ada di manten urung ora urung mesti yo didhawuhake ning ngono kuwi yo durung karuan gandeng ki mesti pati buta.
0: Aku harus mulih aku.
1: Hah?
0: Aku mulih.
1: Ora melu.
0: Ora. Aku kena paran rong dino rak kerencungang. Ketetok ngomah wae. Wis kono do menyang kono. Aku ora lunga aku.
1: Ora lunga demen cilaka awakmu. Nandoro Narasoma duwite akeh.
0: Ane ora gelem ngutangi.
1: Aku dutangi urung nek nyaur ora.
0: Wong kok awane meh golek utangan wae. Oh tak rerimuk ya mes ora metu temenanan ya.
1: Ning ngono ki mah kebeneran to ora utangi. Sesuk le maringi dhuwit rak babar pisan.
0: Ku alah.
1: Wong karuang. Kok mah itu. Ya wis pokoke wong telu katut yane Semar ditututi
0: dirawe ngerambu-ngerambu takon ngendi pertapan Selo Belah
1: ya Pak. Ayo Pak.

0: kula ngaturaken pangabekti rawuhipun Rama saking Manca Praja.
1: Ya tak trima Dina. Dengaren kok kowe iso tata krama sapa sing ngajari?
0: Mboten wonten Rama saking prentuling manah kula piyambak.
1: Wah, ya syukur.
2: Penemban wis kundur, Dik.
0: Mengko nombak yu.
2: Ya. Wangune Sidanggawa, satriya sing dikersakake Gustimu.
0: Kuwi layan ngono ya patitih temenan Sang Tapa.
2: Dalaran bisa oleh gawe boyong satriya mengkono yu.
0: Iya.
2: Sesuk ana wektune tak sambat ya tak kon golekake tek aku.
0: Apa iya apa?
2: Rang tek ku ya ucul. Yu sing arep karo kowe sapa yu wis ngalah ing apa? Elah. Harpo tuwa kene wis gelem dandan samu barang sip wae.
1: Wagawa dawa omong wae. Akeh sing enom wae ana sing tuwa kene. Nek ayo ngono kuwi ya ora bakal karo Gusti Mbok nek kuwi kagol ya. Aku dhewe kalambe wis tau pedhot percintaanku. Nganti aku tipes.
2: Namune tipes kok ya tipes ngono.
0: Menapa saged angsal damel Rama anggenipun ngupaya ingin dados panuwun kula.
1: Ayo nek ora kleru. Iki sing kekasih Raden Narasoma.
0: Inggih. Mbok iki kula aturi nglenggahaken.
1: Kowe engko ndak mlayu girasi ora jamah. Mengko tak culke mlayu lek ngududi ngrekoso.
0: Lah ponakawanipun wonten pundi?
1: Donang mburi.
2: Nganu mbok menawi pados toya. Jaran geger.
1: Mbok menawa mengko nututi mrene.
2: Truk?
1: Eh.
2: Tak takon omahku ya, Truk,
1: dadali kono.
2: Wong ket mau ketore menggok dalan iki kene iki kok ora ana.
0: Lha niku omonggo padha basuki
2: dene pangestanipun milujeng yen milujeng ya kaya ora ana siji apa
0: apa kuwi sing jenenge Gareng.
2: Nggih,
0: kula Gareng.
2: Prisa rongipun Begawan Bagaspatina.
0: Kuwi iki wong tuaku kurang rong.
2: Oh, Kang Rama.
0: Iya.
2: Ngriki niki daleme.
0: Iya.
2: Wangune bumi enggal ngriki menika nggih. Ketara bangunane anyar-anyar
0: iya mengkono nawa garing.
2: Wah, nek iso atar nempil kene Pak Kusiso. Lah Rekeng Rama pun kundur.
0: Lah kuwi apa?
1: Rama ngomong. Karang aku kesusu kepengen silak merungu mah.
2: Lah iya karang ya. Napa sampeyan tindak pun rada suwe to?
1: Ha iya wis rada suwe.
2: Pirang-pirang dina ora preso dalem. Lah niki rayine sing pundi ni?
1: Aku wis ra ndi bojo kok.
2: Oh, ha nika?
1: Hae ming kanca rewang-rewang.
2: Oh, sedaya niki?
1: Iya.
0: Ana sing kok ngene.
2: Tengik-tengik ambu
1: ora kok nyelon-nyelon gondo ambu
2: kanan kaya ngene langsung muke ora jamah tadi
1: mongko kabeh para abdi padha judul.
2: Bro,
1: eh
2: kene iki lho.
1: Oh. Nanti aku nunggu pirang-pirang jam. Oh, lah komplit kaya ngene. Saman kaya ninggal wae ora. iya Petruk.
2: Niki putrane sing pundi?
1: Sing arep dhewe kuwi.
2: Kowe ya rada lumayan. Wah niku pomo dhuwur sithik ngaten jane rada lumayan.
1: Barang ming anakku kok, Tru, sak anane medine yo njerengenges kaya aku terkadang gegere growong.
2: Ah iya.
1: Kang ngono wae nyemoni ora.
2: Niki nggih peranaan-peranaan
1: kuwi ming kanca kuwi.
2: Ana sing kuru. Ana sing lemu barang.
1: Abon breke.
2: Nun,
1: abon breke. Boten.
2: Kula mengungak saking mriki. Kang Pedro,
1: rene.
2: Wah, jan komplit. Duh, duh, jan wis pirang-pirang.
1: Iki ngopo? Ngopo yak-yakan ngono? Ah, ngopo
2: wong tak mang. Diranggepmu apa? Aku ndronjol-ndronjol. Nek konangan penditane kowe diamuk-amuk.
1: Wong kok yak-yakan. Pindanana.
2: Maaf kon mindani ya, Tru. Mengko ya.
1: Anjir mengko ya, mengko ya.
2: Nolo garing,
1: kula ndadak.
2: Apik apa ora putrane?
1: Nggih sak cekap.
2: Nggih. Menawi ndara mboten kersa ngaten pamita kula dipun taros ngaten ya gliyak-gliyak. Murta sang topaku enggal duna sangka ing embanmu.
1: Mangke menawi panjenengan mlajar,
2: aku dudu bocah cilik. Murta jajal tak pepanggihan karo putramu. Nek kron jek saliro

0: tamu ingkang ngono ngendi
1: menika yoga kula ingkang nami Bonowati.
0: Iyo kamu ingkang kasih Dewi Bonowati. Yen kaya kaya mengkono prayoga aku manut upama to aku bakal tok dapake kulawan putramu.
1: Yen panjenengan sampun midherek dados atur panuwun. Prayogi kula trip wawancara piyambak kula badhe manjing wonten ing selanggar pelanggatan.
0: Ya to enggal semingkira aku bakal pepanggihan marang putramu.
1: Berwadi
0: nuwun wonten paring pangandika Kanjeng Rama.
1: Mongso budha putramu apa calon garwamu enggal temonono aku tak munggah selanggar pelanggatan.
0: Kula nuwun ngestakaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama.

narito kutapu Indang Setiwati. Saunya nompo pangan digal kang roko Raden Narasoma senajan mung onong sasmito kadi dewi manjing onong juling rasa tanpa tariworo sigur mbekti marang inggih Rama estine manah arsa nyuwun prisa paran werdining pangandika kang nembe kapiarsa dening Endang Setiwati.

0: Adi.
1: Wonten paring pangan jika Kanjeng Rama.
0: Paran sungkawaning pamikirmu kok dadi kowe teko nang ngarepan aku kaya larut cahyamu bindi tinggalmu.
1: Salebetipun kula pepanggihan kalian Kang Mas Narasoma. Pangandikanipun Kang Mas dumateng kula mekaten Setyawati. Ayu kang dadi pasuryanmu setya marang garwa nang cacate. Tak gambarake aku iki ngagem sesupe mripat barlian. Embane bathok. Upama ta iso ilang embane diganti sing cocok lawan mripate saebo senengku. Menika ngibarat menapa Rama.
0: Lha. Wula yen kaya ngono karepe bojomu ning aku upama ta takon karo kowe apa iso jawab sing kanthi terang.
1: Iye wonten paring pengendika kados pundi.
0: Apa kowe wis tresna tenan karo pertimbanganmu Narasoma tegese wis ora bakal kelakon duweni rasa seneng kelawan satriya siji-sijine jero wanita kuwi yen nganti ngladeni sipating priya gonta ganti sejatine ora becik.
1: Badhe dumugi wonten ing jaman kelanggengan yen namung panjenenganipun Kang Mas Narasoma ingin badhe kula ladosi.
0: Lah nek panjenengan wis tresna tenan karo bojomu, kowe kudu tegel karo aku. Lire ana pasemon kowe mengkono werdine mengkene. Sesupe mripat balian tegese anggon-anggon ya bojo anggon-anggon kuwi pertimbangan. Mripat balian tumunggule jalaran tumunggule tumrap bebrayane Narasoma mung kowe. Cara Narasoma ratune kowe prameswarine. Embane kuwi sing mengkoni tegese sing nguasani uripmu ora liya ya aku. Dadi tatate kowe iki lemu ayu-ayu nanging kowe duwe wong tuwa kaya aku wujute. Lah yen pancen aku mati mesti Narasoma saya tresna meneh.

0: Angger Narasoma.
1: Kula nuwun wonten paring pangandika Bapak Panembahan.
0: Kula sampun nampi aturipun ingkang rayi. Yoga kula Endang Setyawati menggah pasemon saking panjenengan sampun kula teliti werdinipun. Nyuwun perlu matur kata-kata. Ingin wasipun panjenengan kagungan moro sepuh kula mboten patos cocok.
1: Kuwi nyemanggaken ingin dados kersanipun Kanjeng Rama. Namung kula ngaturi pelambang kados mengkaten menika wau tumuju dumateng ingkang putra pun Setyawati.
0: Kuwi kula sagah waton panjenengan lair batos dados pertimbanganipun yoga kula.
1: Kuwi
0: namung sakderipun ingin bapa nyuwun pamit panjenengan kedah kersa kula tilar-tilari cecepengan kula.
1: Kula kantun dherek kersanipun Kanjeng Rama.
0: Mekaten menggah pamethik kula dhateng panjenengan yen badhe tongginaken ingkang awasta aji

Carito seserepan ing Adi Condo Biro kang wis kamejangaken langkang putra mantu Narasoma. Sang Topo Begawan Bagaspati ngeningaken manciptaning rasa dene manah harso anyidikara salira pribadi. Angracut Adi Condo Biro Gyo Midil sangka jagat ruh ana apa

0: bareng mas poro-poro kawan iya skarben nanging misak nyatani pun kakang rakit narsaka dan sak pengen wis di mongi dining kaki Semar Bodoro
1: ya jeng
0: tinggalan pertapan silo belah ayu pun kakang boyong ono mondoropo pun kakang sawise kawi sudo dadi ratu besok ya jeng kang minongko dadi prameswani pun kakang
2: Romo kula nyuwun tambahing kekiatan Romo.
0: Wis rasa sambat-sambat karo wong tuamu. Moro tuamu luwih bagus, luwih gagah tinimbang wong tuamu.
2: Kula nuwun monggo kula kirekake

0: Ya bro.
1: Apa mo?
0: Apa man? Tak ngomong. Ayo awak dhewe do bali nang Estina. Aku ra cocok ngetutake karo Narasoma.
1: Sebabe apa?
0: Bareng tak buktekke ana jroning bali patraban jebul Narasoma iki mau mateni bapakne mara tuwa. Oh. Kok tekone kok ngono ya? Arek tenan to, Tru, karep paling apik kuwi duwe bojo ki sing aja nganti ana wong tuwane. Kuwi cocok karo aku, nyatane adimu ki ora ana wong tuwane ya wis temenan. Ora ana resiko apa-apa. Awan dinggo bengi, bengi dinggo awan. Monggo nek mung nggih aku ora seneng dalaran nek duwe mara tuwa kira ateges tambah wong tuwane bisa tambah pangertene sak ora-orane ora ketan musik lima sing jadi mara tuwa mesti tok ngisi kawruh marang putra mantune ibu mara sepuh ya mesti tok bisa ngisi pangerti marang mantune kuwi nek penemuku ngono kuwi ya ya ora ngeri deu mulai kok ngeri gitu. Aku kemeng kakang IPW ora tau nang omah kok apa ora kebas kebas kok kebas ayo rasa ngomong Narasoma wae dewi toto toto bali ana sing nderekke panjenengan sinuwun Prabu Abiyasa iya pak ya pak.

0: Patih Patih Tuhoyoto. Kula nuwun wonten paring pangandika sinu. Ora bakal pangling pandulku kaya iki. Sesembahmu yoga kula rasama ingkang wis ngadep lah kok dadi malah mboyong wanita. Iya manggaken. Kula trindangu dumateng ingkang putra yoga kula Ngir Narasoma. Podo Basuki kulo, punampi pangestu dalam kanthi rama kados mboten kirang setunggal menapa. Sembah pangabekti kulo kunjuk wonten sang gadhang ngandhaping podo, iya tak trimo iki sapa? Menika ingkang putra. Ingkang putra mantu pertimbangan kulo Diajeng Setyawati. Kados Kang Mas kulo semanten priyantos menika namung badhe kados pertimbangan ngaten no Kang Mas. Ya ora cara kaya mengkono Diajeng. Setyawati, kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun. Aja matur sinuwun aku wong tuamu. Kowe buta saka ngendi? Kula saking pertapan Sela Belah.
1: Seko pertapan Sela Belah.
0: Inggih putrane sapa? Putranipun Rama Begawan Bagasmati.
1: Duh. Ngir, ora kleru ngir.
0: Yen kowe putrane Bagaspati ora kleru kowe dadi bojone Narasoma wit Bagaspati kuwi adikku.
1: Inggih,
0: adikku tunggal Rama kawan ibu. Amarga rikala semono anggone sifat gandarwa iku kena upatane bapa guru ora manut miturut marang pengendikane bapa guru satemah banjur salah kedaden dadi gandarwa. Kadange telu ingkang tuwa dhewe kakang Bagaswara banjur aku wong tuamu Bagaspati.
1: Inggih.
0: Saiki bapakmu nang ndi?
1: Wis pundi Kang Mas? Wis ora samatur. Wis ora samatur ya pokoke isih ngono.
0: Setyawati,
1: kula
0: bapakmu saiki ana ngendi?
1: Kula mboten saged matur Rama.
0: Aja kaya mengkono matur sing kanthi prasaja.
1: Ngaturaken kawuningan bilih Rama sampun seda.

0: Romo Kang Mas Narasoma lajeng kejengkar saking Paswana.
1: Wis Karben. Wis Karben. Aku pancen ora trima mergo adiku dipateni mongko bapakmu kuwi adiku. Apa dadi Narasoma duwe penemu kok kaya mengkono. Ing atase karo Sudermani Mara Sepuh kok dadi ora seneng ora tresna apa kuwi cocok lawan kekarepane wong tuwa. Wis raden to ngono aku ora bakal tegel. Sesuk nek pancen eling rak bali. Wis aja kuwatir kono kene anggepen aku bapakmu nyatane aku ya pakmu gedhe. Yo ya to. Lho. Narasoma awat-awat ora sediko nyun pamit jeneng.

Wokang kalis nambut ting tarjen katon dulu Adeging legoro ngastino Sang Noto Prabu Abiyoso dinadep ingkang putra Raden Pandu Raden Destarata Wing ingkang putra Raden Yama Widura Sumrambahing para wadya bara ingkang katon blabar pindho dalatri

ana nggih gentya kang winursita bidaling para satriya ngastika kapok ing kidung gawon ing kraton mandru ngagung prabu kunti bojo kasih para putra-putra nampi piswanro putra mandara raden narasoma kagiyat.

Arek wis jelek uripmu nomerko padha kepinginan ngleboni sayu mburu perang. Apa kira-kira panggah karo Basudewa? Lho, ora panggah apa kelakon aku wani manjing sayu mburu. Metu njogo tak kodi kadir bareng mati tak lakoni.

Raden Larasemana dikekyate Raden Basudewa sawaya manjing wonten palang. Datan Oman stampel kasudip dan teti lokal muntuk kasuran ngayudu matek aji condo biromo keparingipun ingeng romo respuh begawan Bagas Pati yuka racut droning hargo micil songkoro godati aji condo biro kang wujud buto bajang onopo kakang noro semua.

Kakang Narasoma ngundang aku. Kowe tak kongkon. Aku njaluk gawe sakmentara. Mungsuhku kalah karo Raden Basudewa. Aja semelang tak pandanganmu. Kocapo Adhitanda Biro manjing panjang ngayunaken kridane Raden Basudewa. Najan to mati siji bisa dadi loro, mati loro dadi telu, papat mati papat dadi wolu, mati wolu dadi 16, mati 16 dadi 32, mati 30 dadi swidak papat, mati swidak papat ngebak yalun-alun kraton Mandura Satmaraden Basudewa sakwadya baren mundur kandang.

peparang badhe manggi kang putra Basudewa sinuwun. Nger Basudewa kula rama, kok suarane katon gumuruh wadya balamu Narasoma Stimandra Guna. Nuyanaya Baskara titi mung iso medal sak mangke. Narasoma ing badhe kiyat dados jatuh kramanipun. Kadang kula diajeng Kunti Naliboto. Oh, ayo wis tekan mangsane Raden kula. Gandheng yoga kula pun Basudewa terang sampun kasuran. Ya pun Raden Narasoma ing badhe kawula dapaken kalian yoga kula tumunten badhe kula palakramaken. Kula dereng nemen palakrama sakmenika rama, kula nyuwun semados. Menapa setunggal taun, menapa kalih taun, waton kula sampun pun aken putra dalem, nyatanipun wis sampun saged ngendi. Dumateng calon kadang kula IPK Mas Basudewa. Kula sampun lega rasing manah kula. Oh yen ngaten kula kantun nenggo ngendikan pun Raden Narasoma sak wanci-wanci penyan ngendika terus kula dawuhaken matur sembah nuwun. Gantang tali to gelis kamunggal kami kutapo prapaniro prabu abiyasa.

kula ngaturaken Prembagi Panakrama. Kuyi kula tampi kanthi bingah. Nampi pangestunipun Kanjeng Sinuwuning Mandura kados mboten kirang setunggal menapa. Lu kados ing ngendhap wonten ngandhap menika kula sampun ragi tepang menika yoga kula pandu. Oh iya. Menika kadang kula sinara wedi Rama rikala kula pinanggih kang diajeng godro ini mengkono iki. Yayi ngaturaken Prembagi Panakrama nun pangestunipun Kang Mas Basudewa. Lajeng kersanipun sinuwun ing astina menapa dinya panjenenganipun kepareng kedhak wonten negari kula ing mandi. Kula nampi panuwunipun ingkang putra Pandu mbok bilih kepareng ingkang putra Kunti Naribrata badhe kula dampaken yen yoga kula Pandu. Iwa semanten yen kalian Pandu menika mangke mboten cocok inggih menapa kalian Destarata. Ingkang putra Destarata menika ingkang pundi? Iye amit-amit cacat calayana. Rak sanes kamit sanes. Oh ayen ngaten. Nae ndadosna kawuningan sini. Gandeng yoga kula menika sampun wonten ingkang badhe ngersakaken. Dados pacanganipun yoga kula Punarasoma dados kepeksa panglamaripun sinuwun Ngastina kula tolak. Pandu kula Rama bejamu wis kalah dhisik karo Narasoma inggih wayahe sampun boten dados menapa sampun kula rencang ngedhekaken sayembara perang-prandene kula kawon kaliyan calon kadang kula Dimas Narasoma menika pramila kepeksa mboten saged ngaturaken kadang kula Yayi Kunti uyi mboten dados menapa. Wis ora dadi apa nggir Basudewa besok ganti wanita ora bakal kekurangan. Ingkang badhe ngersaken ingkang pundi? Pandu Diwanata putra Raja Ngastina. Pandu ning sing wonten wingking nika. Inggih. Ayo Pak bisa kae wong tengang-tengeng kaya ngono. Pandu apa? Kowe sing kepengin bakal palakrama karo calon bojoku diajeng Kunti. Yen isih legan utawa isih kepangi wasana yen ora, aku wis ngalah. Lho tak ulungake ning genti nek kowe iso ngalahke aku. Nek ora iso ngalahke aku ora perlu ngarep-arep Kunti Naribrata. Kowe nek ora wani dudu anake Abiyasa, padha karo kowe ditantang karo sak padha-padha. Temen gunemamu Narasoma apa abang metu njaba tak jajal kadhekane yo sakarep menika sampun punilani. Oh sampun nyumanggaken yen panjenengan saged ngendi yoga kula Narasoma gentos mangke ingkang putra ibadi kula dapaken wis kono jajal Narasoma.

panyo bining kadigdayan Raden Narasumata Tilo karanto kendih marang panjenengan. Pengir kuis di mana arso mirangkan Raden Pandu Diwonoto matek aji condo biru kyo ngayunakan kritan Pandu Diwonoto nyatani aji condo biru mati siji dadi lurus satu mah bisa dadi ngebaki alun-alun Pandu Diwonoto preso gandarukang tanpungal mundur ganggang condo.

Sumbari karo Narasoma. Elah. Ayo surak merata, jaya merata entap-entap sasat podo. Pandu tanding arat, ayo nono balaku. Kowe menang karo Narasoma. Ora ming Kunti sing bakal tak dapake adiku Madrim pekmu. Wong tengang tengeng meneh menang. Kepiye Semar? Sampeyan kalah kali Soma. Iya Bagong. Saru. Saru. Ditotake Sembret Semar kok nganti karo Narasoma kalah. Ora iso ngrigenake Ndara Pandhu wis rasah dadi Semar we. Menggegeden weteng kok yang soto. Ora dhewe rigen. Waton nyelemong. Tandha Birawa niku biyen wulangane Prabu Cundila. Kula pun tau krungu yen kalahe Tandha Birawa karo wong sing duwe getih putih. Angel golek. Nek ora mersudi temenan angel. Wong terkadange dhuwit dijaluk ora oleh. Yo akeh penemumu kira. Ajeng opo njaluk mboten kagungan Udara Seta waton panjenengan kersa kemulan lawon putih mangke Tandha Birawa semer panjenengan nek ora mlayu kula mangamuk-amuk. Dari toko tapo Raden Pandhu Ngesti ngendikan Kiai Semar tak nalika sesinget lawan Seta manjing panyudan aku Tandha Birawa mangerti marang Raden Pandhu mladar kapiandem kudune karo putih-putih pak tak kemulang aku oh tak nggo kemulang kene-kene ketok semen ketok akeh mungsuh jeme tarpa sarungku putih swara pating glembor pating jerit pelajaring yaksa wangsul dateng jagat Raden Lumpur.

0: aku tobat bar ngaji tondo biro podo pating bengok bali ono ngaji orang ngerti jebul kue sesingep lawan putih iki ketok iki sep
1: tondo biro wabedi karo karo aku karo sesingepku anjen mlayu kabeh kok go mulane kuwi. Kore pancen kalah saiki apa kang dadi janjimu kudu bisa minangkan.
0: Yo saku manut kowe saiki dadi bojone Kunti yo dadi adikku Ipe. Madrim, Madrim, kula Kang Mas. Kowe tak tinggal tak caosake Raden Pandhu. Sakat kula dados derek panjenengan Raden
1: iki adimu yo yo wis tak tampa
2: aku
1: njaluk bagi
2: aku melu ngoyake mau
1: jajar-jajar ora kena pokoke ora
0: wis mongso bodho adiku tak pasrahke marang Nyanyi Pandhu
1: banjur Kang Mas Narasoma tindak ana ngendi
0: aku ya pokoke mati ana ngersani Kanjeng Rama urip ya ana ngersani Kanjeng Rama nah yen pancen aku pinarian pangapura besok yen pun kakang bisa jumeneng ratu nyayi aja nganti lali tak atur tindak ana ing Mandaraka bareng lawan adikku Madrim tak estokake ngendi kamu karya mukti wibawa pun kakang nyel pamit

Raden Pandhu Dirata Prisa ingkang raka katon layang-layang kaya dene dadar birasa trenyuh. Kendel sesandingan mangkeng rayi madrin tanpa kanyono-nyono kota po Prabu Gendoro sapa.

0: Ayah suci. Kowe tak kapak-kapak ke mbeleng, tak kapak-kapak ke ratu momaku, trimo tobat dulno tak melayu.
1: Kepiye Petruk, nek umumnya kudu dipateni.
0: Pateni ya? Ora pateni manuh. Aku aja tok pateni yen pancen kowe gelem nguripi karo aku. Tak taosi bebungah adikku Gendari PE. Wah, jan laris temenanan. Sapa-sapa dinake, sapa-sapa dinake. Aku arep ngenake suci maneh maneh.
1: Kek jajari wonge kowe ra oleh kok adineke. Nek pancen mengkono saiki aku saguh ngluwari karo kowe. Nang adimu pasrano.
2: Manging boimban kaya nemu kawula.

0: Madrim, opo Dewi Gendari? Kowe sakit tak tunggalke karo Madrim lan Kunti. Dadi bojone Pandu.
1: Oh iya ngesto akan jamu. Dados Kang Mas Pandu menika kula ingkang kepareng dherekaken nanging kula kepetang dados garwa ingkang enem.
0: Mengkono. Ya perkara iku mengko kari bejani wose kowe dipasrahke karo kene dadi siji karo Diajeng Madrim. Yayi Pandu, opo sawise tak caosake adikku Gendari aku weling. Besok yen ana kamulyaning uripmu, aku titip-titip adikku Trigantal Pati tak tompong ngendikamu karya mukti wibowo pun kakang kundur Gendara Desa.

0: wong mau jarene aku Raden Raden Pandhu kok saktem aku didalpaki karo Raden Destarata. Bejo temen awakku kok kaya ngene. Kurang prihatin apa aku kok banjur kaya ngene lagi. Ora sah ndem-nemeng kaya ngene. Cananane padha wae.
1: Padha wae soal lho padha wae putra ratu Ngestina.
0: Wis kok aku gelem wis mati Destarata wis manut wae. Kula nderek sinuwun.
1: Iya.
0: Paling kuat neksani gandeng kula kagul, kula rumah-rumah mangkel sangat. Badya kula gadah putra binding dugi turun kula mboten badhe akur yang Pandhu mongso njonto kula gawe kagul. Kondur kan.

tukah penggali mapan menika sampun dumugi titiwan kinipun madri ngan kunti yang ladosi pandu Basudewa lho metuon jobo putraku katopo pepundenmu kadangku yayi rojo molo tawasono preso bisa ngerse aki rertuning negoro ing ngastino sumrambah keraton manduro itu akan dawu awit iki akeh porwadio bulukan bakal ngantam rusaing keraton manduro tuin negoro pamit keparang kulo atur uningo dumateng sesembahan kulo rasin.

Gagal samar Nyai Jaya Prakoso ngadep kula nulingi Koko Prabu. Tapi tak kelu amarana Manduro kepeksa ge saged malah satriya Manduro sami ngedekaken sayumbara perang sayumbara. Kula semanggaken ngersanipun pepunden kula Koko Prabu. Wadya kula kabeh dawuh sosiyoga kang tak sampai Manduro.

kataku tono ora tak dolke tak kuat tiba segoro ora tiba nanggap kota posak kuntal Prabu Jala Sukendra wadya bawa kerik rampit gulung gaman bongkok gendero wangsul won kraton timbul taunan pating berengok suarani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Anteni yo rungokno 96,8 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wolong Peloro Ngantos Sampulo Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI Digital Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kula wicak saged kepanggi malih ngetengke dinten iki Minggu 21 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang caning midhangetaken cahaya pagi diterasakan kalian lontong balap iwak sepat dosungute siaran pro papat sing tadi hiburane.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing saiki Wahyucan ngancani jenengan ten Cahaya Pagi mbare topik ya janing ya, keistimewaan bulan Muharram atau bulan Suro janing mbare Wakil Ketua Loro Basnas Jawa Timur Entan Dr. Ki Haji Hasanul Haq. Sing saiki bakalan ngancani aku janing di Cahaya Pagi sampun terhubung ten line telepon tak sopo dhisik beliau janing. Suka Genjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Hasanul Haq.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
1: Berikut kabar ini dengan Pak Kiai.
2: Alhamdulillah sehat, walafiat, Cak Wahyu.
1: Baik Pak Kiai, izin nanti kita mau membahas mengenai keistimewaan bulan Muharram, ngeten ya, atau bulan Suro. Nah ini kalau bulan Suro ini biasanya berkaitan dengan Jawa ya.
2: Lantas, mistis
1: gitu ya. Apakah memang ada hal-hal mistisnya di bulan Muharram? Nah nanti kita coba nanti minta pencerahannya juga Pak Kiai ya. Untuk Cak Neng nanti kita berdialog ya bare Pak Kiai Hasanul Haq nanti di sesi kedua. Nanti jenengan monggo bisa gabungan di 5462961 atau 0896021339 untuk di sesi pertama ini. Monggo Pak Kiai, kami serahkan waktu untuk jenengan menyampaikan materi yang terlebih dahulu. Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Para pendengar setia Radio RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Cak dan Ning, wabil khusus Cak Wahyu yang membersamai kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang sehingga kita bisa beraktivitas, utamanya sholat subuh, baik dilaksanakan dengan berjamaah maupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Cak Ning, dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua tanggal adalah sama. Sama. Tidak ada yang namanya tanggal itu yang apa namanya, ya istilahnya yang jelek. Tidak ada. Semuanya sama, sama bagus. Hari pun juga demikian. Semuanya sama. Tidak ada hari yang jelek itu tidak ada. Hari yang membuat orang menjadi apa namanya bernasib jelek itu tidak ada. Bulan pun, tahun pun juga sama. Karena apa? Karena semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 13 misalkan, orang mengasumsikan bahwasanya 13 ini angka yang kurang bagus misalkan. Tidak ada dalam Islam seperti itu, tidak ada. Semua tanggal itu sama. Ya mungkin karena Allah memberikan ujian, cobaan, balak belai pada tanggal itu kepada seseorang gitu loh ya. Ya, intinya semua tanggal itu sama. Ya, jadi tidak ada tanggal yang jelek itu tidak ada. Tidak ada tanggal yang memang misalkan perlu dihindari, tidak ada. Karena semua itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah tidak menghendaki, ya maka sesuatu tidak akan terjadi kepada diri kita kapanpun, tanggal berapapun, tidak akan terjadi pada diri kita. Jadi intinya semua tanggal itu sama, hari pun juga sama, bulan pun juga sama, gitu ya. Tidak ada yang apa namanya mitos-mitos yang jelek-jelek itu tidak ada. Nah, oleh karena itu yang perlu kita pahami bahwasannya ada hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menyatakan bahwasanya dalam 7 hari ini ada yang namanya Sayyidul Ayyam. Ya, ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari itu beliau menyatakan Al-Jum'atu yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu hari yang paling baik di antara 7 hari, di antara 6 hari yang lain. Ini pernyataan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara 7 hari itu Jumatlah hari yang paling baik. Artinya apa? Ketika kita melakukan amal-amal soleh di hari Jumat ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ketika kita berdoa pada malam-malam di hari malam Jumat ini, itu juga ada hadis Kanjeng Nabi yang menyatakan doa-doa kita juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu ya tentu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi tidak ada sekali lagi tanggal yang jelek, hari-hari yang naas misalkan, bulan-bulan yang apa menyengsarakan misalkan, itu tidak ada. Semua yang terjadi hanyalah karena izin dari Allah dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kalau berkaca kepada hadis Kanjeng Nabi tadi, memang Allah mengecualikan beberapa hari itu, ya ada yang apa namanya, ada yang baik di antara hari-hari yang lain. Bulan pun juga sama. Dari 12 bulan itu, ada di antara bulan-bulan ini yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, inna iddatash shuhur indallahi 12 shahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun khurum. 12 bulan yang ada saat ini itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan ya yang ada saat ini itu sudah diciptakan oleh Allah. Sudah ada 12 bulan itu bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawat. Ya. Jadi 12 bulan itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Nah, kata Allah selanjutnya minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bicara ini langsung Al-Qur'anul Karim gitu ya. Jadi sebagaimana tadi hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 hari ini ada hari yang memang lebih baik di antara yang lain, yaitu hari Jumat. Nah, demikian pula 12 bulan yang ada ini ada 4 yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah apa namanya Muharram ya. Muharram ini juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Al-Qur'an yang bicara, bukan saya gitu ya. Nah, oleh karena itu mengapa yang perlu kita ketahui bersama, mengapa bulan Muharram ini dimuliakan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah Allah menyelamatkan beberapa utusannya, para nabinya itu di bulan Muharram. Tepatnya di tanggal 10 Muharram. Atau orang Jawa bilang bulan Suro. Bulan Suro itu dari kata Asyura. Asyura itu bahasa Arab yang bahasa Indonesianya adalah tanggal 10 Muharram. Ya, jadi biasa kita sebut orang Arab itu Asyura. Asyura itu artinya tanggal 10 bulan Muharram. Sekali lagi, agar keyakinan dalam hati kita tidak berubah gitu ya, maka semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu kejadian yang jelek ataukah kejadian yang baik yang menimpa kita, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa Allah memilih tanggal 10 Muharram ini di dalam menyelamatkan para nabi-nabinya, para utusan-utusannya, gitulah ya. Nah, kalau memang 10 Muharram ini bukan tanggal yang istimewa, tidak mungkin Allah lebih dari 3 kali menyelamatkan utusan-utusannya di 10 Muharram. Ya. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, beliau tidak punya pilihan lain karena di depan beliau itu laut. Di belakang beliau adalah pasukan Raja Fir'aun, ya, Fir'aun dan pasukannya. Sementara Nabi Musa juga membawa anak buahnya, pengikutnya. Tidak ada pilihan lain. Maju ada laut di depannya, mundur tidak bisa, ada Fir'aun dan pasukannya. Sudah, menurut akal ya pasti semuanya akan binasa, tumpas, mati semua. Karena pasukan Fir'aun lebih banyak dari Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu, perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat beliau ke lautan yang ada di depannya. Setelah tongkat itu dipukulkan ke lautan, laut ini terbelah menjadi 2, di tengah-tengah itu ada jalan yang menghampar. Maka tidak pikir panjang, Nabi Musa langsung menyeberangi jalan yang terhampar di depannya bersama pengikutnya. Nah, setelah Kanjeng Nabi Musa dan pengikutnya naik ke daratan, sementara Fir'aun dan pasukannya ada di tengah jalan tadi, di lautan tadi, kemudian air ini kembali bertemu kembali menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Artinya apa? Kanjeng Nabi Musa pada saat itu bersama pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman Fir'aun ini, dan itu terjadi pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, ya. Ya, jangan kita bayangkan api yang kecil, jangan. Api yang disiapkan oleh Raja Namrud itu, kalau rumah kita ukurannya 20 kali 20 misalkan gitu ya, itu lebih besar lagi kayu bakar yang disediakan oleh Raja Namrud. Barangkali bisa 50 kali 50 meter tumpuan kayu yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi kita bayangkan panasnya api saat itu luar biasa. Melemparkan Nabi Ibrahim aja memakai alat ke tengah-tengah api yang membara itu. Akan tetapi sebesar apapun bara api ketika Allah memerintahkan untuk menjadi dingin, api itu seketika menjadi dingin hanya untuk Nabi Ibrahim saja. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi selama di dalam kobaran api itu, di tengah-tengah kobaran api itu, Nabi Ibrahim sama sekali tidak merasakan panasnya api karena sudah diperintahkan oleh Allah api itu untuk dingin. Sehingga ketika api ini semakin kecil dan apinya sudah tidak ada, tinggal arennya saja yang masih membara, Nabi Ibrahim keluar dari situ dengan selamat tanpa luka bakar sedikit pun. Nah, kejadian ini terjadi pada 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian lagi, ini masih banyak lagi, ada kira-kira 10 para nabi dan rasul yang diselamatkan oleh Allah. Saya kasih tambahan satu contoh lagi, yaitu yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ini menderita penyakit yang luar biasa parah. Ya. Bukan hanya parah, akan tetapi cukup lama, bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun beliau sakit itu. Ketika istrinya berkata kepada beliau, Nabi Ayub ini, wahai Nabi Ayub, panjenengan ini kan nabi yang diutus oleh Allah. Kalau panjenengan memohon dan berdoa minta kesembuhan dari Allah, kepada Allah, maka apa, Allah pasti akan mengabulkan doa panjenengan. Ayolah, jenengan minta sembuhlah. Gitu istrinya bilang. Apa jawab Nabi Ayub? Wahai istriku, aku saat ini usia 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu, aku dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, rezeki juga dimelimpah dan lain sebagainya. Ketika Allah menguji aku dengan sakit, baru 5 tahun, aku kok minta sembuh, rasanya kurang pantas. Insyaallah ya. Jadi seperti itu. Nabi Ayub di dalam menerima ujian dan cobaan yang berupa sakit yang luar biasa. Di samping parah juga lama. Karena memang beliau ya merasa bahwa dirinya diberi sehat oleh Allah selama beberapa tahun, kurang lebih 40 tahun, kemudian diberi sakit 5 tahun, kemudian istrinya minta sembuh, beliau tidak mau, enggak, biar Allah saja nanti yang akan menyembuhkan. Aku tidak akan minta kesembuhan, karena memang Allah memberi kesehatan kepadaku sekian lama. Akhirnya apa? Kurang lebih 40 tahun juga sakitnya beliau itu, kemudian Allah memberikan beliau kesembuhan. Sehingga beliau kembali seperti sehat, seperti sedia kala. Dan kesembuhan beliau ini terjadi pada 10 Muharram tuntas-tas. Beliau sembuh, tidak ada rasa sakit dan badannya kembali seperti semula. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mengapa di 10 Muharram ini Allah memberikan keselamatan, kesembuhan, ya, dan lain sebagainya kepada para nabi-nabinya. Nah, disinilah maka kita perlu berpikir ulang. Memang semuanya itu datangnya dari Allah. Apakah itu ujian, cobaan, nikmat, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita perlu tahu, sampai berkali-kali Allah menyelamatkan para utusan, ya, sampai berkali-kali Allah memberikan kenikmatan itu pada 10 Muharram. Ada apa? Disinilah maka para ulama salafun as-soleh tentu melihat 10 Muharram ini, di samping beliau ada di bulan Muharram, 10 ini adalah memang tanggal yang berbeda dengan tanggal yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita menghadapi masalah, menghadapi apa saja, nah, 10 Muharram ini ketika kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah disitulah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sehingga, karena 10 Muharram ini tanggal yang memang dimuliakan oleh Allah, ya, maka insya Allah ketika kita melakukan sesuatu amal ibadah pada bulan Muharram ini, insya Allah di samping Allah melipat gandakan pahala, doa-doa yang kita panjatkan di 10 Muharram ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ya, hijrahnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para kiai, para ulama, salafun as-salih, para ahli sejarah, banyak yang mengatakan terjadi pada 10 Muharram. Di mana letaknya Allah menyelamatkan Kanjeng Nabi Muhammad ini dari ancaman orang kafir Quraisy? Kita tahu bahwasanya orang-orang Quraisy, penggede-penggedenya Quraisy ini sudah memuncak rasa bencinya kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Mereka khawatir kalah dengan agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Sehingga ada rencana bagi mereka kepada Kanjeng Nabi untuk menghabisi dan membunuh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada tanggal 10 Muharram ini, pada malam hari gitu ya, mereka memerintahkan beberapa orang Al-Ghuju, ada 40 Al-Ghuju yang diperintahkan untuk mengepung dalam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar supaya ketika Kanjeng Nabi keluar dari rumah pada malam itu, langsung dibunuh. Akhirnya 40 orang ini mengelilingi dalamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang yang melihat dari celah yang kecil, mengintip Kanjeng Nabi. Oh, masih ada Kanjeng Muhammad, masih tidur itu di dalam. Ya memang beliau masih tidur. Tetap dijaga ini, 40 orang ini mengelilingi Kanjeng Nabi, rumahnya Kanjeng Nabi. Nah, baru tengah malam kira-kira, jam 1:30, 2. Malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi, panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, pindah dari Mekah menuju ke Madinah. Langsung, karena ini perintah dari Allah, nggih monggo. Mari Jibril, kita berangkat. Nah, akhirnya kata Jibril, ya berhenti dulu Kanjeng Nabi, jangan dulu. Di luar rumah panjenengan, ada 40 Al-Ghuju yang siap membunuh panjenengan. Terus bunyi Malaikat Jibril, ini, baca ayat Al-Quran ini. Ya. Baca ayat Al-Quran ini. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ini ada di surat Yasin ya. Nah, ketika ayat ini dibaca 3 kali, karena yang membaca Kanjeng Nabi itu ya, yang tidak punya dosa sedikit pun dan memang hamba yang paling dimuliakan oleh Allah ya. Semua Al-Ghuju ini, 40 orang ini tertidur semua. Setelah mereka tertidur ini, baru Kanjeng Nabi dipersilakan keluar untuk berjalan menuju ke Madinah mengajak serta sahabat Abu Bakar. Jadi beliau mampir dulu ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar langsung diajak untuk bersama-sama hijrah, berjalan kaki menuju ke Madinah. Disinilah letak Allah menyelamatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah Kanjeng Nabi sudah cukup jauh, barulah mereka Al-Ghuju ini pada bangun semua. Setelah bangun ini mereka juga masih bingung loh. Kita semua tertidur ini, jangan-jangan Muhammad sudah kabur ini. Coba diintip lagi. Setelah diintip lagi kok masih ada itu di dalam. Ternyata yang di dalam itu Sayyidina Ali gitu loh ya. Dan yang di dalam itu Sayyidina Ali menggantikan posisi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai pagi tidak kunjung bangun, akhirnya rumah Kanjeng Nabi ini didobrak oleh mereka, dan ternyata setelah selimutnya dibuka, ternyata bukan Kanjeng Nabi tapi Sayyidina Ali. Betapa marahnya ini Al-Qudzu yang semula akan mendapatkan bayaran yang melimpah, tapi gagal. Itu ya, mereka semakin marah. Orang-orang Quraisy pun juga semakin marah, gitu ya, karena buruannya lepas. Nah, beliau diselamatkan oleh Allah ini terjadi juga pada 10 Muharram. Sekali lagi, kita harus yakin dan percaya semua yang terjadi di atas bumi ini, baik itu kejelekan maupun kebaikan untuk kita, mudarat atau manfaat untuk kita, semua itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah, ada petunjuk-petunjuk dari Al-Quran yang memang menyatakan bahwasanya ada hari yang terbaik, ada bulan-bulan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari jaga akidah kita, jaga keyakinan kita. Kita harus percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika hati kita gantungkan ya, hanya satu yang ada, hanya Allah. Insya Allah tidak ada yang namanya hari yang jelek, tanggal yang jelek, tanggal yang mitos tadi, insya Allah tidak akan terjadi ketika Allah tidak menentukan kejelekan kepada kita. Saya kira ngoten Cak Wahyu sebagai pengantar, barangkali ada yang perlu kita diskusikan, monggo Cak Wahyu, monggo. Halo Cak Wahyu. Cak Wahyu.

0: Ya.
1: Ya Wahyu.
0: Nggih.
1: Monggo dilanjut Ya Wahyu.
0: Baik, nah, luar biasa ya. Ah. Untuk di pagi hari ini ngapunten ini tenggorokan gatal gitu ya. Baik. Wah, luar biasa cantik keistimewaan bulan Muharram ya dan bulan Suro ini. Memang kalau di Jawa gitu ya, biasanya ada begitu cantik ya, yang mengatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang istimewa dengan keistimewaannya yang dianggap ada mistisnya begitu ya. Caning, saya coba bacakan ya untuk Caning yang sudah bertanya untuk di pagi hari ini, izin Kiai untuk di semangat pagi hari ini.
1: Monggo, silakan Jawa Wahyu.
0: Oke, baik. Dan ini adalah dari Cak Kurniawan Watu Nuwun saking Lamongan. Niki tanya Kiai, jika semua tanggal ataupun hari memiliki keistimewaan dan semua adalah hari baik, mengapa masih termindset oleh orang-orang bahwa ada tanggal buruk, ada kejadian buruk dan segala macam, bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama itu dulu Pak Kiai. Monggo.
1: Ya, jadi saudara kita yang dari Lamongan, sinten asmane Cak Wahyu tadi?
0: Enten Kurniawan.
1: Cak Kurniawan dari Lamongan ya. Jadi sekali lagi mindset yang dibangun oleh siapapun gitu ya, itu adalah mindset yang keliru menurut ajaran agama Islam. Jadi bukan tanggal yang membuat kita celaka, bukan hari yang membuat kita tertimpa musibah, akan tetapi itu semua sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tertimpa sakit misalkan, kepala pusing enggak sembuh-sembuh, kadang juga ada yang perut kembung membesar misalkan gitu ya, kita jangan keburu menyalahkan tetangga, menyalahkan orang lain. Kembalikan saja itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu terjadi atas izin dari Allah. Cuma memang tidak ada salahnya kalau kita memang membentengi diri ya, membentengi diri agar supaya Allah memberikan keselamatan dari berbagai macam mara bahaya. Karena apa? Karena kita masih punya keyakinan bahwasannya ilmu hitam itu masih ada sampai sekarang. Ya, ya kalau boleh saya katakan dengan vulgar gitu, ilmu santet gitu lah ya. Ilmu yang bisa mencelakai orang lain itu masih ada. Masih ada. Sampai sekarang ini masih ada. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh su'zon kepada orang lain. Kita tidak boleh su'zon kepada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Yang harus kita lakukan adalah husnudzon. Kepada semua orang kita harus husnudzon ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membentengi diri kita dengan berbagai macam apa namanya cara ya. Salah satu di antaranya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengistiqomahkan membaca ayat kursi. Gitu loh ya. Membaca ayat kursi. Mengapa? Kok dibaca ayat kursi ini? Karena ayat kursi ini yang ditakuti oleh setan-setan dan jin gitu ya. Jin itu takut kepada orang-orang yang istiqomah membaca ayat kursi. Nah, ilmu hitam itu adalah perantaranya itu adalah jin. Nah, ketika kita istiqomah membaca ayat kursi, insya Allah jin itu tidak bisa menembus diri kita. menembus badan kita. Badan kita akan dilindungi, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah membaca ayat kursi. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan musibah, memberikan kesengsaraan, misalkan penderitaan yang kita alami, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahkan hari, jangan menyalahkan tanggal, atau jangan menyalahkan bulan yang kita lewati dan lalui. Ngoten nggih Pak Kurniawan nggih di Lamongan nggih. Monggo yang lain Cak Wahyu.
0: Nggih. Niki menarik ya. Ada juga dari Neng Aini ngaten nggih.
1: Neng Aini.
0: Nggih, laras Neng Aini saking Gresik ini bertanya, Ustaz, apakah memang dari seluruh ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an memang hanya ayat kursi saja yang memang memiliki memiliki kekuatan untuk apa ini ya?
1: Untuk menahan lah, untuk membentengi.
0: Iya, untuk membentengi diri atau menahan kekuatan hitam.
1: Monggo. Nggih, Ning Aini di Gresik, matur nuwun atas partisipasi panjenengan. Memang di dalam salah satu keterangan ada para ulama dan kiai yang menulis di dalam kitabnya, masing-masing ayat Al-Qur'an itu dijaga oleh para malaikat. Dan bahkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu juga dijaga oleh para malaikat. Ini dari istimewanya Al-Qur'an. Ya, misal seperti kaf, ha, ya, ain, sod, ya, itu kan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Itu dijaga oleh para malaikat itu. Apalagi ayat-ayatnya gitu ya. Ayat apapun yang ada di dalam Al-Qur'an itu dijaga oleh para malaikat. Sehingga disitulah keistimewaan Al-Qur'an, ketika kita membaca, baik mengerti dan mengetahui artinya atau tidak mengerti, Allah memberikan pahala kepada kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang dimaksud Al-Qur'an itu baik surat-surat pendek atau surat-surat panjang, yaitu semuanya Al-Qur'an. Misalkan kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu surat-surat pendek. Ketika kita membaca itu, ya Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi tidak harus kita harus membaca surat-surat yang panjang, apalagi sampai khatam misalkan, tidak harus. Ketika membaca surat-surat pendek pun, Allah memberikan pahala kepada kita. Nah, Ning Nur Aini yang ada di Gresik, bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Qur'an, memang tidak hanya ayat kursi saja yang bisa membentengi diri kita, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang istilahnya memiliki khasiat, memiliki kegunaan. Ketika itu kita baca, Allah memberikan perlindungan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita dari berbagai mara bahaya. Apakah itu selamat di jalan, ataukah selamat dari ilmu-ilmu hitam, selamat dari sihir, apakah itu selamat dari ancaman-ancaman mara bahaya yang lain, itu banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki khasiat untuk itu. Jadi itu sebagai wasilah gitu ya. Ketika ayat ini kita baca, Allah memberikan perlindungan kepada kita. Nah, ini namanya wasilah. Jadi sekali-kali jangan sampai kita punya keyakinan, wah ayat inilah yang menyelamatkan saya. Jangan. Ayat Al-Qur'an ini hanya perantara, hanya wasilah. Ketika kita istiqomah membaca, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan, memberikan keselamatan kepada kita. Termasuk di 10 Muharram ini adalah sebagai wasilah. 10 Muharram adalah sebagai perantara. Mudah-mudahan dengan istimewanya 10 Muharram, Allah memberikan anugerah, kenikmatan, keselamatan kepada kita. Ngoten nggih ning Nur Aini di Gresik, matur nuwun.
0: Baik, itu tadi ya Chading dari Kyai Asadul Haq ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Matur nuwun Kyai untuk kesempatannya, ini udah sudah jam 6. Tapi sebelum menutup ngaten nggih untuk di kesempatan ini monggo jangan mungkin ada closing statement ataupun juga wejangan untuk Chading yang lainnya, monggo.
1: Ya. Baik, yang pertama teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berbaik sangka kepada sesama manusia, siapapun dia. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada orang lain. Teruslah berbuat baik, melakukan ibadah-ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berbuat baik, melakukan amal-amal soleh kepada sesama manusia. Sekali lagi, takdir itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu yang baik atau yang buruk, semuanya

0: Rekening Cukup Semene Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning waya woro-woro bare Wahyu Chan. Caning ono penambang pasir yaiku Cak Ferry Irawan usiane 33 tahun caning warga desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang iki kependem sisa material awan panas guguran utawa APG Gunung Semeru iki nglakoni perawatan intensif di RSUD Haryanto Lumajang mergane ngalami luka bakar serius caning. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho iki nyatane lak korban iki budal kerja sekitar 16 penambang barek 16 penambang liyane pas bengi caning. Pas di lokasi iki penambangan di ngisore jembatan Gladak Perak tumpuan material pasir sing tasih nyimpen suhu panas sing dhuwur caning iki moro-moro longsor ambek nibani awak korban di Sabtu dini hari. Nyata kabar liane caning akademisi Universitas Abdurrahman Saleh Unar Situbondo iki Riza Rahman njaluk pemerintah daerah setempat iki kanggo terus ningkatne iklim investasi dadi salah siji penopang pertumbuhan ekonomi di kutha Sandri iki. Data kantor perwakilan Bank Indonesia Jember nyebutnya pertumbuhan ekonomi Situbondo di triwulan pertama 2016 ini mundak caning 5,5% yang ditopang karo konsumsi rumah tangga nganti 73,84% soko total produk domestik regional bruto utawa PDRB. Caning umang woro-woro barewa ijen monggo ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat ganggu delok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya channel tasik di Sangonom Komo Wolu FM Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Kalian mau hijas yang pasti dengan channel sampai di Tanjung Perak isu iki Engko jam wolu aku bakal ngajak sampai ngobrol siaran langsung saking gereja mari ngono jam songo ngobrol-ngobrol kalian konco-konco disabilitas channel khususnya ya saking pertuni ya Tunanetra Indonesia engkau catatnya jam 9 jam 10 engkau bakal ono sumber-sumber yang luar biasa selain itu catatnya di kesempatan dino ini juga aku pengen sampaian gak sampai lagi nganggur di omah ya gak ada salahnya sampaian yang masih isu ini catatnya ya pagi hari yang identik dengan dasi kupu-kupu ya semoga caranya memakai dasi kupu-kupu ya kalah ya wah tidak dasi kupu-kupu enggak caneng ya soalnya kima kemarin dulu film ya caneng ya ternyata orang wong dari dasi kupu-kupu oh koncoku dewe kemarin yang singgah dasi kupu-kupu selali aku oke, caning aktivitasnya sampean lah, pak caning seiki langsung aja saya gabungkan caning ya, bawa ijen kabar ono aku caning, apa sampai lagi melaku-melaku, lagi di CFD atau lagi masak ya kan kabar ada cari ya de 0896021 nya 3x968 meringono ambil takkan cari cari sampean kalian lagu-lagu sepastinya pak penak lan informasi saking pro bapak televisi Surabaya
1: Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Isok nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
2: Waduh, musim udan teko. Sing nek penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to, kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket. Ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Cak Ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
1: Ngeri yo, ndelok berita ning TV saiki akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Wah, arek enom.
2: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
3: Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyo kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Ter-

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas, mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Jane kaya woro-woro bare Wahyu Chan ana jane sekitar songo sekolah tingkat SMA sederajat di Provinsi Jawa Timur iki melok lomba parade military drum band yang digelar karo Pemkot dalam rangka peringatan hari 1/8 ya, hari jadine Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun iki pas buka lomba military drum band iki nyatane lah iki dadi kegiatan rutin Pemkot sing wis digelar bentahune ya, tujuane kanggo wadah kreasi generasi muda karo gerakno ekonomi wargane. Ada kabar lainnya, jane pemerintah Kota Surabaya ngoptimalne gerakan ayo mbuak sampah obat utawa apso caning sing wis diterapno secara nasional de bare ngelola limbah bahan berbahaya lan beracun atau B3 bare ngura bare buat limbah obat lan sama medis tertentu di fasilitas kesehatan sing wis disediakno caning. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya Maria Agustin Yuristina inginnya tak nelak gerakan apso ini wis dikenal nih secara nasional ambek fasilitas kesehatan tingkat pertama caning ya. Saiki sono wolo-wolo pitu titik Dropbox sama medis sing kesebar di fasilitas kesehatan tingkat pertama termasuk apotek dan klinik jane. Jane kembang woro-woro bareng Bayu Jan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.